Rakrai PKB ke-48 tahun ini mengusung tema Atmakerti Jiwa Sida Parisuda dan melibatkan 2.929 seniman dari 673 sekeseni se-Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster mengapresiasi tingginya keterlibatan seniman dari Badung dan Gianyar sebagai wujud dedikasi dalam melestarikan seni, tradisi, dan klasik Bali. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ide Bagus Alit Suryana mengatakan dari total 879 sajian kesenian yang ditampilkan, Duta Kabupaten Badung dan Gianyar mengikuti seluruh materi pokok PKB. Selain menjadi ajang pelestarian budaya, PKB 2026 juga diharapkan berlangsung secara profesional, tertib, bersih, dan ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Hai, hey, gara-gara para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Balinge. Niki sampai ngeranya Niki, ringgala jam kutus. Kentangnya pasti ke kantun kompa, Niki ring FM 106,4 MHz. Sarang titiang dayu ari, kentangnya sana kantunnya ringin kerai ringgala mangkin. Antuk mepribagan, kentang kantun mau sang pun Niki nge ngeninin inik topik due. Ring, tapi asalnya tradisi utawi persiapan menyambut galungan mangkin nge. Nepek sampun ring rahina sugian Jawa. Nggih malah iki titang aturan raja numun iki majang ring umat Hindu Sedharma kenten nggih lurus margiang suwe di rumah duwe kenten nggih dada umat Hindu Sedharma ngaturang benteng ngaturang ayah-ayahan minab iki ring rahina suci rahina sugian Jawa ring rahina mangken Wraspati tanggal 11 Juni kali tali 6 likur. Astu karep bae jowo sampe antar nyantos puput nggih. Niki mau sang ngeninin indeks rahina suci sugian Jawa kenten nggih. Ya memang umat Hindu nika pasti kesampun umumnya melakukan pembersihan pelinggih kentangnya ring rajan, pura, paibon, lingkungan rumah, sekitar rumah kentangnya serta berbagai sarana upacara yang akan digunakan dalam rangkaian galungan puniking ge. Kepala serayinan sugian Jawa niki malih titamih kulingin mikilingin kentangnya napi asane kekepah saking bahasa Sansekerta dari kata sugi sane berarti membersihkan dan Jawa niku tawi Jawa yang berarti di luar nika sani mawinan sugian Jawa nika memang bermakna pembersihan alam semesta makrokosmos dalam artian lain nge atau dikenal sebagai buana agung.

0: Ingin raka raisa rasami para pendengar setiap perempat RRI Denpasar kanten nggih mau sang ini topik duwe sane mangke niki sane presiden jaringin titian dulus niki ngeranjing nggih oke di wau enten Ibu Lusekar Paengan ternyata sampun nyolek titian nggih voice call nggih Ibu Lusekar sampun nyaringin suksume banget mai jebos munggah yang di mesidang nggih nggih sane mangke niki durus niki munggah rem soal telepon 0361223361 niki sane presiden nyaringin durus makin utawi ring WhatsApp sampun nang lali oke okay? Niki ngiring sanggre titiang dumun nggih Om Swastiastu.
1: Ya mamangku jebati pemenang
0: nggih. Nggih Om Swastiastu.
1: Aku napi patro kena.
0: Titiang kena mamangku. Mamangku prajepati. Mbah pun napi kena mamangku.
1: Aduh, ampun jangan ku migi sudah yu.
0: Napi?
1: Nemigi jam kan uang Banten.
0: Oh, sampun dibi ngunggah Banten, kenten.
1: Tiang nyap-nyap.
0: Tiang? Agak dohin kenten, napi asane kentennya ten beci antuk. Ya, yeah, suaranya. Yeah. Oh, kantun nguing-nguing ya, bergema-bergema. Coba beci, Kang.
1: Ampun, dia nyap-nyap, ini bukan kang uang-wangi.
0: Kenten, berarti sampun tinggal maturan mantan mungkin? Tinggal ayah Banten?
1: Tadi atur mahandirat yang tu di sini nguleng Ricky datu dayu.
0: Oh memang nguleng reng reng nama kan?
1: Imrajan Agung reng kayangan dalam.
0: Oh iya iya iya. Man kalau napi asalnya yang nguleng kan nguleng napi nguleng bawi.
1: Nguleng.
0: Oh betul ayam tan bebek tan.
1: Ya meri masih kencan.
0: Kali mangken kan napi mana jebosan biasanya mbah?
1: Yang?
0: Kali mangkin lah, napi malah jebosan.
1: Dulu yang bau yang termiji, malah jebos ke kayangan.
0: Oh, malah jebos, kenten. Mana kuda-kuda men kenten nguling ah, ring pura?
1: Sikit ya.
0: Sikit-sikit.
1: Sikit-sikit,
0: kenten.
1: Yang masih wajib nikah di pusat. Dulu nyaranyar, pusat siara, sudayu.
0: Oh, betul sekali. Nikah jadi ke turang, kenten guling napi tunas langsung.
1: Numa sudah
0: hampir lebang ratu. Oh, langsung rebang mantan. Oh, nentan kat orang ya berarti ya.
1: Iya, ring rajan agung masih
0: nguling. Kenten nah, lian ring nguling napi yang malih kenten tradisi sering mbah mbah mangku prajepati niki.
1: Yang?
0: Lian ring nguling. Napi
1: menten.
0: Heeh. Menten mererese, menten mererese nika.
1: Kenten ampun.
0: Ampun. Oh, kenten ring pakubon punapi niki mbak mangkutan kenten.
1: Dan kian ngatur cuma meri gini ke.
0: Oh, tapi ngatur cuma meri.
1: Karena nggak jam.
0: Oh.
1: Karena lalu kenten.
0: Tapi mungkin ampun taki-taki ngarian Banten tang kenten mbak mangkung ya.
1: Sampun kian nyaksam kayak uang uang ini ki.
0: Tapi nggak galungan ya.
1: Mungkin biji wasan.
0: Oh, kenten.
1: Ampun, wasan mungkin biji ini ki dari kayu.
0: Inge, sampun wasan. Meja bos tinggal napi mantan niki mbak mangku.
1: Tinggal
0: ngunggahang mantan nggih, tinggal ayah mantan nggih. Nggih, mugi antar nggih.
1: Tas kenten kewajiban tiara turayu.
0: Margi. Nggih, margi mantan niki mamangku mangdal tetep kena niki mamangku, nika pengabdian nggih.
1: Punapi mak kewajiban nggih.
0: Nika sampun, yang namanya kewajiban harus dijalankan. Tiang. Tiang.
1: Nika na tunas pang sehat.
0: Betul sekali, sehat ta tunas, segar tunas.
1: Iya.
0: Nggih.
1: Anyar yang ayah na anten kenceng kok siang.
0: Kan becik nika aktif toh.
1: Dan mau wau tlo nika.
0: Nggih. Oh, nggih.
1: Kasihan ayu. Kemar yang nak mau pamit ya.
0: Nggih.
1: Nih, astung kares yang pang segar.
0: Astung kares amin niki nggih didoakan ya.
1: Semua
0: tidak yuk. Sarang-sarang niki mamangku.
1: Semua pang banget. Kira-kira
0: lah, kurangnya. Duh, saya kenapi sarang-sarang niki.
1: Yang nak tamat banget saja tamat tiang ratu.
0: Dan ya tiang naler tiang napi malih. Mantun muda tamat tiang ngeblok tiang akeh.
1: Ada semangku je tiang ngeblok tiang.
0: Iya, sarang-sarang sami niki nak belajar nika tidak memandang umur tang enten mamangku.
1: Oke, yang pun umur tiang, Atu Dayu, tahun
0: 55
1: tiang lahir,
0: Atu Dayu. Inge, oh, meniang tiang nih, kan?
1: 55.
0: Iya, jok sehat selalu.
1: Astungkaro sehat ya.
0: Sehat Astungkaro sehat, sehat dan gembira nih inge. Inge mamangku.
1: Cari siang ke idolannya dari banyak.
0: Inge, suksuma nih ke mamangku sampai nyarangin nge.
1: Yang dia ngalah ratu dayu.
0: Inge.
1: Santi,
0: Om Santi, Santi, Santi, Om Inge, mamaku Prajapati saking pemenang sampai nyarengin rahajang numen nge makin margiang rahine. Napi astane sugian jawa kenten nge. Napi mejebo sekali kemargiang astungkara mejebo margiantar nyantos puput nge. Niki makin rakerai serun titiang lantur ya titiang pacang wacan numen sane wenten ring WhatsApp niki nge sampun colek-colek uling tuni niki. Inge ngelantan nih kementan Aji Dewa Mia Bangli selalu monitor lewat radionya yang selalu di napi asan di record utawi di video kan. Nah inge siap Aji susun banget nge rajang niki ngemargiang napi asan rahina sugian jawa nge. Inge niki ngelantan mentan yang sri kekeran Om Swastiastu rajang sambang tudayuri cantik jelita murah senyum mase. Oke nih yang sri nyarengin tan pirang suara nih yang sampun munggah wawu inge nih yang nih wawu ampura nge, niki wenten kesalahan teknis kenten nge, kendalaring teknis tapi makin sampun memargi becing nge, ingin yang sri minap, makin merainan tawi benjang nge, patah nike nge, napi wasane rajang numun, titiang aturang majang res keluarga, rajang niki, untuk memargiang rahina suci di sugian jawa. Lantan niki menton Mbak Indira tadi sudah naik. Oke, niki rajang dari cantik Mbah Karimu Payas pacang sembayang Sugiante yang makin. Oh iya tadi sudah bilang ya saya 7:30 jam Payas sampun jege-jege ge pangkanti ngong nak bener. Engge Mbak Indira susah banget nih rajang. Nah kentan sampun ya hebatnya wanita Bali begitu juga niki ane lanang-lanang ya ya nampun raga sarang-sarangi ke preside kerja sama napi sani karyanin nah mungkin ya keh pekaryana sami margi napi wasnya becek dan tepat waktu ya nenten-nenten kirangan tapi kapi ambang. Nonton iki menten Ibu Janura Bangli. Halo rajang sombong dayu hari cantik simpati ramah. Ben patah niki template nih. Oke okay. Ya kena rahayu margi yang rahina sugian jawa inge mewali inge Ibu Janura yang ini nge Banten soang rong napi astane Banten soang rong unggah Banten 3 macam Banten tempat bokoran 20 pelingge 27 rong 27 rong inge suksumba dayu hari salam rahayu Ibu Janura. Oke okay, paham. Oh, artinya niki Banten-Banten sani kaunggang sarang Ibu Janura kenten nge Banten 3 macam Banten ya dengan tempat bokoran nenten ring 20 pelingge dengan 27 rong kenten nge semangat niki Ibu Janura Astungkare sarang keluarga sarang sami niki Ibu Janura napi asnanya titip salam juga rajang margiang niki Raina Suci Sugian Jawa. Nah nonton niki menten Pak Cike Om Swastiastu dayu hari tiang Pak Cike sate nyarengin kenten tradisi yang sekadi diantap gawang desa Bletungan wenten nak nguling bawi. Oh patah niki nak nguling bawi nalar nge. Oh wenten nak nguling ayam anggena ben Banten ngodalin wastane tudayu. Oh kenten tiap tumpak pengarah yen sugian cuman nganggen. Oh niket tiap tumpak pengarah yen sugian cuman nganggen Banten ke Manten tudayu suksema. Oh kenten inge pantun singki woy makin mau pantun iring tiang niki. Oke okay. Tudayu meli buku ke Kediri mewadah plastik selaras dan serasi tudayu erai tudayu hari emang cantik selamat tugas dan terima kasih asik iwir. Inge susu banget inge Pak Cike sampun nyarengin nge susu banget nalar informasinya ya becik pisan mana sami kau ingin sarala kerai sarang sami nge nalar di tengah terang rahajang niki antu rahajang tapi senyare rahina sugian jawa nge lantun niki mentan nunuk handi asa batu bulan rahajang rahina sugian siap rahajang wali nge keluarga titian titip salam rahajang. Inge lantun niki mentan Ibu Ninda Kum, halo Ibu Ninda Kum, Rajang Dayu, tiang pun mau Banten Dayu, oh, kan sudah laporan semua ini sudah ada yang mau Banten, sudah ada yang napi asane tinggal ngunggahin makin kenten ge, tapi wenten sani monten sampun pupur, wih becik pisan niki sampun memargi antar, astung karena nyantos pupur meja bos, oke kirang segah Banten Dayu, rahayu sarang sami inge Ibu Ninda Kum, suksema banget Rajang ge. Inge Rak Rai sareng sami, mai jebos mali lantaran titian kentan ge antun nyape nyangre. Rak Rai sareng sami, kentan ge menalar mau sang ngeninin indik tradisi utawi persiapan saking keluarga Rak Rai sareng soang-soang niki antuk menyambut niki ge hari kemenangan Dharma melawan Adharma kentan ge. Pasti ge sampun nyangre ringre hina galungan suci ya. Raina jagat galungan miwah kuningan mali nem Raina kentan ge. Ingge Rak Rai sareng mangkin ngirim sandakan dumun niki dua ning wenten sane jagi ngelintang.
2: Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larpa lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larpa yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larpa lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakak dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
3: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara dua ini ngelila ulangun kesarengin kuari tala.
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya seru.
2: Iya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
5: Ngira kerai, kantun sikan niri kiri, ngira FM 106,4 MHz, sarang titian dayu hari, ring pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Yang kira-kirai kanten ring topik dulu nge tradisi utawi persiapan napis tadi pacang ke napis tadi ke dadabin kanten nge pacang nyangre pun iki antur rahina suci jagat kuli, galungan kanten nge sani makin napis sampun ring rahina sugian jawa kanten nge rahina suci, suci sugian jawa mangde niki pengertinya nih pasti ke sampun ya mangde stata kena rahayu rahajang kanten. Nah sarang kira-kirai sarang sarang sami pun api niki nge, durus makin ranjing kita nge, sarang yang titik yang ring ambar durus ranjing ring pesawat telepon 0361-223361 nge, nge, sang gratis tiang numun, om swastiastu
6: om swastiastu tuan dayu ari, cuanci
5: nge, ini yang sri
6: wangu di tiang waya asaran ke dayu
5: nge, tempatnya nge HP tiang tiang, napi
6: nge, tidak pun api gatro disitu.
5: Tiang kena, niang unapi kena ta?
6: Kena sehat, Dayu. Niki tak, niki yang metanding angin benyang di situ.
5: Oh, niang benyang kena tanya merah.
6: Boleh mu nggak? Ajan klion benyang tu.
5: Oh iya, ya betul. Niang
6: sampun wasang, membantan ringjeru. Tinggal kejabo macam.
5: Iya, berarti mungkin kegiatannya niang mempersiapkan untuk besok sekaligus ke ajan klionnya ya.
6: Ajan klion ni.
5: Aman untuk persiapan galungan api niki yang
6: persiap galung sampun
5: jajak
6: jajak tiang kenten menten persiap tiang itu tape menten tu
5: tape
6: jadi bebanten kan ampun panak mantu
5: betul betul sekali batin yang ngarian tape untuk
6: napi
5: oh I see paham
6: usut yang niki ada sape
5: tinggi kenten kenapi nah harus kenten pada margi mandor lagi kami melihat kenten tapi malah persiapannya nih yang
6: durung ampun ini dong ya tuh dayu mengganggu niki juga
5: kenapi ngiring
6: napi deh
5: napi malah persiapannya nih niki kenten meresek minap niki atau apa
6: makin kan nak ini yang makin sudah natunge ini yang merebut niki di majan ngangin ayam mantan tuh.
5: Kenten.
6: Ini jadi sekali pendidikan ini Mbak Indira ni ko dan kau tabanan itu tu tidak nak berdua ipa nganten ke taban ko akeh merebu tu dayu.
5: Akeh merebu ya. Jadi nggak cuma satu ya.
6: Puru-puru ni. Ya pelingin ni ko mendagin pengerbuan itu. Ini yang daerah Badung kan Siki Manten
5: tuh. Siki Setiang Siki.
6: Ini ring merajan Manten. Napi ayam, napi bebek itu. Apun kenten ring lumun, kenten nami kenten tuh.
5: Iya, nak nami ya.
6: Ini
5: kenten.
6: Aku kenten kenten juga itu.
5: Kiang.
6: Benang kenten ring gerio juga.
5: Mangkir ampun.
6: Oh,
5: Ika sampun margi minap yang tiangnya ring gerio sarang rain-rain
6: dia. Monggo mugi hantar tume pemargine.
5: Nggih, mari jebol sampun ampun lantun iki ngariana sampean kenten. Tapi patah ya. Nggih, patah cara niang tapi astane mandu margi masih pesenan juga panten kenten pelanggan kasihan.
6: Nggih, kenten ampun atuh titiang. Iya. Megadang iki padalem langgan tapi terus bel mantan kirang sampai.
5: Nak Sami gitu, perlu nih kan ya, apalagi makin ke bawah sainan jaga, Nak Sami merainan.
6: Nih Kang Ian sudah yuk.
5: Ingin.
6: Kencan boleh genang yang kencan dunia balik-balikan Kang Ian
5: sungai. Ingin yang jek semangat, napi jam aja bos kekarian nih, margi antar.
6: Aku kan boleh kita yang kencan kecunduk-cunduk sarang sudah yuk.
5: Tan kenapi? Kan di sini sudah.
6: Nge, kayak yang ini yang benyang-benyang tuh pasti ke poli itu dayu nge.
5: Susah mani ya, Raja.
6: Nge, itu dayu, mangkin Cici yang jadi mau Banten ke Jabon iki yang pun boleh munga, itu dayu.
5: Oh, ngantros nika aja. Wajah coba naunder, malu injak, malu Banten. Dan kenapa?
6: Cici yang ngantros itu dayu, kekuntungi sampun munga. Dan presiden mireng kenten suara tuh.
5: Iya, niki wentan kendala ampura banget nih, nge.
6: Nge, itu semua ratu nge.
5: Nge, terus.
6: Nge, om, cantik om.
5: Nge, sumpah banget niki nih yang sering sakit yang bidang kekeran sampai nyarengin. Ingin, tapi juga kekarian ini kini yang sering ya untuk pelanggan ya dua nih kita. Tapi saya menawarkan profesi kadi dados pengadol, katanya yang jualan juga pasti kesami memerlukan apa napi malah nih kini yang sering napi pastinya bidang sanganan, katanya jajan, katanya apalagi jajan tape semua perlu ya yang diwajibkan make tape, katanya ngan sangan tape pasti kesampun calling nih yang Sri, inggih madamade niki winaler ini yang Sri Mesari, nalar sarang keluarga titiang titi salam, rajang niki, margia, Raina Suci, Rainan Sugian Jawa. Ingin lantan niki rengungkeran yang Sri kekeran siram ale niki ya, yang mau curhat ya untuk hari ini dakarai wenten tradisi apakah pacang nyangre peniki Raina jagat galungan, inggih sangre titiang dumun. Oke, pelan-pelan. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
2: Ini kan pelan-pelan. Male. Om. Swastiastu.
5: Kalau napi niki puja dari sandi, ampun lintang dunia jam 6.
2: Rajang semang. Dan sana on-end-on-end-nya, lingkir-lingkirnya, pirang nak nikah. Om Swastiastu.
5: Ayinggih, tegar makin napi. Suksman Om Swastiastu.
2: Singgir, ratu.
5: Ampun, nang, nah. Kalian jebak sih kan, yang takkan gantah lah. Aduh, jajah Bu Vera, Niki, Bu Yan Putri.
2: Bu Nasi, aduh.
5: Nggih, hahaha.
2: Biarpun yang penting gede tuh.
5: Biarpun api yang penting gede.
2: Biarpun gitu yang penting gede.
5: Nah, apapun itu ya yang dihadapi yang diterima kenten. Yang penting gede utama, gede nomor 1.
2: Benar tuh Dayu. Benar. Sing hidang gede kan kini dokter itu nak gede naan. Bu, itu biasanya.
5: Angkin namun, kari Bu Vera sungkan niki.
2: Ini mungkin kan saya sungkan nikah kan nikah yang menten Bung Karno seger kan.
5: Oh kenten ya menten Bung Karno ijal ya Bung Karno ijal deh kalian di laci menten lah Bung Karno. Ada Bu Vera niki ya. Ada kabar Bu Vera pasti sehat ya mungkin ya sungkare.
2: Ampun tuh, ampun mendingan mungkin.
5: Ampun macuer tuh mendingan.
2: Berkat. Dokter AGK, oh niki jerman pending nih rajang.
5: Inggi, Bu Vera. Penapi mangke merainan Bu Vera?
2: Tiang benjang suge tuh.
5: Oh inggi, benjang Bu suge, antos suge ya. Omongke aja tebal dompetnya inggi, kelantos tiang. Tak tunggu fotonya besok.
2: Benjang tiang suge. Mungkin baru nyidang di nasi kuning kesal limang tali.
5: Nah, inggih, yang penting kan daging ah.
2: Ya mentennya mungkin Niko mawar merah Bung Karno jeng seger semangat pun.
5: Aduh, keren ya. Aduh, menangkin napi persiapannya yang tawi benjang Sugian Bali napi mantan niki yang dilakukan sama Bu Vera.
2: Yang nado agak.
5: Ini masih agak.
2: Len bebelong, len nonton banten kan kang wangi. Niki Pak Surya canggung kelompokan sami nge.
5: Halo, ngireng.
2: Nge, ampun. Ampun Pak Surya, sami Riko keluarga besar canggung ya, kelompokan.
5: Ngireng. Bentan tradisi apa ring Bu Vera niki ring Sugihan
2: agar nanti makin Sugihan tiang Sugihan mancana nguningan mancana
5: canang mantan
2: mekario aja masih mekario aja masih kidik-kidik tuh agat ada niko
5: ya beh ratu jangge agat ampun ampun sidang katur sisa dan sidan malih oh
2: jakti ratu
5: nge harus nenten ampun yang utama men tapi wasannya menten tradisi kadi merese tapi kadi wawu menten nak nguling
2: ini Ita nih jegek dulu
5: ah nini Ita ku
2: nge ini Ita nih kinyarincing dong jeng caro
5: Ben cara
2: narulung di ring krinding.
5: Gitu. Ah, men Bu Vera yang kan glebog.
2: Glebog. Glebog ganek dia yang tuh.
5: Aduh, teman-teman nguling nalar di ke Bu Vera.
2: Tiang dan jadi nak wenta nak nguling bebek, nguling kucit.
5: Berarti Bu Vera ten.
2: Tiang ten. Di galungan kan mantan tu. Karya tiang.
5: Oh, di galungan.
2: Tapi ling di penampah nak ampun mabandan. Oke, berarti ini nyolek dong daging nomor sih nih. Oh, jero mangku sudani nggih.
5: Ah, kangku sudani nggih. Berarti makin fokus maturan mantan nggih dari Sugihan Bali Benjang berarti nggih.
2: Benjang tiang sugih.
5: Fokus sama maturan mantan. Nggih, gede ampun gede.
2: Serius kan Bang mendaging gede nih pendengar niki Bang jam segar nih kan lu sakit
5: nggih. Nah, uning nah bandingannya Bu Vera nah yang Bu Vera gede ada pe mucuan nih ke 99% gede, 1% ya mendaging gede.
2: Mbak nak di rumah sakit makin tuh di tabanan mbak di rumah sakit ya mbak nak gelam.
5: Aduh yang penting tiang tenkanti nerima info Bu Vera ke rumah sakit Bangli.
2: Agak tiang mang ide ubah tuh dokter AGK sekan tuh.
5: Dokter AGK wih manjur ya obatnya ya.
2: Sekan tuh. Asal mbak mungkin mbak bersegar mbak. Pang man ngidang mbak ner gitu kan jekan jakti tuh.
5: Nge pang ngidang emang yang kena langsung kan wang air kan bengi.
2: Nah Niko sampun jejoh tiang ngelak. Belum jadi tiang ngayahin Niko nyenang lesu tuh.
5: Nah sampunah nyentos ngentos nah.
2: Ngayahin mau nge gara-gara labuh Niko nge Niko nyenang lesu ban kondisi badan nge bin kepekan bin ngecanang bin ngayahin mau bin on air.
5: Bin on air mepetek masih cek nge padahal on air nih kena obat nih ke bin je petek tuyuh lah nih Niki. Aduh inge
2: jangti sudah yuk
5: inge
2: makin Niki di tiang mengucapkan sugihan Bali mangkin bagi umat Hindu Dudayu. Ring di Jogja Kroniki seluruh Bali Indonesia maupun dunia nak milahan semeton Bali itu ngendan pengingat kerain air agot ngendan
5: betul Mang De Eling nikah sampai ikut kami
2: nyelebihan nyelebihan karyanan yang dan nyidang Kang Yang pantan mejogjak di dalam keluarga kan.
5: Iya, makanya nih ke
2: pantan dadin mejogjak tuh kan
5: ten bece antu.
2: Mungkin ido petaronya.
5: Ah, be nawang be ton trimo. Ada
2: kan benar dari perempuan RRI ini harusnya semua.
5: Gak emang tiang penuning nih kan. Ada inge Bu Vera susama.
2: Tiang
5: inge.
2: Pokoknya niki sana tunas itu yang para mangku para tulingge ngiring rastitian jagat Bali.
5: Sarang sami nge yang rastitian jagat Bali mangda tetap rahayu.
2: Nama lagi bikin
5: apa itu?
2: Pemerintah pang becik kan.
5: Kenal sih.
2: Engke mau aku bedek masih nih kok.
5: Nge nyereneng nih nyereneng nih.
2: Nyereneng bedek. Irago kan undang anak ini yo keco dan kenten nantasnya. Apang dan kenten ya.
5: Nge
2: mana. Yang ini pang kini aja onyo. Yang keco pang keco aja.
5: Biar sama-sama enak. Tang kenten Bu Vera nge.
2: Mungkin Raina ada kan makai lulu di jauh nanti waktu.
5: Iya. Nika becek maling. Nge kayunin sarang-sarang.
2: Saya yakin gak marah. Gak nak mulai wangi ratu. Nge nak menggenap. Serano irago umat Hindu.
5: Iya, dikembalikan ya, ke alam.
2: Iya, kalau yang agama saudara kita kan lain.
5: Nggih. Ya. Ada acaranya tersendiri tapi tetap tujuannya ya. Sama, nggih.
2: Nggih, Niko, sampun. Kepercayaan
5: dan keyakinan.
2: Oke, makanya. Perempat RRI
5: Merdeka.
2: Kita teguh, bercerai kita runtuh. Ayo jaga persatuan kesatuan Republik Indonesia. Merdeka.
5: Merdeka. Inge Bu Vera Titia Saki Widap Tabanan Sampunya Rengin. Inge dan kenapa inge Bu Vera? Pokoknya Sami biar sama-sama enak juga. Napi malah dikirim Bali ya. Sudah ke Lokta, sudah terkenal Kenten nge untuk menjaga pelestarian alamnya, budayanya, tradisi Kenten mangke nepe sampun dari Raina Sugian Jawa Nalan Nyanggra Sugian Bali Benjang Nika nge Mangda Sami pengartinya nih. Sami pada ngeras Titia Manda jagat Bali Stata Rahayu Nalar Harmoni. Yes. Oke, semoga banget Niki Bu Vera sudah membagikan keceriaan menyerah kerai minar Niki wentar lah kerai sana bungkar Niki icat dan kerapi Niki sampun tambahnya nih kadi Bu Vera. Inge ra kerai sara sami ngiring makin titian wacan umum sana ring WhatsApp sampun ngeranjing ye manten nenten Niki titian ngutang. Niki wentan sira malinnya Niki dari ibu Jerman tante Jermanku. Oke, om sosial itu dah juga, tapi camen ikin api ikin ikang. Inget tante Jerman kan tengah api inget tanpa lagi ranjing. Yang penting kan selalu monitor ya kan. Rajang nemen gini, rajang dari ibu Jerman yang payangan, rajang Sugian Jawa, Pak Naler, Nyanggra, Sugian Bali Benjang. Untuk ikut menonton Ibu Maharani Penate, wow, Om Swastiastu Dayuari Ibu Maharani Penate nyarangin, gih. Rajang Raina Sugian Jawa, Magis Tata Kenak Rahayu Sinarang Sami Dayuari, gih. Suksemen, iki Ibu Maharani, sakit bidang penate, nampak tetangga titiang naler, gih. Inge Rajang Walingin, nonton ikut menonton. Okay, Rajang Semang Tuget Dayu, cantik, asik. Okay, tiang pekak capung ya, pekak capung gantung, saking tumbak bayu nyarangin. Ya, Rajeng Raina Sugian Jawa tuh ge mewali Kak Capung Gantung tiang Benjang Nyugi tuh ge. Oh inggih, Rajeng ya Benjang Nyanggra Sugian Bali naler nge pasti ke sampun makin petaki-taki ngarian Banten naler Benjang Astung karo wargi antar. Inggih ngelantun iki wenten. Ibu Vera tadi sudah naik ya. Oke, susumbah banget iki Bu Vera sampun nyarengin nggih. Naler wenten sira niki malih nggih. Oke, di sini ada Kak Naira Lotundo gitu ya. Kak Naira Lotundo sampun monitor sarang titiang puniki. Oke, nyaringin Dayuari Rahayu sarang sami Sawitra Prompat Nyanggra Rainan Jagat. Nggih, susume banget. Nah, niki Pak Yan Narya, mbo kocap niki ten ada tunas Bu Vera, nomor Bu Vera. Kersinggahin Benjang Ring Pasar. Oh. Bu Vera, tunas kone. Nggih, Bu Vera tadi minta tape ke Niang Sri ya katanya. Inge rakerai para peringat setiap perempat RRI dan pasar semua banget sampun nyarengin nggih ring rahinane mangkin tenggalah mangkin atau mau sang topi duwe napi kemanten tradisi utawi persiapan-persiapan pacang nyanggre peniki rahina jagat galungan miwah kuningan nepereng rahinane mangkin Sugian Jawa pacang nyanggre Sugian Bali Benjang naler nggih. Ya sungkara ring rahina napi rangkaian hari suci Sugian Jawa kenten nggih naler Sugian Bali Benjang kita di tengah menjalankan aktivitas menjadi momentum dikira kerai sarang sami untuk mempersiapkan diri pastikan ya menyambut hari raya galengan dengan hati yang bersih kenten ya mana sana ning kadi pernikahan Bu Vera wawu pikiran yang jernih juga dan semangat kebersamaan yang semakin kuat ingin kerai maju bos malih lantaran titian renggalah jam sia niki pacang yang renggalah jam sia maju bos pacang kedagingin antu obrolan komunitas kesarangin oleh BPBD Provinsi Bali untuk menikah ngiring sandengkan numun iki duaning wenten sani jagi ngelintang.
7: Permisi, paket.
8: Halo,
7: paket.
8: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
7: Atas nama Ayurini, Bu.
8: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
7: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
8: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
7: Tapi, Bu.
8: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
7: Tapi, Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
8: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah. Mbaknya yang salah ngasih paket.
9: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Kanwil Kementerian Hukum Bali menggelar diseminasi dan pendampingan pengajuan permohonan kekayaan intelektual dengan fokus pada penguatan penegakan hukum hak cipta dan kepatuhan pembayaran royalti atas penggunaan lagu atau musik di layanan publik bersifat komersial. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, pengelola hotel dan restoran, aparat penegak hukum, akademisi, hingga komunitas seniman dan musisi di Bali. Kepala Kanwil Kemenkum Bali, Nurmana, menegaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan bentuk penghargaan terhadap karya kreatif yang memiliki nilai seni dan ekonomi. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Iwayan Redana berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum serta membangun sinergi dalam pengelolaan dan distribusi royalti yang transparan, sehingga mendukung kesejahteraan para pencipta lagu dan mendorong tumbuhnya industri kreatif yang sehat dan berkeadilan. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Inggih rak rai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inggih mulai malin iki sarang titian dayu hari ring FM 106,4 MHz. Nyarengin rak rai mangkin ring program macerin duit kantor ring rahajin Bali sani pacang kedagingin anto obrolan komunitas kesarangin oleh BPBD Provinsi Bali. Inggih raina nih mangkin inggih raina Waraspati tanggal 11 Juni kali tadi 6 likur mangkin kenten nggih pasti kesampun titian nyarengin rak rai ngemausang ngeninin indik alam kenten nggih nala titian kelingin sarang rak rai yening rak rai presiden nyarengin titian terus meja bos ngeranjing sarangin titian mebausan sarang narasumber duwe yesane luar biasa meja bos niki dadas ngeranjing ring pesawat telepon kenten nggih meja bos pacang komentar interaktif terus ngeranjing ring nomor telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp yening rak rai malu-malu kenten bertanya utawi menyampaikan aspirasinya boleh banget niki ngiring WhatsApp ring 0878982424. Nah, lah rakerai untuk siaran puniki dadas rakerai akses katanya pirengang ring Facebook Perempat RRI Denpasar utawi puniki durus ngeranjing ring streaming RRI digital. Inggih rakerai sarang sami niki ring rahinane mangkin ring galasan becik mangkin erga sarang sami pacang mausang indik topik sani menarik pisan puniki nggih inggihan punika wenten perpaduan alam dan kearifan lokal. Nah ring studio dayu nenten newek malih nggih niki wenten sampun kalih narasumber sani luar biasa ya yang kompeten di bidangnya niki wenten Ibu Ida Ayu Sinta Anggarini SM niki pinake penata penanggulangan bencana ahli pertama BPBD Provinsi Bali. Inge sangre titian dumun Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge Budayu Penapi Gatre.
1: Wecing.
0: Astung karang ye. Inge panggilannya siran iki manda wecing ye.
1: Dados Dayu Sinta, Dados Sinta.
0: Inge Ibu Dayu Sinta ye. Inge Ibu Rajang niki napa astane pertama kali kecunduk ye sareng titian riki ring studio kenten. Nalar niki wenten selian niki wenten ni cantik kenten ge narasumber duwe niki wenten ganteng. Niki wenten Bapak Iputu Yogi Darmendra kenten ge SSI MSC selaku dosen niki Ilmu Kelautan dan Perikanan kenten ge ring dan ketua unit bisnis FKP ye. Om Swastiastu Bapak.
2: Swastiastu Dayu.
0: Inge pater nge Rajang niki Pak Putu Yogi. Nah, inge penapi gatre kena.
2: Inge kena bicik ke.
0: Astukare. Inge inge rakerai kali narasumber niki yang luar biasa niki pacang naki ingin mali jebos pabil bagang duwe ring topi nginin indik perpaduan alam dan kearifan lokal. Inge sedurung lantun niki untuk napi astane perkenalan mangda presiden niki rakerai mengenal nge sira mantan niki narasumber duwe secara mendalam ngiring niki majang ring Ibu Dayu Sinta titiang jen galah niki napi perkenalan secara singkat ke mantan ibu dari mana dan juga mengapa mengangkat topik niki kenteng nge melatar belakangi topik niki.
1: Anggih,
0: terus.
1: Swastiastu pendengar sang sami tiang Dayu Sinta Anggarini selaku penata penanggulangan bencana ahli pertama di BPBD Provinsi Bali. Nggih, tema hari ini ki diangkat nih ke latar belakangnya ya kita hidup dalam budaya nggih Bali. Bali sendiri terkenal karena budayanya gitu. Jadi bagaimana sih budaya itu bisa menciptakan masyarakat yang tangguh yang, terhadap bencana
0: yang kenten. Tangguh oh dari budaya menciptakan masyarakat yang tangguh dalam bencana kenten jadinya ini yang menjadi bukan khawatir ya maksudnya yang diperhatikan kenten mungkin ya dalam pebibagan mungkin ingat susmal ini ki Budayu tapi ngomong-ngomong Budayu dari mana
1: tiang dari Gianyar.
0: Dari Gianyar. Oh, semua tanah Gianyar niki ring dija mungkin. Semua tanah kerai niki nggih akeh naler saking Gianyar. Nah, mungkin niki saking Pak Putu Yogi durus niki perkenalan singkat mantan sarang yalah kerainya.
2: Nggih, selamat pagi niki ke pendengar RRI. Perkenalkan tiang Yogi dari FKP niki dari UNUD. Nggih, tiang dosen dan salah satu peneliti bencana di Bali nih ke,
0: nggih. Nika mantan nge. Oke, sukses banget niki Pak Putu Yogi mai jebas pacang nagingin alur nge dari kacamatan apa asalnya kelautan
2: kenter nge.
0: Iya, betul sekali. Oke, Raka Rai sareng sami niki kentan sampun nge perkenalan singkat majaring narasumber kali kentan nge. Sami mangken sedurung titiang lantur untuk membahas lebih mendalam kentan ya, memahami malih niki terkait dengan hubungan alam dan kearifan lokal ta kentan nge. Mai jebas lanturan titiang malih sewusane niki sane wenten jaging lintang.
3: Gimana nih ya? Jual gak ya? Jual aja deh.
4: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
3: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
4: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
3: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
4: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
3: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan dijual.
4: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
3: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
4: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
3: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
4: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengang gelar derai derai.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Hai ngira kerai para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingin mulai malam ini kiring FM 106,4 MHz sarang Dayu Ari naler kekali narasumber yang luar biasa benten Ibu Dayu Sinta dan juga niki Bapak Putu Yogi sani pacan nagingin perubahan komunitas duit niki sani ngangkat topik napi wasannya di wawung nge perpaduan alam dan kearifan lokal. Nggih mangkin langsung mantan nggih titiang niki sarang narasumber duwe nagingin niki untuk memahami sapun api ya bagaimana hubungan alam dan kearifan lokal nika. Titiang pertanyaan dumun niki ke Bu Sinta ya. Jadi bagaimana sih nika BPBD Provinsi Bali memandang kearifan lokal kenten nggih sebagai bagian dari mitigasi bencana kenten?
4: Nggih. Dalam mitigasi bencana nika kan dasarnya awalnya karena kita tinggal di Indonesia, di Bali, yang wilayahnya ini kan memang tidak ada yang bebas dari bencana, nggih. Pasti bencana itu terus terulang, kenten. Kemudian niki, kalau kearifan lokal itu kan sudah budaya, kebiasaan, nilai yang memang sudah ada, turun-temurun. Dan niki kan berdasarkan pengalaman masyarakat zaman dulu, nggih, terbentuklah kearifan lokal. Kearifan lokal ni ke tapi selalu dekat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam kearifan lokal ni ke juga secara tidak langsung ni ke dijabarkan bagaimana ciri-ciri alam. Kemudian apa yang harus dilakukan gitu. Nih contohnya kalau dalam di Bali sendiri ni kan ada Trihita Karana, kemudian ada Banjar, gitu. Jadi bagaimana kita menggunakan, mengkolaborasikan kearifan lokal nih ke zaman teknologi sekarang
3: dalam menanggulangi,
4: dalam menanggulangi, gitu, menciptakan masyarakat yang tangguh. Siap menghadapi bencana gitu.
3: Oke, Enten. Tapi kalau misalnya dari Ibu Sinta sendiri ya, dari kacamata BPBD, apakah ampuh nih ke Ibu Sinta untuk menanggulangi bencana?
4: Sejujurnya jika nika dilakukan secara terus-menerus berkesinambungan nika cukup ampuh nih.
3: Cukup ampuh. Soalnya kan karena tiang lihat juga kalau dari lapangan Kenten kan dari kearifan lokal yang memang sekiranya dekat dengan lingkungan kita ya gitu untuk menanggulangi bencana. Jadi Bu dari BPBD sendiri apa sih namanya percaya sepertinya ya dengan kolaborasi antara kearifan lokal dengan penanggulangan bencana. Jadi kan pertanyaannya apa bisa ini dipakai Kenten dari kearifan lokal niki Kenten?
4: Bisa nih
3: kan. Bisa ya. Tapi kalau misalnya itu ada ininya nggak Bu? Ada tapi asalnya hambatannya nggak Bu? Ada kendalanya mungkin?
4: Biasanya zaman sekarang nih kendalanya nih ke generasi mudanya jarang yang mau melestarikan
3: api
4: kearifan lokal nih ke meneruskan. Kalau kearifan lokal kan biasanya berdasarkan cerita gitu kan, jarang lah generasi muda nih ke sekarang tertarik untuk meneruskan kembali cerita-cerita nih ke.
3: Oke, paham pak. Artinya minimnya kepercayaan anak muda gitu ya sekarang. Apakah itu mampu atau enggak gitu ya untuk menanggulangi? Oke, paham. Mungkin Maya Jepos Mali Titiang Gali ya untuk pandangan ibu tadi. Dan sekarang Titiang ke beralih duman ke Bapak Yogi. Kentannya semangat kan Bapak?
5: Semangat.
3: Oke, baik. Dari kacamata keilmuan kelautan langit kan kentan Bapaknya. Jadi bagaimana kearifan lokal nih, masyarakat pesisir kentannya Tiang Cinga selama niki selaras dengan menjaga ekosistem alam. Mungkin bisa disampaikan.
5: Mungkin pertama tadi juga menimpali, mungkin menambahkan dari Bu Dayu Sinta nggih, karena sebenarnya kearifan lokal nike di Bali sebenarnya sudah berakar sangat kuat nih Kang ya, terutama kita yang di apa namanya filosofi yang tadi Bu Dayu Sinta bilang seperti Trihita Karana itu, mm-hmm. itu sebenarnya sudah mengakar sangat kuat di Bali. Mm-hmm. Yang Trihita Karana itu sebenarnya bisa diturunkan menjadi awig-awig dan pararem di desa adat seperti mm-hmm. itu. Yeah, yeah. Nah, dari ilmu aspek ilmu kelautan melihat hal tersebut adalah merupakan kesempatan atau potensi yang sangat besar untuk kita berkolaborasi secara keilmuan dan dengan BPBD tentunya untuk melakukan mitigasi bencana dengan cara yang pertama adalah kita mulai untuk berkolaborasi dalam penyusunan awig-awig itu sendiri. Mm-mm. Ya, itulah potensi-potensi yang kita bisa kembangkan ke depannya sehingga ketahanan seperti tadi Bu Dayu Sinta katakan bahwa ketahanan bencana yang dalam hal ini ketika ada namanya kita bicara masalah resiko bencana di mana yang paling penting dari untuk mengurangi resiko bencana adalah peningkatan kapasitas.
3: Peningkatan kapasitas.
5: Nah, salah satunya peningkatan kapasitas itu adalah ada peningkatan fisik, ada peningkatan sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. Nah, sosial inilah di mana Trihita Karana itu bisa sangat memberikan impact yang besar terhadap penguatan ketahanan bencana itu sendiri. Gitu.
3: Oke, paham. Baik, terima kasih. Oke, tadi menimpali dengan pertanyaannya Bu kepada Bu Sinta. Oke, lanjut ke pertanyaan Tiang tadi. Dalam bagaimana kearifan lokal niki bagi bapak itu ya di masyarakat pesisir karena kan kelautan ya
5: berhubungan
3: dengan kelautan.
5: Sorry.
3: Dan kenapa terus?
5: Menyambung lagi pertanyaan tersebut. Sebenarnya dari ilmu kelautan kita sudah mempelajari bahwa di Bali ini sudah ada beberapa kearifan lokal yang sangat berpihak kepada alam, mm-hmm. berpihak kepada lingkungan. Mm-hmm. Salah satunya yang mungkin belum umum kita dengar adalah adanya nyepi segara gitu ya.
3: Oh, nyepi segara.
5: Iya, ada nih nyepi segara. Mungkin sama seperti nyepi. Kita bisa lihat nyepi, mungkin secara umum dulu, nyepi itu sudah menjadi bahan dasar untuk, bukan bahan dasar, inspirasi dunia untuk melakukan World Earth Day, atau dulu World Earth Day. Jadi World Earth Day itu adalah dasarnya nyepi itu sendiri. Nah, sekarang ini yang kita ingin angkat bahwa ada kearifan lokal berapa nyepi segara yang sekarang ada di Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan terutama dan juga ada di Kusamba di Klungkung gitu. Dah. Apa itu nyepi segara? Iya. Nyepi segara itu adalah bagaimana sesuai namanya nyepi di segara gitu ya. Jadi dilakukan penyepian di area lautnya gitu, di area lautnya di mana pada periode tertentu terutama kalau di kalau di Nusa Penida itu berlangsung satu hari. Jadi kita tidak boleh nih mengambil sumber daya kelautannya, tidak boleh. Bahkan kita sebenarnya tidak boleh melintas di sana. Sehingga ketika kapal-kapal tidak boleh melintas di sana, yang pertama tidak ada pencemaran solar atau bahan bakar di perairan, itu yang pertama. Oh, okay. Kemudian ada juga tidak boleh ada penangkapan gitu. Kita tidak boleh menangkapan dalam periode tertentu 24 jam. Jadi sehingga seolah-olah kita memberikan alam itu istirahat
3: ya,
5: seperti
3: terutama
5: itu.
3: Di kelautan ya. Oke, laut ya. Oke, itu jadi salah satu bentuknya dengan yaitu nyepi segara kenten nggih. Patah kali nyepi kita biasanya di sini ya memberikan alam lingkungan itu istirahat tapi di laut juga. Dengan cara napi tadi di wawungnya di laut nika napi astane nenten-nenten penangkapan. Napi malih Bapak.
5: Tidak bisa kapal itu melintas gitu.
3: Tidak bisa dilintasi. Oh, Nika berarti
5: benar-benar menyepi lah.
3: Oke, berarti Nika berlangsung selama sehari mantan?
5: Nggih, untuk di Bali hanya sehari. Nah, mungkin sebagai insight juga di tempat lain juga ada. Nika? Di daerah lain itu ada namanya di Maluku atau di Papua ada namanya Sasih di mana sebenarnya itu gininya rentang waktunya lebih panjang bahkan sampai 6 bulan 7 bulan di Maluku dan Papua itu mungkin. Nah, inilah kesempatan ini juga ada ternyata di seperti Maluku dan Papua ada hal yang sama dengan nyepi di Bali. Nah, apakah itu bisa kita aplikasikan di awig-awig itu sendiri sehingga di Maluku ini 6 bulan loh kita bisa menjaga tidak boleh menangkap SDM di laut tidak boleh merusak lah intinya, SDM di laut. Kenapa kita tidak bisa lakukan itu di Bali gitu? Karena tentunya selain berbicara bencana, nilai daya tarik Bali adalah bagaimana indahnya laut Bali, biodiversitas lautnya, terumbu karangnya, dan kalau itu dirusak dengan cara-cara kita yang eksploitatif seperti penangkapan berlebihan, tentunya itu akan sangat merugikan.
3: Betul,
5: seperti itu.
3: Oke, terima kasih Pak Yogi atas tanggapannya ya. Oke, Niki yang langsung ke Bu Sinta Malih, kita membahas tentang tadi sudah disinggung dengan oleh Bapak ya, bagaimana kearifan Nike berguna ya untuk masa sekarang dalam menanggapi bencana. Nah, sekarang kan mungkin ke Bu Sinta terkait dari kacamata BPBD. Nah, pike wenton data-data Ibu terkait bagaimana respon dari anak-anak muda terutama tentang keberlangsungan kearifan lokal Niki menjadi pedoman juga dalam menanggulangi bencana. Tentu. Apakah ada responnya? Maksudnya masih mereka apakah masih benar-benar percaya atau apakah mereka minim kepercayaan malah? Apakah ada datanya?
4: Kalau untuk data saya belum pegang nih.
3: Oke, belum pegang ya. Mungkin ada lain kesempatan. Tapi kalau dari menurut pandangan Ibu Ibu Sinta sendiri bagaimana?
4: Ya, untuk anak muda sih sebenarnya tidak semua yang lupa dengan kentennya. Tapi ya, kearifan lokalnya ada yang masih ingat gitu dengan adanya STT, masih ada STT yang aktif. Kalau di STT ini kan ada namanya gotong royong, kita akan saling bahu-membahu untuk mengerjakan sesuatu. Jadi gotong royong ini sebenarnya bisa digunakan dalam sistem mitigasi bencana gitu.
3: Kenapa bisa gitu?
4: Karena kan terstruktur dia.
3: Terstruktur?
4: Iya, terstruktur. Kalau di gotong royong ini ke pasti ada yang menggerakkan. Kalau di STT ada yang ketua STT, kemudian
3: struktur organisasinya,
4: organisasinya
3: yang koordinir.
4: Kalau di mitigasi bencana itu kalau untuk menghadapi bencana itu kita nanti ada yang siapa yang bisa menjadi pemimpin di desanya nih, ke siapa yang siap untuk mengkoordinir warganya ketika terjadi bencana, kemudian jika ada kerusakan nih ke kemana harus melapor itu dia bisa tahu gitu. Jadi kalau misalkan semakin semakin digalakkan gotong royongnya nih ke, jadi makin banyak kesempatan untuk mengenal dunia luar, mengenal banyak orang.
3: Berarti menyinggung sama apa yang disampaikan sama Pak Yogi tadi terkait kapasitas berarti ya.
4: Kapasitas, betul.
3: Gitu ya. Karena menurut dari pandangannya dari sendiri ya, melihat lapangan juga, mungkin kepada penyampaiannya kepada anak-anak muda mungkin agak susah karena beda istilah.
4: Ya
3: enggak sih? Karena dengan penggunaan kayak tadi disampaikan nyepi segara gitu. Hanya sekedar sastra lisan yang lewat gitu saja kan. Padahal ketika itu diaplikasikan dalam bentuk sastra ilmiah, maksudnya karya ilmiah gitu, padahal emang itu yang dijadikan pedoman. Oke, menarik sekali ya Niki Rakerai terkait banyak sekali nilai-nilai luhur yang memang hingga kini masih relevan ternyata nggih, bahkan sejalan dengan karya ilmiah modern ya. Nah, setelah jeda berikut Niki Rakerai Mentor Sandi Jaging Lintang, kita akan membahas bagaimana nggih implementasi kearifan lokal lagi selain yang disampaikan sama Pak Yogi tadi di lapangan ya, serta tantangan yang akan dihadapi saat ini. Untuk Niki ngirim santakan dulu Niki duaning Mentor Sandi Jaging Lintang.
6: Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat kurang lebih setengah gelas dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Lantun Musik Yani Riki, Ring Prompat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin era kerai serang sami, kantor serang titian jayu hari, nyadang era kerai, ring obrolan komunitas kesarangin BPBD Provinsi Bali. Ingin era kerai serang sami, niki titian nalar mikilengin, mari jebos pacang, tapi kemargian ngantu interaktif nge, bina prakerai sani presiden nyarangin, tapi wenta sani ditanyakan, durus mari jebos ngeranjing, ring pesawat telepon 0361-223361, utawi ring WhatsApp mari jebos nge, durus ngeranjing kimantan, niki ring 0878-9882-2420. Inge, kadi bosit yang wau inge, mungkin sampai ngeranjing untuk pemahaman, ataupun api implementasi dan juga tantangannya di lapangan kenten inge. Inge, niki kerenin sake Pak Putu Yogi Dumen ngejian tambahan kenten inge, male. Pertanyaan tiang male, lian ring nyepi segara bentuknya kan kenten implementasinya ya. Jadi apakah ada niki inge temuan menarik dari unit bisnis FKP kenten inge mengenai pemanfaatan potensi alam yang tetap ramah lingkungan kenten bagi Pak Yogi Durus, Pak Yogi?
1: Nggih, kita di FKP sendiri kita sebenarnya ada program namanya Bina Desa.
0: Bina Desa.
1: Nah, Bina Desa karena kita kelautan tentunya Bina Desanya di pesisir itu yang kita cari.
0: Sudah pasti.
1: Nggih, sudah pasti. Nah, dari Bina Desa itu kita menilai desa-desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan terutama wisatanya ya, karena kita di Bali adalah wisata, juga yang memiliki kerentanan yang cukup tinggi dalam hal bencana.
0: Seperti itu.
1: Sekarang kami Bina Desa kita lakukan di Desa Bunutan di Karangasem, sebelahnya Amed kalau tahu. Mungkin yang terkenal Amed. Okay. Amed sebenarnya bukan desa.
0: Bukan desa.
1: Bukan, Purwakarti desanya.
0: Oh, gitu. Kentan ya. Yeah.
1: Amed ya, di sebelahnya Amed. Yang terkenal Amed, kadang orang bilang di desa Amed gitu ya, tapi itu desa Purwakarti, sebelahnya Amed itu desa Bunutan di mana unik sekali di sana sebenarnya pariwisata jalan, kelautannya nelayan jalan, tapi di belakang itu langsung perbukitan. Itu di belakang di belakang Lempuyang. Kalau tahu, nah di sana itu hal yang unik. Dan masalah mengenai tentang kearifan lokal di sini, ada beberapa desa memang di Bali yang tentunya sangat berakar pada kearifan lokal. Salah satunya kalau kita di luar, kita di luar konteks kelautan atau pesisir ya, karena kita supaya agak global sedikit, ada yang terkenal itu Desa Tenganan, Pegeringsingan. Nah itu dia sangat, dia mempunyai Trihita Karena sangat jalan. Kemudian terkonsep dalam awig-awignya, yang akhirnya turun menjadi sebuah aturan atau pararem untuk menjaga hutannya. Jadi bahkan itu awig-awig itu sudah di ditetapkan oleh berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup bahwa sudah ada sekitar 600 hektar hutan yang dijaga adat. Nah itu hal yang sangat luar biasa, di mana Trihita Karena Trihita Karena itu diturunkan menjadi awik-awik dan akhirnya diakui oleh pemerintah. Tentunya ada lagi Desa Penglipuran, mungkin sudah sangat terkenal, mungkin akan kebersihannya tidak perlulah saya jelaskan lagi. Kemudian ada Suba, kemudian yang tadi ada Nyepi Segara, dan ada juga seperti di yang mungkin awik-awiknya sudah sangat kuat, dan salah satunya juga merupakan bina desa atau desa binaan kami di kelautan adalah Desa Kedonganan. Ya, Desa Kedonganan yang terkenal dengan tangkap ikannya, di sana memiliki awik-awik yang sangat kuat gitu ya, sangat kuat awik-awiknya terhadap pengelolaan laut, bahkan kelompok-kelompok nelayan itu diatur oleh awik-awik gitu. Jadi kapan kapan harus melaut, kapan harus bisa menangkap ikan di lokasi tertentu itu juga diatur. Kemudian ada juga Desa Kusambe, terutama asal ibu saya kebetulan dekat sana, jadi di sana juga Nyepi Segara, bahkan Desa Kusambe ini karena bagusnya awik-awik melahirkan suatu produk yang sangat luar biasa, yaitu garam kusambe kalau terkenal. Garam kusambe ini artinya merupakan produk yang berasal dari turunan awik-awik atau prarem yang secara konsisten dijaga bagaimana harus kita membuatnya dan lain-lain harus tradisional. Bahkan sekarang teman saya, artinya saya punya beberapa kolega orang Jepang, dialah yang lebih dulu tahu garam kusama daripada saya sebetulnya. Ya.
0: Okay,
1: jadi sebegitunya bagaimana kita menjaga awik-awik dan menjaga trihitakarana ini apabila itu kuat, itu di luar, bahkan bukan hanya di Indonesia, di luar negeri itu menjadi hal yang sangat unik, sangat kuat. Tidak hanya masalah bencana, jadi masalah ekonomi dan lain-lain, trihitakarana dan awik-awik ini bisa menjadi dasar apabila kita kuatkan lagi. Tadi menyambung Bu Dayu Santi juga mengatakan, Sinta ya, mengatakan bahwa ternyata di golongan muda ini kita agak keder nih masalah ini, hampir tidak ada yang mengerti apa sih awik-awik, bahkan mungkin tidak tahu gitu awik-awik desanya seperti apa. Jadi bagaimana penguatan ini, salah satunya bahwa organisasi adat ini dikuatkan, tidak hanya yang tua-tua ge nawang ya. Aturan mah tua-tua maro nganten maro melajain awik-awik panten kenten manten. Jadi bagaimana dari tadi Dayu Sinta juga mengajarkan membicarakan mengenai STT gitu, apakah bisa penguatan-penguatan mengenai kearifan lokal itu disalurkan melalui STT-STT tersebut gitu.
0: Oke, terima kasih banyak Niki Pak Yogi ya. Oke, menyinggung tadi ya yang sudah disampaikan Pak Yogi gitu ya. Jadi bagaimana kearifan lokal yang menarik itu, temuan-temuan menarik itu bisa menjaga potensi alamnya ya, pemanfaatan potensi alamnya. Nah, namun dari apa yang Pak Yogi lihat selama ini di lingkungan gitu ya, cara Pak Yogi itu memastikan apakah pemanfaatan sumber daya alamnya itu memang tidak berujung pada eksploitasi yang berlebihan atau bagaimana ya statusnya gitu?
1: Oke, memang di Bali sendiri syukurnya over eksploitasi terhadap SDM itu bisa kita redam sebenarnya. Memang ada beberapa yang nakal, tapi kita tidak bisa menjawab bahwa di sini overeksploitasi secara masif. Tidak ada masif. Masifnya tidak ada, hanya beberapa orang nakal dan beberapa mungkin sedikit ada, karena di Bali perusahaan, terutama perusahaan karang, itu banyak. Jadi banyak, dan kadang etika, artinya seperti perusahaan karang itu memang ada etika bagaimana mengembangkan karang gitu ya. Karena etikanya namanya uang ya, kita berbicara masalah uang, kadang terjadi pencurian karang dan lain-lain, itu ada. Tapi secara masif itu tidak ada di Bali, karena kebetulan syukurnya semua daerah-daerah pesisir di Bali yang pernah saya kunjungi masih memiliki keorganisasian yang kuat yang berdasarkan budaya seperti itu, berdasarkan awik-awik, berdasarkan perarem yang mereka punya aturan sendiri. Dan inilah mungkin kalau kita bicara masalah realnya, masalah realnya di sini adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas atau pengetahuan dari organisasi-organisasi tradisional itu supaya tidak menggesek atau tidak malah bertentangan dengan konservasi, karena secara real memang ada beberapa daerah, saya tidak sebut daerahnya, tapi di Bali awik-awiknya sedikit bertentangan lah dengan konservasi laut, di mana di sini bisa dimanfaatkan, diambil pasir lautnya, ada padahal tapi mungkin karena ini terjadi karena pengetahuan turun temurun yang tidak selaras dengan nafas konservasi,
0: entah apa yang terjadi pada saat itu ya keadaannya,
1: dan itu terus diturunkan. Padahal dari awik-awiknya sendiri di desa itu ada yang baik, laut ini ikan ini nggak boleh diambil nih,
0: ada alasan,
1: tapi ada awik-awik yang menyatakan bahwa di sini bisa dimanfaatkan pasirnya, bisa di mana. Jadi ada hal seperti itu di Bali, tapi secara umum saya katakan bahwa Bali merupakan, bisa dijadikan contoh bagaimana kuatnya struktur adat, organisasi adat bisa mengatur orang-orang secara kolektif, tidak merusak. Jadi secara kolektif kita bicara. Kalau masalah 1-2 itu kan anomali lah kita bilang. Mungkin seperti itu kondisi lapangannya.
0: Baik, terima kasih Niki Pak Yogi ya. Memang menjadi satu kebanggaan lagi ya terhadap Provinsi Bali ini, Pulau Bali ini, yang masih menjaga teguh tentang kearifan lokalnya dalam menjaga alam gitu ya. Dan tentunya tadi apa yang telah sampaikan Pak Yogi juga tidak masif ya, tidak maksudnya berlebihan, tidak over juga, walaupun ya 1-2 mungkin ada gitu, tiap tempat pasti ada saja. Oke, terima kasih Niki tanggapannya Pak Yogi. Teringatkan malih Niki Majang Rela Kerai yang mau bergabung silahkan Meji Bos nggih. Oke, Niki ke Ibu Sinta malih ya. Jadi membahas tentang apa tantangan terbesar dalam memajukan kebijakan formal penanggulangan bencana dengan praktik kearifan lokal di masyarakat. Kenten. Mungkin bisa disampaikan.
2: Nggih, tantangannya saat ini sih nggih. Perubahan iklim.
0: Perubahan iklim
2: ya, karena kan ya semakin tahun itu iklimnya udah enggak bisa diprediksi akan sama gitu kan ya.
0: Okay.
2: Apalagi udah banyak ya tadi apa hutan, lahan berkurang gitu kan. Gitu. Jadi iklimnya juga berubah, kemudian adanya urbanisasi.
0: Okay, gitu. Betul.
2: Terus generasi muda juga ya sekarang kebanyakan nonton gadget lah ya. Kemudian dia
0: kurang
2: jauh,
0: menyaring ya.
2: Kurang menyaring, jauh lah dia dari tradisi gitu karena jarang keluar rumah juga.
0: Jadi gitu.
2: Itulah tantangan kita.
0: Poin-poin tantangannya ini. Ya. Oke, terima kasih. Lalu yang menariknya nih Kingnya Bu Sinta ya. Jadi apakah pernah terjadi ya Bu ya tentang perbedaan pendapat antara pendekatan modern dengan tradisional yang di lapangan gitu. Pendekatan modern dan tradisionalnya. Maksudnya yang kearifan lokal tadi gitu.
2: Apa pertentangannya sih?
0: Iya, ada berbeda pandangan ya antara pendekatan modern dengan yang tradisional, Kenten.
2: Selama yang tiang lihat sih belum ya,
0: gitu. belum ada ya.
2: Karena kan Bali itu selalu dia menyesuaikan, selaras dengan itu. Jadi ya dalam kearifan lokal itu ya sering kita kolaborasikan itu dalam penanggulangan bencananya gitu. Kalau di desa tidak ada peringatan dini modern ya seperti saat ini, itu kita bisa manfaatkan kukul seperti itu. Jadi ya kita membangkitkan kembali apa yang dimiliki oleh desa gitu.
0: Disukung kembali ya, didukung kembali ya. Jadi walaupun sudah ada nih misalnya tentang kearifan lokal yang memang dipegang teguh tadi, dengan pendekatan modern malah justru lebih dibantu lagi lah Kenten ya artinya. Oke, terima kasih Niki tanggapannya. Kembali lagi Niki Titiang mikirin sarang ala kerai sana presiden nyarangin terus malah makin ya tidak mengkaring pesawat telepon pacang kementan interaktif Niki sarang ala kerai yang mau menyampaikan aspirasi ya terus hingga Niki Benten ternyata sane sampun ngeranjing nggih sanggra titiang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Dayuari.
0: Inggih Om Swastiastu Ibu Vera.
3: Nggih. Rajang
0: nggih. Inggih rajang Ibu.
3: Cek sira ten iki san.
0: Nah niki wonten Ibu Dayu Sinta sareng Pak Yogi.
3: Sareng Pak Yogi sareng Bu Sinta nggih. Ini kita yang ngatet.
0: Inggih Bu Vera pun api Bu Vera.
3: Ini kearifan lokal. Siang bangga dengan Pak Yogi tadi itu. Persatuan kita di desa itu menjaga alam sampai 600 hektar gitu tadi itu.
1: Nggih, betul
3: kan. Nggih, bagus itu. Bagus. Kita sebagai kelihan adat, kelihan dinas satu pendeso itu jagalah alam kita. Jangan kita kerja sama dengan investor-investor yang datang besar-besar merusak alam Bali ini.
0: Betul.
3: Apa sebab kita tidak bisa ngait tanah?
0: Tidak bisa. Ya.
3: Jangan tanah kita dijual-jual karena keturunan kita terus akan berlanjut. Ya, apalagi ada pemerintah disuruh bikin anak 4. Ya, di mana akan taruh nanti itu anak yang pat-pat itu?
0: Nggih, betul ya, betul.
3: Tanahnya terus dijual-jual itu. Ya kita ini sudah lahir ke dunia disuruh kita menjadi manusia yang terbaik. Binalah alam ini yang terbaik. Jangan dijual-jual. Ini kan di Bali permasalahan besar. Pinggir-pinggir pulau Bali ini sudah dijual-jual oleh oknum-oknum pejabat yang serakah. Memang betul ini, udah publik saya senang berita soalnya, Gek.
0: Betul.
3: Saya senang baca berita gitu. Sekarang Pulau Serangan kan permasalahan besar itu. Ya, itu saya anyungin jempol itu. Kalau sudah bersatu bendeso di sana, di mana tadi bilang itu? Itu saya anyungin jempol itu. Menjaga alam kita sampai 600 hektar, mari kita kelola dengan baik.
0: Betul.
3: Jangan dijual-jual. Ya, bagus ini bagus. Saya jungjung enggak berdua
0: kasih.
3: Nih. Ya, tiga sama Dayuari penyiar.
0: Nggih, suksumu Bu Vera.
3: Ya. Rahajang tugas hanya itu dulu. Banyak nanti biar teman-teman bisa naik.
0: Betul sekali. Nggih, ya. Suksumu banget
3: Niki. Supaya beneso-beneso di seluruh provinsi Bali jangan dijual-jual, jangan kerja sama dengan investor dan notaris-notaris. Makasih,
0: mantap ini. Sukses semua banget nih Ibu Vera. Sakit bidang tambahan sama nyaringin ternyata nge. Ya mungkin itu yang ingin disampaikan sama pendengar ya Rakerai terkait apa yang ingin disampaikan juga. Mungkin dari Bapak Yogi boleh disampaikan mengenai hal tersebut. Ada yang ingin disampaikan juga, ada yang ingin ditambahkan gitu.
1: Terima kasih apresiasinya Bu Vera. Mungkin semangat dari akademisi tentunya selalu akan menjaga alam nih Ibu. Kita menjauhkan hal-hal yang komersil dan kita akan tentu akan utamanya adalah konservasi dan penjagaan alam gitu nggih. Saya juga mengerti kegalauan atau ketakutan dari Bu Vera, dan sementara dari konsep dari kami adalah akademisi selalu kita bekerja sama dengan pihak desa. Jadi sementara di sini saya bicara sebagai seorang dari ilmu kelautan, tentunya yang hanya bisa katakan saya sebelumnya adalah di desa-desa pesisir seperti itu. Tapi ketika kita bicara masalah investor, tadi Bu, ketakutan Bu Vera terhadap investor memang itu sangat kita bagaimana ya, kita sebenarnya risau juga seperti
0: umumnya, ya
1: betul betul seperti di desa asal saya juga menjadi Gianyar, walaupun saya tidak tinggal di sana ya, jarang-jarang ke sana, tiba-tiba desa saya itu bagus sekali, sebelahnya berseberangan sekali dengan Ubud gitu ya. Banyak sekali sawah-sawah, tiba-tiba saya satu tahun gak kesana balik, villa banyak sekali di sana gitu. Villa, nah itu mungkin salah satu ada kegagapan kekuatan organisasi dari perangkat desa, dimana di sekarang ini perangkat desa itu punya kekuatan untuk mengolah tanah-tanah adatnya. Dan mungkin yang perlu kita lakukan, dan mungkin apabila ada bendesa adat atau apapun perangkat desa yang mendengar, jadi mungkin kita saya harapkan adalah meningkatkan nurani gitu ya, nurani bahwa yang saya lihat yang pertama di desa saya sendiri di mana subak itu berubah menjadi villa gitu, banyak sekali saya kaget saya kok berubah jadi villa. Nah itu hal yang kita sayangkan bahwa itu hanya hal itu kan tentunya mereka menyewa hanya sekali, pembayaran sekali untuk 30 tahun kontraknya kalau saya dengar. Nah itu tentunya akan sangat disayangkan, kita hanya mendapat sari sekali, tapi hal yang hilang adalah keindahan atau daya dukung lingkungan kita itu. Jadi itu mungkin tanggapan saya terhadap kegalauan dari Bu Vera. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Niki. Kalau dari Bu Dayu Cinta ada tambahkan yang ingin disampaikan? Sudah tersampaikan semua. Oke, terima kasih Niki. Nala Bu Vera juga terima kasih atas apresiasinya, betul juga ya kata Pak Yogi tadi. Oke, Niki, Dayu mau ke Ibu Sinta malih ya. Jadi, tapi rasanya dengan mendengar waktu kita semakin menipis, tak terasa 1 jam kurang lebih. Oke, mungkin dari Bu Dayu Sinta ya. Jadi apa ya imbauan dari BPWD bagi masyarakat masyarakat Bali pemukas yang ini Niki ya, agar tetap waspada namun tetap harmonis dengan alam, Kenten?
2: Iya. Biasa BPBD menghimbau ya, kita tetap memadukan kearifan lokal yang ada dengan teknologi sekarang gitu.
0: Dipadukan.
2: Jadi kalau misalkan untuk cuaca itu kita bisa lihat ke BMKG gitu. Rajin-rajinlah membaca informasi gitu.
0: Literasi ya. Juga.
2: Karena kan ya dengan banyak, semakin banyak membaca itu kita semakin banyak tahu dan memudahkan kita untuk menentukan langkah selanjutnya gitu.
0: Oke, lalu caranya membangun budaya sadar bencana nih kan dari BPBD Penapi Ibu?
2: Iya, kalau dari BPBD sih biasanya kami mengadakan sosialisasi ke sekolah gitu. Ada namanya program sekolah siaga bencana, saat tanggap bencana kemudian ya. Terus dari ke desa juga ada, dari BPBD kabupaten kota itu membentuk namanya Destana, desa tangguh bencana.
0: Sudah ada program-programnya ya.
2: Kemudian juga kemarin dari Karangasem juga mereka berinisiatif untuk membentuk Katana.
0: Katana lagi?
2: Iya, keluarga tangguh bencana.
0: Baik, semakin menyempit lagi ya.
2: Iya, semakin menyempit.
0: Oke, harus seperti itu. Di mana ada celah, jangan sampai ada yang kosong. Gitu, untuk membangun napi wastane napi radane desa yang tangguh bencana, begitu juga keluarga yang tangguh bencana. Oke, terima kasih Niki tanggapannya Ibu Dayu. Lanjut Niki ke Pak Yogi sekarang. Jadi, bagi Pak Yogi ya, apa langkah konkret Niki ya yang dilihat ya, atau kebiasaan sederhana deh yang dari segi akademisi yang bisa disampaikan, yang bisa dimulai dari lingkungan keluarga sekarang.
1: Mungkin dari Tiang ini yang pertama adalah nak-nak tua niki, orang-orang tua niki ajain panaknya tentang kearifan lokal yang sudah ada gitu. Sebenarnya di Bali niki nggih, cerita sedikit sebelum saya
0: menang.
1: Di Bali sendiri Pekak Tiang ini kan sudah biasa melihat bintang, bisa melihat angin, sudah biasa. Ibu saya, bapak ibu saya juga mengerti. Umpamanya seperti niki. Jadi nak dingin, kel sasih karo gitu. Oh, kita nggak ngerti sasih karo itu apa gitu. Padahal itu sebenarnya ilmu yang sangat luar biasa dari orang tua kita, pengeluhur kita yang bisa kita turunkan gitu loh. Bisa. Jadi ini yang orang-orang tua yang punya Pekak Tiang lah seperti itu, ajain cucu nih gitu tentang gini sasih, tentang warige gitu. Itu sebenarnya sangat luar biasa loh. Sebenarnya sasih umpanya seperti inilah. Saya juga belajar tadi saya belajar dari kakek saya. Saya taunya kasih sasih karo, ternyata sasih karo itu sudah mulai dingin, musim kering. Ternyata kemudian ada sasih kapat. Itu udah mulai transisi untuk menuju hujan dan angin agak keras. Nah, itu hal-hal itu seharusnya yang bisa kita ajarkan, bukan kita ya, saya masih belum tua ya, orang tua kita yang punya ilmu tersebut. Betul. Kita turunkan gitu, kita turunkan sehingga kita tanggap kapasitas tanggap bencana kita lebih meningkat. Ini kalau angin gini, kalau angin lakar sase kare, jauhilah laut, jangan sering-sering bepergian di laut karena ombak akan lebih meninggi gitu. Kemudian tentunya akan ada abrasi yang lebih kuat gitu. Nah, kemudian sekarang yang muda-muda gitu ya, sekarang yang lebih muda, terutama yang tinggal di Bali, kita bisa selalu berbicara cintai Bali gitu ya. Selalu bicara seperti itulah idealnya. Betul, seolah-olah itu hanya jadi jargon gitu. Janganlah jadikan jargon.
0: Jadi
1: kita belajar ya. Kita mulai belajar paling tidak kita lingkungan rumah dulu seperti tadi. Dayu Sinta menceritakan memang BPBD itu sudah banyak program seperti menjangkau bahkan sampai keluarga itu katana. Saya juga sempat ikut dalam program tersebut gitu. Artinya bukan ikut keluarganya tapi ikut memberikan narasumber gitu. Dan itu sebenarnya hal yang luar biasa yang sudah didukungkan BPBD dan saya apresiasi sekali. Dan untuk anak muda ini sekarang, anak muda ya, artinya mulailah kita bertanya, artinya jangan hanya kita melihat gadget untuk mencari penawan. Bertanya, yenung lah peka, takonin kak, ne kenapa sih jani dingin cara kini gitu. Jadi hal-hal tersebut komunikasi dua arah antara orang yang lebih tahu masalah kearifan lokal, tolong turunkan ke anak mudanya dan anak muda juga proaktif gitu untuk bertanya ke orang tua. Jadi sebenarnya keterikatan itu sebenarnya yang akan memperkuat kita dalam terutama ketahanan bencana ini. Itu pergabungan lokal, kearifan lokal dan tentunya data-data BPPD itu akan menjadi itu menjadi hal yang luar biasa yang kalau kuat, kita bisa dilakukan secara ideal seperti itu.
0: Oke, terima kasih Niki tanggapannya Pak Yogi dan juga pesan-pesan yang disampaikan dari BPBD dan juga dari perwakilan Pak Yogi. Oke, Raka Rai Sarang Sami, melalui perbincangan hari ini kita belajar bahwa menjaga alam ini kan bukannya wantah tanggung jawab pemerintah aja atau akademisi ya, tetapi juga seluruh elemen masyarakat Niki. Jadi kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur dapat menjadi kekuatan besar ternyata Niki ketika dipadukan dengan ilmu pengetahuan dan kesadaran bersama. Ingin Raka Rai Sarang Sami, para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar, Kadia Muni Kedumun, ya, perbincangan ring rahinan mangke, niki mau sang ngenin indik topik due, perpaduan alam dan kearifan lokal. Mugi-mugi Sarang Sami, niki presiden mau pikenon, tapi sana kebawasan di wawu, naler, niki titik yang tersemua, majang ring kekalih narasumber, niki Bu Dayu Sinta dan juga Pak Yogi, atas berkenannya hadir di kesempatan mangkin, kentanya rahinan becik mangkin, naler, Raka Rai sana sampu susah ya nyarengin Niki merengang reng radio duwe reng pekubuan suang-suang naler sampun bergabung naler nge suksuma banget Niki dan Titian Dayuari dari pengantar acara reng galahe mangkin nunas genggerana pengampura peprade wentan atau Titian sanin nenten manut reng arse narasumber naler reng rakerai sarang sami ingin rakerai sarang sami kadia muni kedemun Titian puputang ngusur pamit nge puputang Titian anto para mesanti ngiring Om Santi Santi Santi Om.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu penepi, dongki kena-kena.

0: Inggih ke bawah sang uleh ide sang peragoyan wicaksana reki. Kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat pagi rekan Rai, Pekan Olahraga Pelajar atau Porjar Bali 2026 resmi ditutup setelah diikuti 8.585 peserta yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial dari seluruh kabupaten atau kota di Bali. Pada ajang yang mempertandingkan 40 cabang olahraga tersebut, Kota Denpasar kembali meraih gelar juara umum dengan perolehan 345 medali emas, disusul Kabupaten Badung dengan 268 emas dan Kabupaten Buleleng dengan 152 emas. Kabid Pemuda dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali Putu Bayu Putra Mahendra mengatakan pelaksanaan Porjar Bali 2026 berlangsung tertib dan lancar serta menunjukkan pemerataan prestasi antar daerah. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini ngelilu langun kesarengin kuari talen.
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13-14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang ganta.

Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dodane, Mawali Ditian Niki DKP Ngarengan dengan acara dunia acara dagang kandal. Numunin Rahino Oraspati sana mangkin pinangal kaping 11 niki ring sasih Juni warse 2/6 likur. Sana mangkin pasti ke para istri status sibuk niki duanin rainan sugihan jauh nih sana makin nih durus margang niki napi patutnya seluruh ngaturan yatnya sebit sehari niki. Nah titi hari studio niki rame pisan niki wenten beli anang bagus duta terus dayu cantik wenten talo niki nyarangan nih.

0: Arah tu dah nanti tiang semangat sana mangkir di tiang sarang antuk nyaman di tiang sana bagus gus katir hayu seger selamat pagi rajang semeng Pak Man Sunarto Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak D, Buit Nyane, Kapeng, Kuwa-kuwa, Rahayu, Pesadang, Aduk, Udah Dari, Bintan, Reng Ajeng, Jaktan, Ma Kita Bangun, Lengti Tegaan, Talar, Bintan, Ada Nak Bagus, Dutan,
0: Bagus, Mesti Brewok, Dek.
1: Brewok, sing brewok tetap bagus. Bagus. Iraga pedanteng lah kene. Mau bagus.
0: Tayen turun. Ah, nak mana nak mula bagus.
1: Sing yo artinya begini, iraga ngerosong bagus. Berarti kasmaran satu antene ya.
0: Nah, niko
1: berdopi. Berdopi kasmaran pada orang itu.
0: Kasmaran. Paman.
1: Ya.
0: Cari makin kan Rahino sugihan.
1: Sugihan Jawa. Mau ini. Mawas sugihan Jawa kan wedan kalih sugihan Bali lan sugihan Jawa.
0: Nggih.
1: Penuning tiang Pak diangkat sugihan Jawa. Mawas penyucian diri.
0: Atene ibu-ibu rago sane sibuk.
1: Pasti dia sun sesibuk apapun.
0: Ngiling ditlun tang lino apa?
1: Mana ada kal teko liu guys.
0: Sing dadi takon. Nah, ndak kenapa takon ndang repot ketan cuma tuh. Padahal kalau bang pipis nang dasar tali ya.
1: Aduh mas. Dah menep dah kono. Dah lagi kono kan lagi pipis ya.
0: Gitu.
1: Ya mas pesugihan Jawa ini dia.
0: Iya.
1: Nak orang yang sugihan Jawa penyucian pada diri sendiri.
0: Angge sarire
1: raga segitu. Iya. Bimani sugihan Bali nyucian buano. Tuh. Nah pancing telah galah kene.
0: Sangre lu semetonnya.
1: Ke bawah jadi semeton sana bentar ring wilayah kota Madia dan pasca dulut na.
0: Ingi, ratus semeton di tiang ring wilayah kota Madia dan pasca dulut sangen kalau duitnya sedia yang cakep cakep
1: duitnya.
0: Ingi, Om Swastiastu sampun bentar ngeranjing menawi niki Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Made,
0: Sarangkanyo, Om Swastiastu.
2: Yang ring Padang Samian Kelon.
0: Padang Samian Kelon ini.
2: Siro.
0: Ini Pak Mani.
1: Padang ya, Samian Kelon. Ini sebuah biasa-biasa berketah. Pak D demen saya jangan mencandel.
0: Tuh. Jangan ngesap aduh weh. Ini Bella nih. Itu matanta ni bela.
1: Ni kompiang.
0: Kompiang.
2: Patut pak. Aduh.
1: Jangan ya, belum yang ngawi ni kan ni.
0: Penapian.
1: Nang yang ngawi ni kan.
2: Yang masih pada. Penapian sarang Samir yang studio.
0: Astung karo niki minta nanang di tiang kecerak-keceret niki. Motu.
2: Pada.
1: Anang duta peran beratnya buat lodro galuh sali putih ni kan. Sing bang moyong nyak kaki mesti pelak bangun sali.
2: Pak Man, Pak Made, tiang malaja gegurit tam-tam niki.
0: Tam-tam ini.
2: Malik ikutan manut sarengin.
0: Sareng-sareng.
2: Swastiastu.

0: Jakarta.
1: Nggih, bawasan mangkin rikalane dipun idam-dam sampun jumane nah wenten mangkin pideket bapanipun degeneng idam-dam jening-jening bagus emas mekeplok bapun
2: nggih. Mekeplok. Ini mejedar Pak Mas.

Melahan nyen pangsing kangin kau pejalan idewo ne pejalan jarane nanana melang tekekan gisi apa ne madan kendali ne kundali ne tu nyen tekekan idewo.

Nah, dewo-dewo pianak memene tam-tam cening anggu-anggu melah-melah nyenen-nyenen bekel memene.

0: Ah, ingi kri sapun wosan sang reramane kaling ijenin pitutur piteket sane mangkin ipun iwayan tam-tam digelis memargi ipun
1: ijo memargi Pak Mali.
0: Nah, kocap ke jagat
1: insya Allah
0: dan Mesir ke Mesir
1: ini Pak De Pak Man suk semua untuk gala
2: jak macakli jak Pak De kapiang jak dona curiga kan abun
1: hanya ngibur Pak Man ngilak
0: patut abun wos yang menganu nih
1: abun iki putu duwe sarang manantu
0: rayo rayo Pak Putu sarang manantu
1: ini Pak Man yang menggasering sejebak batan sinar bagi rasa dan lama pecing salam nyanemu nyamu dogen kalakatur om santi santi santi om
0: inggi suksemu nenek kumpia.

0: Rahayu Haji Orson iki male jebos munggah ring alah rebutan iki.
1: Salam spesial Pakde.
0: Salam spesial saran
1: sira. Pasak sudi maro.
0: Pasak sudi maro iki. Ah iki Rahayu beli pasak. Ya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Pak De sarang Pak Mat.
1: Nggih.
2: Tiang nyarang Pak De.
0: Lurus, sampai kira nih kiring.
2: Tiang reng dan pasar Seroja.
0: Seroja.
1: Ampun uning jak mesti metaken kita memuji dan itu.
2: Pak Mat deh, nini kompia rajang sanak nih. Dia nyarang sinom nggih Pak De.
1: Nggih.
2: Areng panco pendawa. Kawitin titiang Om Swastiastu. Nunak tunten nggih enten manut Pak De, Pak Mang.
0: Sareng.
2: Om Swastiastu.

Ingih ering penyadusan catur kerawo bawa semakin ido sang Turiyodano

0: Napi ni ke pegat weh, napi ke?
1: Ring drastra rastra iaji.
0: Kewentenan pemargin drastra.
2: Ajin
0: pinaka penglingsir dikit.

0: Ring pendawa bawa semangkin niki itu suri hati yang kewanom dia ring ubud sama semara rati nyalam niki
1: ya,

0: Punapi niki aji dados misan-misan di tiang kantun nipun hidup
1: kintan atur desa dianjak bingung tiang ayu niki. Jakari nyenang sami pendawa ni kengken semua kan niki.
0: Bah gitu dulu dah no.
1: Aduh no itu. Tau bagus pendawang.

0: Pasti kau, bo. Yang amol lo macam dawon.
1: Memedih kalau teko niki.
0: Penapan nak orto sing saja penapi dah stop niki. Boleh-boleh pang yang agak niki.

Nah, kan di tiang muali mapitong sarang ada Nadin di tiang eh. Taler yang panca berdawa ah, dah ya kakin kuku kasing bang. Wei dah.

0: Cucet Aji dus menang saya yang okan Aji bakal ngajak adi-adi dulur sesananya jepukannya ke bakal saya ke nyatin iya kupon panci pendawon ini oh benar cuma gantah tuon tuh
1: semua padel
2: iya paman cek semangat bisa niki paman
1: inget
0: Bu Putri GWK nyalam niki
1: Bu Putri GWK, munggah melejebos. Nalar butut Badung niki, munggah melejebos. Nge Bu EKBB, nalar munggah melejebos niki. Nge cutut nanti tiang, Pak De Sarong Pak Man, semeton dagang gantal, ring dijom genah melingge, dumugi kenak rahayu rahajeng sarang sami, nyanggre, rerainan jagat, galungan, lan kuningan. Asik semua galah hatur nanti tiang Pak Man sarong Pak Dipuputin untuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.
2: Asik semua.
0: Ingin seni tiang nampak jalur cerita niki.
3: Suara budaya Bali.

Permainan tradisional meong-meong. Permainan tradisional meong-meong yang dikenal pada umumnya berbentuk bundar. Namun, pada permainan meong-meongan ini, bentuk posisi yang dipakai berbentuk kotak. Permainan ini dilakukan dengan menyiapkan sebanyak 16 pemain dan membentuk 4 deretan barisan yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Bagi keempat orang tersebut, saling berpegangan tangan kanan dan kiri, terkecuali pemain yang berada di posisi paling ujung yang hanya berpegangan satu tangan saja dengan pemain lainnya. Pemain kucing dan tikus berdiri berseberangan kotak, kemudian seorang pemimpin nantinya akan meniup peluit ditambah dengan mengucapkan kata-kata listrik, dinding, dan mong. Khusus ucapan mong, tiupan peluit diperpanjang sebagai tanda perburuan dimulai, diikuti dengan perubahan posisi kotak-kotak dan akan selalu berubah ketika peluit dibunyikan. Setiap peluit berbunyi, secara serempak para pemain bergerak menghadap ke kanan sehingga terbentuklah posisi kotak yang baru dengan pasangan baru. Ketika posisi kotak berubah, tikus dan kucing harus menyesuaikan diri dengan posisi kotak yang baru. Kucing dan tikus tidak diperbolehkan menyentuh dinding kotak ataupun menyuruh ke bawah pegangan tangan.

0: Ge, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Hai, pemirsa dulu sangat kalah duit ini wawidangan kota Madian iki. Om Swastiastu. Ini Om Swastiastu rajang siang semang niki kan.
1: Om Swastiastu Pade.
0: Om Swastiastu ini.
1: Iya tiang gongka Pade.
0: Gongka ring cengkilo.
1: Nih.
0: Iya.
1: Sampai nyemut yang baik buku yang sedian buku yang mahan kerang Pade.
0: Ah, ini terus dong kak, alon-alon.
1: Om, ya, siapa ini ada apa deh?
0: Terus.
1: Deh.

0: Sakemaon sangkali lanang istri okane nak sampun tresno kapi tresno
1: okane rarisko pano
0: wendan pemargi sane bawa ke bawah memandung nahorkone istri rarisko pano kepaling niki
1: nikah kapatotang drosto
0: drosto sane sampun memargi ring jagat Bali nani kepadut kocap ke margiang
1: margi niki ngei ucap genar wo wiwahe
0: genar wo wiwahe kinten kocap ke bawah pemargi memaling memandung punika risederonen pekerap kami
1: sok semua pade sarang kali
0: Ati
1: yang mengatro pade,
0: terus
1: batang sinar bagi rasa dan lomba pecing masih beton sarang sami pade.
0: Inge, suk semua.
1: Santi. Oh.
0: Suk semua kagung kak dinaring cengkilung. Niki dalar salam sare kenggung ngaji putra yase dido bendese ring jagat. Petak rayu tuh, Gong Haji. Kena start. Om swastiastu, Paman.
2: Om swastiastu, Pak De.
0: Yeah.
2: Ubung, Pak De. Ampun, neleng, Pak De.
0: Ubung, Paman. Yang sabi, nah.
2: Mahyuda.
3: Mahyuda. Nah, kita konyak pas.
2: Paman, pun api gatra sarang kali.
3: Cungkara.
2: Malah pidan kentan Pak Man nyuge Pak Man.
3: Tanggal 2 Juli ringat sengkar.
0: Adi jang ngawak Pak Man nak nak
2: kian sugi. Pak Man belajar nanti Pak Man bebas.
3: Sugian kan Pak Man ini Bali pentas harjo kan tanggal 2 Juli Pak De.
2: Kawet Pak Man.
0: Surus.
2: Cak.

0: Napi negara apa kan?
1: Dewo Jati Wadu Lui.
0: Dewo yakti pisan. Utamo pidadap kayon dewo ngelarang puniki.

Yo, omah jero arto malih semua kemauan.

0: sejatin nyane wanta sang anrimo punika maka jatin nyane.
1: So semua harta kalah harta harta
2: pak. Ini baris dua nyane kita nge.
1: Nge. Tiang megatro sejebak batan sinar bagi rasa dan nomor klecing kangya semeton manten. Pak Man rajang tugas sarang kali kalah katur om santi santi santi om.
3: Nge suk semua. Baik nggih semeton ring katrangan iki wenten Pak Man Raler Kak Erlang. Nggih
0: ring katrangan but iki wenten.
3: Sira male nika.
0: Pak Yan. Pak Yan wenten kasar kesir wenten.
3: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahajang semang menjelang siang, Pak De sarang kali.
0: Iya, rahajang siang.
1: Yang ini Bella.
3: Batanda.
1: Tapi napi katlo niki sarang kali.
3: Iya, sedengkaran nih.
1: Nge, mungkin kena ngelantur niki tiang wawu suwa dikentan, niki kempo guling, niki kentan man merebu guling.
3: Bih, Raduk, tiang kemerikau kentan dek nae.
1: Nge, beriki nae lawar wentan, masan
3: ngecap. Nih, Raduk, paman, ngingin caraan pangkat itu nih, paman.
0: No.
1: Nge, pangkat kesuwen, jagi kawet yang.
0: Duduk.
1: Oke. Yeah. Om Swastiastu, Om Awi Genemastu, Namo Sidem. Niki rencakapan segara rupa, kentan.
0: Boi,
1: saya. Rupa sinon.

Riwawa sapu nika bawa sida dang yang basuki nah sana mangkin ide dang yang sidi mantra raris gelis sida matur.

0: Wadidegelis jagatep untat idone sekadi jati mula.
1: Nah tersip semua Pak De sarang Pak Man ini atas sarang galah Pak De rahajang tugas sarang kaleng ye. Salah niki ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing kang yang masa mantan mantan. Rahajang nyangra galungan sampun nampak niki Pak De mugi sampun semeton. Semeton radio RRI nge pinjam mengenah nge mugi kena rahayu siang mau pamit. Santi.
0: Suksema Nenek Bella ring batanta. Ingi Om Swastiastu, Rajang Semeng, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Ingi Om Swastiastu.
3: Ampun acara ngerebut niki Pak De.
0: Durung Pak Depi durung.
2: Tapi kejemak Pak Depi durung nih.
3: Hah?
2: Tapi kejemak.
3: Oh, nanti.
0: Nah, malah jawab.
2: Napas malu jadi mesandang malu nah, jangan malu nanti pas ngilang nah.
0: Aduh, tiuk. Pak Depi boleh kan niki. Ayo ini seni ukuran terus keranjing kandun kalah duit nih. Semeton wewidangan Kota Madya dan Pasar niki om. Ini Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
4: Pak De.
0: Idiang.
4: Sekarang Pak Man.
0: Yes.
4: Rahajang niki.
0: Raja mewali siapa siro
4: di kiri? Kainan suci sugian jawa.
0: Tinggi batu.
4: Tur yang rari raya gandungan.
0: Siro ireng niki.
2: Adam.
4: Ya kesiman ki tan dua.
2: Tan dua pak mana niki?
4: Pak mana?
0: Terus lah segala mulai jebos nih, terus.
4: Iya, dah dua sekarang nih.
0: Terus.
4: Iya, kau itu dia. Asap jati sampan kado
0: inggi kocap sampun katur niki pasuguh ya api dah pejati niki sampai mana api katur niki
4: ngerasa dia ni rengi dapat rasa mi
0: da tujuan perang ras titi ni mohon dah katur ring linggih ratu betari sami.

0: Luwire canang genten lan canang sari bersida kadur.
1: Menawi wenten kirang ngatur.
0: Menawi telali antuk ngaturan termaning kekirangannya bet prade wenten.
1: Bagong sinam
0: pengampurane kaping ajeng dumugi tunas ditiang iki
1: ditiang nunas warono gerakan.
0: Wantah paicana ratu betare betari sami saya wakti sane tunas ditiang.
1: Mangga kacukar tanin jaga.
0: Mugi-mugi jagat lan sedagingane preside lanuh sukerto ikang jagat.
1: Data dan geram murah tenang murah pangan.
0: Preside sane kepanguh mewasto tante tentrem murah sandang murah pangan nenten kirang punapu punapi.
2: Ini yuk semua nih atuh nih Pak eh jangan Pak Man.
3: Iya
2: kirang langkungnya nih. Jukut di tiang antuk jukut kangkung mau bato terus.
0: Sinam kirang langkung.
2: Mau daging kerupuk ulam babi.
0: Napi ni kau cakep.
2: Kirang langkung di tiang nuna sidang puro. Jukut di tiang antuk
0: Brahmo Santi.
2: Om Santi Santi Santi.
0: Suksemu semeton ring kesiman ikingi.
3: Kata nuah.
0: Nah ini Radio Dedane menawi itu niki galah sangat lebih galah semetuan saking widangan kota Madya dan Pasar Rahuriki Dumun Malih Jebos yang galah rebutan jagi iring di tiang Malih itu iring mesandakan Jebos.

Kakak dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.

Akan Raya Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Muhammad Jumhur Hidayat bersama Gubernur Bali Wayan Koster dan seluruh kepala daerah se-Bali mendeklarasikan gerakan Bali 1100% memilah sampah di Denpasar. Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat pengelolaan sampah dari sumber serta mengakhiri praktik pembuangan sampah dengan sistem open dumping yang dinilai mencemari lingkungan dan merusak citra Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Bali terus mengoptimalkan gerakan Bali Bersih Sampah melalui pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Saat ini volume sampah di Bali mencapai 3.436 ton per hari dengan mayoritas berasal dari rumah tangga, didominasi sampah organik sebesar 60% dan sampah plastik 17%. Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat Bali mulai memilah sampah dari sumber secara serentak pada 1 Juli 2026. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Maka

Gelebek. Gelebek merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebek berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebek dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebek, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebek yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebek sebagai pelinggih atau stana Betara Sri atau Dewi Kesuburan. Gelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk pemakaian.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hantun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditiang ditiang
1: mok tiange
3: saking pada sidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ratu Idedani sareng sami ngiring sareng melajah metembang ring acara dagang ganti.

Hai nge, semeton sami kantun dengan acara duit acara dagang gantal nge sanes mau sampun semeton widang Kota Madya dan pasar sanes mendue galah sanes makin ngiring lingkarah rebutan makin sarang ditiang kantun ring studio niki nge.

0: ban ini mi rasa yang tepuk niki bad ora tu je bengong-bengong di tiang kantos ya heran niki nepukin nyingakin.
1: Aduh buang cempako aku ni
0: wentene ipun sangat jegek saat waluyo bunga cempako sana sedang nedeng kuningnya.

Ayah Dewa Ratu dan ketu teh goban sekare bungone bedot pesan titiang bakal nyumpangan ipun dijempake.

0: Sampun tongos ni tegak, beh misi angasan, angasnya duwi lantasnya nane lanyu-lanyu.
1: Masung oban belahan pucuk.
0: Dibongkolnya beten medaging lantas sungo turmaning belahan pucung niko sungo ne.
1: Yantan siedo beli mengalap.
0: Pasti ke subuh beli kewah bakal ngalap ipun ibungan jempako adi.

0: Wih, retan misi mentetujuannya bisa-bisa mati nyen beli adi, mati nyakit hati.
1: Mati yang apa?

0: Madin beli ini sing ada gunane ngapung ngaraso yang beli bungone layu bakal tidur sing bakat penyumpangan nyicip nangga bedik bungo yo jempake.
1: Sup semua Pak De.
0: Tinggi Kak Merte.
1: Di siang Mas Galah niki ring semeton sejebak bahkan sinar bagi rasa dan lomba pecing salamnya modogen. Ayo Galah satur Pak De.
0: Tinggi.
1: Yang ma pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Suk semua Pak Merte niki ring panak gede niki minat. Nah ini sana ukuran terus ranjang niki Om Swastiastu ranjang semeng menjelang siang niki.
2: Om Swastiastu ranjang semeng menjelang siang.
0: Tinggi Om Swastiastu.
2: Deman nanti Pak De.
0: Kengkeng deman.
2: Buat mau banten man mau bahan man megening.
0: Itu jeng.
2: Deman nanti.
0: Swarga dunia gitu.
2: Sana warak tanpa nada bunga tani nganggo. Kalau mancing modar, sing warang pasango.
0: Natut, patut.
2: Dong man ngarang Pak De.
0: Dong man, ring lor lurung.
2: Nih, nyali jebat nyap nyap menek dong man. Po gina do po ne Pak De.
0: Nih, gina do po.
2: Pau Kak Merto nge, rajang kak, saking pandak nge.
0: Pandak.
2: Nampak nini nini ita deh kok.
0: Oh.
2: Om, awi gendam mas tuh.

Nih, bawa semakin banyak ke sana wenten driku bah mau sambilan kedek ipun memunyi.

0: meh yang titiang rasa yang mula bapu tanpa semu singelah pengerasa pengelok iku nang bedik yang rasa yang dia
1: awak selam dengar manus selalu nak
0: tapi satuan iki beka
1: dalam sinario parah ini nyacan Brahmanu
0: nyacan Brahmanu ini. Oh, oh. Oh,

0: Jare tanuk sampiluun munyin bapone bah jeng ulah laku ulah-ulah pesune matur dini di genah keyadnyu ne.
1: Sampil wo apa kadang mau colek pamor pada ya. Bucara sampil bucara tanduk sampil wo padahal nak sing konyang tanduk sampil wo tu jelek ada ne luwung sing kita.
0: Kita nasa ne.
1: Oh, cara celeng bukan dong colek pamor.

Nang tegaran rasa-rasa yang dikenah bapa ni dijo ada unuk ratun titiang ratu luih wibuh wicaksana.

0: Ijo adonuk ide sang Prabu melahan sang nyamuk dekil belolot dan menyima gemi cara bapone badang joh pasih kajak langit yang rasa yang
1: tiang. Dustin tiangnya dipuri gel-gel nak bagus mau wibawa. Jani rago teko mai dekil nganong kampil mapayong capil.
0: Berak misi gis nasang.
1: Berak misi berak kering tuh. Itu semua deh, pongah juari, rago main ngaku someton.
0: Iya, ini tetap letit nih ke mereka.
1: Oh, nah, ini Abi nyarang, Pak De.
0: Ini Abi.
1: Ini Abi, Bu Jero Chandra, mungah makin rebut galah. Mbok Rusmi, Bu Jero Camplung Rajang. Kan sang ajitet talerah ajang nih kini, sarang sami suitro. Sana sampun purna bakti nih kini. Rajang Pak De. Sejebak batan sinar bagi rasa den loma pecing salam nemo nyamo dogen galah katut yang pamit om santi santi santi
0: cuk semua buikan titiang ring batu bulan eh dunang titiang buyan lodre munggana buyan sampun anjak pacah gen anu alap dicari medal medal dumun inggi om swastiastu.
2: Om swastiastu tadi.
0: Om swastiastu.
2: Tapi garda ampun ampun wus masugi.
0: Ah titiang kantun niki male jebos niki sore ya.
2: Oke okay, dan tiang wau niki murak guling.
0: Meh bin bin ada ngelut-ngelut niki. Guling ring dijag guling nih Pak nampak dia ke Amerika niki.
2: Ansa deh simpang mek deh katerangan.
0: Umi nampak sandangin ini gitu.
2: Desia ni udah desia.
0: Udah desia katerangan.
2: Ini singgah pak deh.
0: Anak nikah kemudian gang ini nomor aku
2: dulu. Eh gang gang sebelah nomor dua.
0: Nih OTW boleh coba sendiri.
2: Singgah saja nah.
0: Hai ini dulu udah.
2: Ngajang nih pak deh.
0: Sarang sarang.
2: Ini jebos temannya sarang ni.
0: Terus.
2: Pakeling aja agama
0: sepatutnya nih ragu pang presido setate eling inget ring kewentan aja sana munggah ring agama ragu nih.
2: Iya narco

Mugi-mugi sekancan pengabdi niragone yang sampun medasar antuk kepatutane presiden, presiden kepangu karahayu.

Wireh pemargi sane kemargi yang sampun manut sekadi daging-daging sastra agama pinake suluk iragune hidup.

0: Iya ning tendasar nantuk darmo nah presiden nan benjang bakal ngumpul pekayun sang margang sakniki.
1: Eh magatre pede pade. Sub semua niki atas nyane sampun becek tiang kari senang freneng. Ki pade sarang keluarga mana kena rayu sarang sami. Sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing miring muswastro manten galah terjama deh
0: sup
1: sama om santi santi santi om
0: sup sama odah desian kiring katrangan teket tapian kiri.

0: Hanya sana ukuran terus kandun kalatunya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pakde ampura pengbangan wau Pakde.
0: Eh, pandai tu ditiangkat semangat.
1: Aduh. Kenapa? Nah, intan sama nasi yang melanggar
0: sih anu. Jangan nyan marah sumitronya.
1: Ini puro. Wis kadang dia ngujam roras tentu. Itu yang bodap yang sebo bayu kepupungan Pak Deo.
0: Meruntak gen ko runtak.
1: Kan mikirin jam sesingalin ana malu jam dek.
0: Singalin ke malu.
1: Angkuran pura Pak Deo. Ataupun api nampak krimik banyak. Eh pokok banyak. Yayang de Pak Deo.
0: Menapi pengrimik. Yayang ring. Rarang yayang di dia ring si bang. Ayang tiang bulodro dan muah-muah nih ayang di tiang mana pi?
1: Tan wayang Pak De, ngucang nalian kan.
0: Ini.
1: Ini doyang ayang masih terus mantah menikah nih.
0: Ini.
1: Ini ngambil yang ro kalungan ini.
0: Terus.

0: Ugu sungsange kepanguh kering sugihane mangkin.
1: Merebu ring merajan sami.
0: Ngaturan yadnya pengerebune rike ring linggih betare betari ring pemerajan jabane ring sangah talut.
1: Katur yadnya mepamerat sita.
0: Yadnya pemersidane pemersihne kocap katur ring rahino pesugihane sane mangkin.
1: Meraya sitang buano sami.
0: Wantah meraya sitang kewentenan buano lan sedagingne sami ring rahino.
1: Ini semua pade cek ruang keruing radio box.
0: Ruang keruing ganti dengan yang baru dong.
1: Ampura padenge. Terus yang orang ampura kan nebok kenyataan telis ada.
0: Pantan marah niki yen Bu Eka marah niki nyobot-nyobotnya.
1: Iya kan ampura mau Bu Eka nak kencana kan badan pun asing sengaja tuh.
0: Sengaja tuh.
1: Ya udah bido tuh dan yang ngarap-ngarap gitu nge. Ampura. Ini kok mesen badai.
0: Rayu
1: rayu. Sejebak jagat Bali kan yang rena jagat galungalan kuningan. Mugi rahayu mekar pakde sekeluarga tetap sehat. Sik semua galah wali yang om santi om.
0: Suk semua pandepi di daniki. Padut mancung munga pisan. Padut mancung bih sententai lelok niki. Ingi rayu. Rajang siang.
2: Rajang siang, Pak De. Bih, nemen itu siang boleh masuk.
0: Iya, saking napi di jeniki.
2: Di siang ini Ayuna, Pak De.
0: Ini Ayuna, mis aja nemen.
2: Aduh, jak mewah munga mungkin, Pak De.
0: Sekarang nak saling tongsok nama karang.
2: Ampun, kan jak kalah kan di siang, Pak De.
0: Jak sengak gedean bayu, De. Ini Ayuna.
2: Ingin. Kang Yang niki nyarakan Pak De, napi ya ingat niki.
0: Nah,
2: kan masuk ado tiap hari niki nyarakan.
0: Oh, kenten nggih, rayu-rayu.
2: Inggih pun napi katro niki Pak De.
0: Langsung karo ditiang menter aja duta niki, anang duta ya.
2: Nggih, demogi kenak ngelantur nggih niki ngemargyang. Rahino suci Pak De nggih, sareng kami demogi serato kenak Pak De. Inggih.
0: Durus.
2: Kala tunasi tiang, inggih. Om Swastiastu.

Wenten sane mau tamu dan je pipis neng manten neng mekrado iragu laru kirang pipis tapi niki no.

0: Nggih.
1: Paling paling.
0: Nggih, ampun paling ampun maling nggih, sampun.
1: Nggih. Nggih, ampura pade, kangge kawan nyarangan kan iki. Ya ken mama antan masuk ya grogi, Pak De.
0: Ini jauh nih grogi, sale pol itu bisa bah nih ini.
1: Kalah kewalian Pak De.
0: Semoga
1: terus sareng sami semeton demogi stato kenak nging wargi ang niki hari raya. Nggih galah kewalian. Om santi.
0: Suk semu. Ngiring mesandak jebos semun jagi pacang wentan sana yang lintang.
2: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
3: Yeay, menang lagi. Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
4: Habis, ayo bingung Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
3: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
5: Siap Bu, laksanakan.
2: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
8: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

Nah, cening-cening bagus, piana bapoy dewo, papelapan angin, melah-melah, saya agak yang nerimo, ningah tutur entunya cening.

pangsing yang kanti ulung na solahane susile darmo tu ne patut jalan yang cening.

Melahang tatasan tuh nyen, ya diastun guru nak ada masih guru deh dong dong yo tatasan pedasan nyen cening.

0: Pelih panjenengan ali guru. Nah, lacur bisa pertepukan jeneng guru ane rakus lobo bakat ditu melajah. Bisa masih jeneng bisa ke ketu.
1: Sukses Pak De. Pengartos duwe ampun becek Pak De.
0: Kangyang tuh
1: kan. Ampura niki naok tumen ngambil pupuk pucung Pak De.
0: Pucung botol niki.
1: Nih, sejebak buatan sinar bagi rasa den lomba pelecing. Salam ne menyama dogen. Salam waliang Pak De.
0: Nggih,
1: Om santih.
0: Nggih, sukses mu Gung Biang Sri Agung kali niki ring Puri Agung Bitre ning Banjar Semu. Nggih. Rayu Made Oke Gusman Susilo Rayu Rajang Nunggah Pisan Duh Rayu Made Punapi Kena Niki Balor Gung Biang Sri Agung Sarang Gung Haji Asramo Haji Orse Rayu Durus Panoceng Om Swastiastu Inge Om Swastiastu
2: Om Swastiastu, Rahajang Siang, Pak De.
0: Rahajang Siang.
2: Malas nih ke kerobok, Pak De.
0: Malas kerobok, ah.
2: Dadong Harta.
0: Dadong Harta, Niki.
2: Inge, ngeraga, Pak De.
0: Inge, wentan duta, Niki, anang.
2: Inge, melajar Niki nyarang, Pak De.
0: Urus.
2: Neng cakapan Niki, deh, santri, Pak De. Melajar, Niki.
0: Salam-salam.
2: Om Swastiastu.

Apa bin kebangan maniro muledot pesan niro bakal ngambil rabi ngereh permaisuri nih.

0: Nah, puniku bawa sido sang Prabu ring patih dane sang Bani Suwaryo. Tegas bawa sido kengken paman ngidang abang bajang-bajang sesai. Aing kuat sang Prabu tuh. Eh.
1: Jati. Soalnya rahina mah ganti nih jarang ya.
0: Iya, telah ngar bajang-bajang.
1: Cari jadna kan kan ya. Ini semua Pak Made atau Serenggala Niki, Sinampura yang pihak menggendeng Kang Yang Pak De. Kang Kari kene melajah geragak berikut Kari.
0: Sampun.
1: Paling untak ya Niki nge. Pak Made rajang makin ngemargi yang sebian Pak De. Mandarayu sarang sami Niki pengantara. Sarang sami Niki semeton sejebak batan sinar bagi rasa dan loma plecing. Salam Mata Witra Kelantan. Galah katur pade.
0: Ingi.
1: Santi, santi, santi, santi, om.

Angger ratu idenanen didiang semton sareng sami duanin ke bando andok galah ampura niki ereng ngerahine waras patisan mangkin warah huriki didiang presiden nyarengan ring acara duene acara dagang gantal menawido sare dorong boleh ngeranjing tolong boleh onek didiang ampura benjang jagi iring didiang malih nggih bina ke penguntat lugre yang didiang aturan paramu santi om santi santi santi om.

terkit berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun terkit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening per

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali

Semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Om Swastiastu, Rajeng Siang, Rekan Rai, Moli, Nyarengin, Ring Frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Moli kesarangin gede duta niki ring rahine waspati tanggal 11 Juni warse 2016 likur. Karena makin deduta baca nyarangin kan rai niki ngawit jam 12 kantos puput deduta bertugas malah bos ring kalah jam 2 sore nggih.

Nah, Kren Rai siaran perempat puniki bisa Kren Rai pihak sayang juga ring aplikasi RRI Digital. Sane sampun dados kaunduh ring Play Store nggih dan juga App Store. Nale ring streaming nggih ring rri.co.id. Nah, Kren Rai pindah ke pengawit dedutan iki asiki tembang kadur dedutan sane majudul Lengis Canang saking Rai Peni nggih. Ring biar sayang.

0: bisa gak sih muka jelek dibuang aja?
1: Ya bisa, kalau mau usaha.
0: Aku maunya instan.
1: Aku sih ogah.
2: Emang lagi cantik.
1: Mending susah dulu, cantik kemudian.
0: Hah, bingung.
1: Pakai yang tradisional dan pasti-pasti saja. Misalnya nih, lidah buaya, putih telur, dan kawan-kawannya. Hemat dan cantik.
3: Aksara Bali. Aksara Bali, sejak Oktober 2018 lalu, wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz sekarang lagi kandung saringin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Pengiran Rai kantun ring acara Rahina Ayu Teras UMKM G. Sedurung deduta nyobiah ini terkait informasi tentang UMKM. Deduta pacang nyobiah ini akide terkait dengan siaran langsung Piala Dunia G. Nah, kan Rai RRI pacang niki menyiarkan langsung Piala Dunia nggih yang akan dia laksanakan tanggal 11 Juni nggih, mulai 11 Juni 2026. Nah, kan Rai niki pertandingan yang paling dekat nggih nika wenten ring tanggal Roras nggih, Roras Juni warse 26 likur nggih. Nah, pertandingan iki antara Meksiko versus Afrika Selatan sane pacang dilaksanakan pukul 2 WIB nggih dini hari. Dan di pukul 9 WIB pagi akan ada siaran langsung niki pertandingan fase grup A Korea Selatan melawan Ceko. Nah, kan Rai pertandingan iki bisa kan Rai saksikan atau dengarkan melalui Pro 3 RRI nggih FM 88,8 MHz dan juga bisa melalui Pro 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz.

Hari Raya, sana mungkin di Duta Pacang Nyobiah ini kita terkait dengan kerajinan perak dan kuningan. Gih. Nah, Hari Raya informasi puniki di Duta kutip dari rri.co.id. Akan rai di tengah gempuran perhiasan modern buatan pabrik, kerajinan perak dan kuningan tradisional tetap memiliki tempat di hati para pecintanya. Nah, kiloan khas dan detail yang dihasilkan oleh tangan para pengrajin lokal Bali memberikan nilai seni tinggi yang tidak bisa ditiru oleh mesin. Nah, ini salah satu usaha kerajinan perak dan kuningan yang ada di Singaraja nggih, Nike Wenten. Nama UMKM-nya Nike Wenten Art nggih, yang ada di Dusun Delot Margi, Desa Sari Mekar, Singaraja, Bali. Nah, pemiliknya sendiri adalah Bapak Iwayan Wenten nggih. Nah, beliau menyebut niki bagi para pemilik perhiasan atau pajangan perak dan kuningan, niki wenten tantangan nggih untuk merawat kerajinan dari perak dan kuningan tersebut. Nah, hal yang paling sering ditemui, tantangan yang paling sering ditemui adalah perubahan warna yang sering kali terjadi pada kerajinan perak dan kuningan. Karena kerajinan perak yang sering terkena udara, keringat, atau zat kimia seperti parfum dapat mengalami oksidasi dan ini akan menyebabkan kerajinan tersebut mengalami perubahan warna. Nah, Kadem Rai Malebos di Duta Pacang Ngecen niki beberapa tips agar Kadem Rai yang memiliki kerajinan perak dan juga kuningan niki nggih untuk bisa tetap menjaga kerajinan tersebut tetap awet. Nggih, Kadem Rai tetap setia RRI 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ramón.
1: Ay,
0: woi, jag sengorang apa, jag sengor to, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Dogma RRI Denpasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

Kandus Angin, Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akan mulai muali keserangan deduta niki ring acara Rahna Ayu. Senang makin deduta pacang nyobiahin niki terkait tips merawat kerajinan perak dan juga kuningan. Nah, akan mulai niki sanika pertama tips merawat kerajinan perak. Nah, kang Rai, seperti yang Deduta sampun sampaikan tadi, kerajinan perak niki mudah teroksidasi oleh udara ataupun keringat sehingga dapat berubah warna menjadi kehitaman. Nah, berikut tiga tips untuk merawat kerajinan perak. Yang pertama, Rakan Rai bisa merawatnya dengan menggunakan pasta soda kue. Dimana dengan menyampurkan 3 bagian soda kue dan 1 bagian air hangat untuk membentuk pasta kental. Jadi campurannya nih ke 3 pasta dan 1 air kental perbandingannya. Kemudian oreskan pasta tersebut secara merata menggunakan kain yang lembut dan gosok perlahan, lalu bilas dengan air dan keringkan. Nah, selain ini, Rakan Rai juga bisa niki melapisi membeli wadah aluminium foil untuk sebagai tempat penyimpanan untuk kerajinan perak Anda. Atau mungkin bisa gunakan niki kantong plastik klip kenten nggih atau ziplock kenten. Supaya kedap udara kenten Rai. Jadi kerajinan perak nike tidak akan terkena oksidasi kenten nggih.

Dan yang kemudian bisa juga Niki akan raih simpan di kotak perhiasan yang sudah dilapisi kain ge. Niki dilakukan untuk menyerap kelembapan ge. Anda juga akan raih juga bisa menambahkan silika gel ge untuk menyerap lebih banyak kelembapan. Ye, Niki tadi tips untuk merawat kerajinan perak. Nah, kemudian untuk merawat kerajinan kuningan, Akademi Rai bisa lakukan berapa langkah Niki? Nah, kuningan Niki, Akademi Rai memiliki kilauan emas yang rentan kusam ye, jika sering kena kelembapan. Nah, Niki cara-cara tips untuk merawat dan membersihkan. Yang pertama, rekan Rai bisa periksa apakah kerajinan kuningan rekan Rai sudah dilapisi coating. Jika sudah di coating, maka rekan Rai cukup membersihkannya menggunakan kain lap basah. Nah, rekan Rai juga bisa membersihkan iki kerajinan kuningannya menggunakan campuran cuka dan garam gitu nggih. Kemudian campuran tersebut dioleskan pada permukaan logam lalu digosok dengan lembut, lalu dibilas menggunakan air dan dikeringkan. Nah, Kang Rai agar kilapnya tahan lama untuk kerajinan kuningan, Kang Rai bisa niki mengoleskan cairan pengkilap logam khusus seperti brasso dengan kain bersih secara berkala. Nah, Kang Rai, itu dia tadi tips untuk merawat kerajinan perak sareng kerajinan kuningan. Nah, oleh bos Duta Pacang Wali, Niki nyarankan Kang Rai tetap setia Ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekan Rai Kandung Sangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Rekan Rai Muali Niki dari Duta informasikan Niki terkait dengan siaran langsung ya, siaran langsung Piala Dunia Sane Pacang disiarkan melalui Pro 3 FM 88,8 MHz dan Pro 1 RRI dan Pasar FM 105,2 MHz. Nggih. Sane wenten iki ring pertandingan ring hari Jumat Sukra nggih, Sukra tanggal 12 Juni 2026. Wenten Meksiko versus Afrika Selatan sareng Korea Selatan versus Ceko.

Nah, kalian lain dan terasa niki galah di duta sampun telas niki ring acara Raina Ayu Teras UMKM. Yeh, duta tutup niki acaranya. Malih bos duta pacang wali niki malih nyarakan rekan rai ring acara ngelila ulangun nggih ngawit jam 1 kantos jam 2 sore. Yeh. Rekan rai tetap setia ring 4 RI Denpasar Suara Udaya Bali.

Rakun Rai Kabupaten Badung dan Gianyar menjadi daerah dengan jumlah partisipasi seniman terbanyak dalam Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026 yang berlangsung pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026. PKB tahun ini mengusung tema Atmakerti Jiwa Sida Parisuda yang melibatkan 20,929 seniman dari 673 seke seni se-Bali. Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi tingginya keterlibatan seniman dari Badung dan Gianyar sebagai wujud dedikasi dalam melestarikan seni tradisi dan klasik Bali. Dan demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Udara Zaki Margiha yang urut nomor 7 Dasar Denpasar, Kanan Raya Kantun Serangin, Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wali kecunduk Serang Titiang Gede Duta nikiring acara ngelile ulangun. Sada makin ring acara ngelile ulangun di Duta Pajang membuka lain telepon nanti ke mali bos buka lain telepon sebetulnya sana arse niki request lagu tembang-tembang pop Bali. Nanti bisa langsung ring lain telepon 0361-223361. Dan semeton sana dot nyolek-nyolek di Duta Niki bisa langsung di WhatsApp nih, di WhatsApp 087-898-822-420. Nah kalian rai penaka pengawit di Duta Niki asik kita mang kadang di Duta juga bagus bajang Bali oleh Lolot.

0: 106,4 MHz akan meraih Kanten Ring perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nah, makin ring acara ngelila ulangun sesi request lagu utawi megadeng. Yeah. Nah, akan meraih dari duta buka niki lain teleponnya. Akan meraih sana Arsen niki request lagu utawi megadeng. Niki bisa langsung deh ring telepon 0312233361. Ya, niki sampun mentan penelpon ngiring sangra. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Diki Dedika.
0: Rajang Siang, Peka.
1: Ye, Rajang Siang, Kalar.
0: Ini.
1: Storing, ye.
0: Ye, agak storing, Ki.
1: Ye. Yang ampun, Johan, ini ngalik posisi. Sarang radio, bawa nak nampak jak radio ni.
0: Oke, okay, dan ye, Peka, sarang Nini, Ki.
1: Dan, Niki tiang mau bangun, Niki makin Nini ni bobok Niki.
0: Oke, okay, entar ganti-ganti ya.
1: Oke, okay, mari jebos aku yang bangun Nini ngari anak teh.
0: Oke, okay, entar. Peka, Niki wentan salam.
1: Saking Cirebon.
0: Niki saking Putri kenyam-kenyam Niki di studio.
1: Oke, okay, entar ye lah aja.
0: Yes, Niki wentan tutmus juga Niki.
1: Beli tutmus, aneh brewok ni.
0: Tutmus yang kurus.
1: Ya Rajang Batut Mus Rajang yang Rahina Sugian ya Sugian Jawa.
0: Sugian Jawa nggih.
1: Ya niki wau sud muspo sud melungsur kenten.
0: Oke, okay, enten. Nggih, Pak.
1: Makin ngatang kembang men beli deduta.
0: Nggih, tembang napi niki, Pak?
1: Tembang ni saking Ayu Tri Siwi. Judul ni Dugas Mare Ketemu.
0: Dugas Mare Ketemu. Nggih, kita cari dulu nggih. Dugas Mare Ketemu. Nggih, niki sampun siaga tembangnya.
1: Sampun nggih. Eh, tiap mangkat cutat mangkat sami sawitra perempat ring acara ngelila ulangun. Sukseman to gala majang gede-gede duta tiap mapamit om santi-santi santi.
0: Nggih, sukseman Peka Dania. Saking sanur. Inggi Bu Lodra, munggah Bu Lodra, niki wenten beli tutmu, sering studio wenten Mbok Putri, sarang beli dede kaki. Munggah-munggah Bu Lodra, kita kangen niki dengan suaranya Bu Lodra. Inggih kan rai mulai niki buka tiang ring lain telepon, kan rai sani aksa niki nas temang, tapi megadra, inggih silakan, inggih. Halo Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
2: Rajang Wongi, Rajang Wongi.
0: Ye, Bu Mera.
2: Ale kedak. Enken jen salahan. Ngibur bang gede. Tapi kan. Dan ada nang adap kede.
0: Iye.
2: Ampun keliling.
0: Ampun keliling.
2: Keliling ngali kede, nang ada nang adap
0: ya bote. Karena di pekan keliling ibu.
2: Ya bote keliling ngali kede.
0: Iye.
2: Adap. Di pekan masih. Dan ada nang adap. Wadah emer.
0: Masa wadah emer kede.
2: Ini kan di perempat RRI tuh. Dia duta.
0: Oke, Niki Totmus lagi di studio.
2: Mama gatra Totmus, bagus kanali dewa. Beli dede, bagus kanali dewa. Kayak Putri jegek mengketek-ketek-ketek sekarang Pak Ujeng.
0: Love you mama katanya dari Gek Putri Niki.
2: Dia duta masih bagus menceduk.
0: Oke, Bu Pira cantik mengepluk.
2: Aduh. Kak Dania, kirim kene ya. Bayi guling ya. Bu Jerop, nunas bayi guling Bu Jerop. Sayangan ya. Kirim bayi guling ke Pekan Tabanan.
0: Pekan Taban.
2: Pekan Taban. suara atau bunyi badung kalung matapok kijau yang anyun. Teman yang nyapi malah men. Di megendeng nih ke istri-istri penglisan-penglisan becek-becek nge. Aduh, ampun boleh kedek nih cel yang mau mana?
0: Wali bos langsung meluncur ke sanur nih ngalih beguling.
2: Oh, cemanya.
0: Oh, dia nyolek-nyolek tuh.
2: Kira nyolek beguling ini. Ini kan mudah beguling, Gus.
0: Di tabanan ge.
2: Angin. Di tabanan kan mudah beguling, Gus.
0: Angin. Kirim nih studio bede. Tenggak nih gen. Kuping nih gen dadas masih.
2: Niki bos yang ge Dewi pedoman ya sarang. Pak. Pak Yan Mustiko nih.
0: Tinggi raja.
2: Niki di pedongan
0: nih. Iki Bu Pera mau request ya. Lagu Tawi Megatren iki.
2: Lagu.
0: Lagu apa ya?
2: Lagu Nafi deh. Lagunya penyiar nih Kesarana dan Tutmus.
0: Beli kejor.
2: Oh, beli kejor nih.
0: Ya, kejor.
2: Lagu beli kejor nih siang.
0: Oke.
2: Iya kan nomor beli penjor hilang.
0: Oke, entar.
2: Itu dah niki.
0: Liu saja nyolek-nyolek niki asal Bu Pera mendek.
2: Ane nyolek-nyolek dak atinya nge, seger rahayu semangat-semangat nge.
0: Astung kareng.
2: Ane nyolek-nyolek niki nge. Ampun boleh tiang niki ubat gede nge. Jadi semua tiang, semua sarang sami. Umat Hindu. Nge demogi pekedek pekenyung sarang sami. Nggih. Ini kan ya tunas nggih. Mau temu kenyen takut nak membelanja di dagang.
0: Benar nih Bu Pera.
2: Nggih. Oh jerepang nggih rajang jerepang nggih pokok sami rajang tugas sami. Nggih niki. Wontah menika atur titiang ring para semeton sarang sami. Pengkali ring penyiar salam hormat yang sarang penyiar sarang sami pengkali atasannya nggih.
0: Nggih.
2: Semua banget terima kasih banyak Om Santi Hom.
0: Inge Om Santi Om Bu Pera semua sampun nyarangin de duta niki. Inge kang ai niki de duta bacakan lu kidek niki sane nyolek-nyolek nggih. Niki wenten tante Jerman Payangan Osa de dut Payangan panas sampun napi ring ring luar studio. Nggih tante yen di luar studio panas cetar membahana niki. Ya diastun yang di tengah studio niki adem. Duaning deduta namping AC niki maka kali. Niki wenten Ibu Maharani saking Penate sane nyarengin. Nggih sok semo Ibu Maharani. Dan iki wenten Mbah Egi sana nyarengin semua Mbah Egi. Iki wenten Bapak Ketut Sumarja Banyar Bengkel dan Pasar Sarang Agung Ayu Chandra sana nyarengin dedutang. Yesuk semua Bapak Ketut Sarang Agung Ayu Chandra. Dan iki Malisiki wenten Nyoman Sukedana nggih. Juragan Serombotan kita nggih. Sane nyarengin deduta niki ring studio. Nggih kang rai mesenakan dumun deduta pacang mutar niki tembang kuasan saking kang rai nggih. Akan rai tetap satu ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Tradisi menggoa-goakan di Buleleng. Sejarah awal berdirinya Buleleng tentu tidak lepas dengan Ki Barat Panji Sakti yang pernah memerintah Kerajaan Buleleng. Tradisi unik menggoa-goakan ini masih berlangsung dan bertahan sampai saat ini di Desa Panji Buleleng untuk menghormati jasa-jasa dari Raja Ki Barat Panji Sakti yang dikenal sebagai pemimpin yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Permainan tradisional ini muncul karena raja terinspirasi oleh seekor guak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya, dan gagak tersebut membuat taktik agar bisa menangkap mangsanya. Hal tersebutlah yang membuat raja mempraktikkan cara gagak tersebut dengan mengajak prajurit yang melakukan sebuah permainan tradisional yang dinamakan menggoak-goakan.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Akan raih kantun serangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Kau sampun diputar-putarkan niki sebuah tembang karya dari penyiar niki penyiar perempat yang berjudul Pulas di Bali Banjar oleh Beli Kejur. Nggih kan rai niki duta muali nginformasikan terkait dengan siaran langsung Piala Dunia nggih sane akan dimulai niki di tanggal 11 Juni 2026. Nah, akan rai bisa mendengarkan niki menyaksikan secara langsung siaran Piala Dunia melalui Pro 3 nggih Pro 3 FM 88,8 MHz sareng ring Pro 1 RRI dan pasar di 105,2 MHz. Nah, kan rai niki wenten nyolek de duta niki di WhatsApp Mbah Indira niki nyolek langsung ngirim foto beguling, aduh. Jadi tergoda niki de duta. Aduh, enaknya niki beguling. Inggih kan rai niki muali duta buka lan teleponnya sementara sane aksen iki nuna setembang utawi menggatre bisa langsung di 0761223361 nggih. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu.
0: Eh Bu Pera.
1: Ah?
0: Eh Bu Pera, Bu Eka.
1: Ada
0: nak irim begulingnya macam dot. Bo, buyar. Buyar langsung nih oleh beguling.
1: Ada jaleb aja nih.
0: Iya, soalnya enak beguling.
1: Jerman nyarangin deh.
0: Iya, untuk Jerman.
1: Lejebas nggak mau Jerman. Ada iya. Putri di studio deh.
0: Iya, tadi di sini ada Putri, ada Bli Dede, Wenten Tutmus.
1: Wenten Tutmus, ngirajeng sarang sami Wenten Wing Studio nih.
0: Iya.
1: Niki Nini tu Nini nyarangin deh.
0: Nih Rajang.
1: Wau Kak Dania nge.
0: Nih Kak Dania.
1: Sarang Bu Pera dong nge.
0: Nih Bu Pera.
1: Bu dari Sabang sampai Merauke.
0: Dari Sabang sampai Merauke merdeka.
1: Oh merdeka.
0: Nih.
1: Selalu merdeka.
0: Selalu merdeka. Bu Eka, niki sampun wusan niki mau Banten.
1: Ampun dunia, ampun mangke, ampun leha-leha niki.
0: Oh.
1: Leyeh-leyeh.
0: Leyeh-leyeh nggih.
1: Ah, di kamar sambil mireng deduka siaran gitu. Radio cenik deh, padahal ibu nanti sampai ngeradio nih.
0: Iya, oke.
1: Kalau suaranya cenian gitu.
0: Biar bisa tidur.
1: Iya. Deh lagu nih deh nih.
0: Nggih, lagu napi niki?
1: Bagus menipu.
0: Bagus menipu.
1: Panas ngelir lagu bagus menipu.
0: Tidak bagus dengan ipu-nipu sih itu bu ya.
1: Biasa nak bagus melalui yunan gaya.
0: Ais.
1: Deduta kenal dong.
0: Oh kenal sana.
1: Tengken kenal jingken.
0: Ya untungnya ada duta sing teman nipu.
1: Oh iyalah, enggak usah dah ya. Yeah. Jangan permainkan anak orang ya. Nanti kita juga akan punya anak loh.
0: Benar.
1: Ya deh ya, lagunya itu aja buat semuanya. Kemarin Ibu Susi ketinggalan loh sama Bu Janura ya.
0: Yeah.
1: Rajang siang Bu Jero, jang sap yang Ibi mekutang Bu Jero ben jak duo tuh malam sama Tutmus. Nge rajang deh, rajang ngemarga yang Swadarmo lagunya le bos denge.
0: Inge Bu Eka.
1: Oke, suk semua Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge suk semua Om Santi Santi Santi Om.

0: Erang Rai, mulai ni kita duta buka lenderponya. Saya ni rasa ni kita bergabung request lagu tapi menggatang. Eh, bisa langsung. Eh, halo, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Rahajeng siang.
0: Rahajeng siang. Niki tanah lot kayak ini kini.
1: Pas gede duta bagus.
0: Padahal duta nunggu ketawanya niki.
1: Ada.
0: Kalau udah keluar ketawanya baru nih. Ini waktu ini.
1: Pon api gak terang, gede duta bagus.
0: Gede yang kena waktu ini.
1: Yang seger. Setato kena nih. Nih makel nyangger rerainan niki. Mungkin rahina sugihan benyang sugihan jauh Bali. Malih nem rahino penampahan nampah celeng.
0: Nampah celeng.
1: Nggih, taler galungan dan kuningan. Kuningan. Rahajeng semeton sami. Nggih. Nggih. Niki RRI dan pasar niki ngonek nggih. Rahajeng. Ring kenten semeton sami taler penyiar nggih. Nggih. Nggih, sapa sira nika gede duta?
0: Niki wenten putri, gak putri, putri. Wenten tutmu sarang beli dede.
1: Oh, rahajeng putri, jaga ngelolet, paler tutmus sarang beli dede bagus genjing sarang kali nge. Rahajeng. Niki titiang menes tembang gede bagus.
0: Oke, tembang napi niki, mbah dunini.
1: Tembangnya napi ya. Nika ngeh i Rai Penny ngeh.
0: Rai Penny.
1: Selain kenten ngeh pinjam 100 tuh sampunan. Aja Gusti murah Gusti
0: Ayu.
1: Gusti Ayu. Oh, sampunan yeah. Masih hane tiosan pokoknya ngeh.
0: Oh, ngeh.
1: Ngeh hane lahir itu nunding tiang nggak anu ngeh judul ngeh.
0: Ngeh. Oh,
1: ngeh. Nggih. Pernikahan ten dumun nggih gede.
0: Nggih, matur.
1: Nggih, suksemo. Antuk galah. Nggih.
0: Nggih.
1: Rahajeng tugas sareng sami nggih.
0: Nggih, matur. Nggih,
1: titiang langsung mau pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, Om Santi, Santi, Santi, Om. Nggih, tadi Mbah Tunini saking tanah lot nggih. Suksema sampun nyarangin di duta niki mbah tu. Nah, kan rai niki wenten colekan niki dari Kak Naira Lotundo nggih. Katanya salam kenal niki Sawitra Pro 4. Nah, niki wenten nyolek niki ada Mbah Mangku Prajepati saking pemenang tawanan. Nggih, suksema Mbah Mangku.

Hingga kerana Rai, mesan Dakan Dumun, dari Dutang Pacang, mutaran Niki, tembang requestan dari Rakan Rai, tetap setia Ring 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Budang. Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Akan lari mewali Malaysia Serangan Dedutan Iki Ring 24 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya akan lari nonton rasa Iki sampun telah galah Dedutan Nyaring akan lari ring acara Ngelila Ulangun Rahina Mangkin ye. Nah acara Ngelila Ulangun pun Iki pacang puputin Deduta Deduta matur semua Iki untuk seluruh rakan dan rai sana sampun ikut bergabung dan ikut memeriahkan nggih yang sudah request lagu dan juga menggatran niki nggih dan nyolek-nyolek tentunya. Nggih kan rai Deduta Nunas Gang Pengampura niki duaning selami bertugas ngenter acara medue kekirangan utawi kesalahan sanetan manut ring arsa semeton sareng sami nggih. Deduta ngelungsur mau pamit, puputan Deduta antuk pramesantih. Om santih, santih, santih, om.

dijadwalkan berlangsung pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemkot Bandung akhirnya memutuskan pemenang lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo, itu PT Fauna Land Ancol atau Fauna Land, kini resmi ditunjuk untuk mengelola kawasan tersebut dengan kontrak selama 26 tahun. Fauna Land resmi ditetapkan oleh Pemkot Bandung bersama Kementerian Kehutanan. Penetapan tersebut menjadi langkah untuk memastikan keberlanjutan Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, ruang rekreasi keluarga, serta salah satu aset publik yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat Kota Bandung. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joditya dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network. Pro 4 Jakarta hari ini sama Ayu Joditya. Dan hari ini gak sendirian ya pendengar Pro 4. Kita bakal bahas tema terkait budaya pastinya dengan teman-teman di Pro 4 luar Jakarta. Dan hari ini kebagian dengan Pro 4 Yogyakarta. Dan udah tersambung dengan teman-teman kita di Pro 4 Yogyakarta, udah ada Mas Jordan Talaksoro di sana. Assalamualaikum, selamat siang Mas Jordan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo, apa kabar?
2: Baik, gimana di sono? Sehat?
3: Sehat. Sorry pakai masker soalnya lagi alergi.
2: Oh, alah siap.
3: Makanya pakai masker. Lagi alergi hidungnya daripada nanti bersin-bersin terus kan.
2: Siap, nanti juga ini ya bisa disaksikan juga di Radio Visual RRI Net nih Abang Poni ya. Mungkin udah kelihatan ya di RRI Net ya. Kalau ya, Mas Jordan pakai masker gitu ya. Dan juga sepertinya kalau dilihat di RRI Net sudah hadir juga ya narasumber kita di hari ini ya Mas Jordan. Dan kalau boleh tahu temanya hari ini bakal ngebahas apa sih?
3: Ya, jadi siang hari ini Bang Jo dan juga kalau orang Jogja bilangnya Sutresno Butoyo gitu ya, pecinta budaya, kita akan membahas tentang mendekatkan tradisi suran ke generasi muda. Suran itu suro maksudnya.
2: Oh, suro.
3: Jo. Kan tanggal 15-16 besok itu adalah peringatan satu suro gitu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendekatkan tradisi yang bisa dikatakan mungkin jadul ya kalau anak-anak zaman sekarang bilang, tapi mereka tetap masih mau minimal itu tahu lah gitu ya, dari tahu suka akhirnya bisa ikut melestarikan gitu.
2: Oh oke, siap. Dan sudah hadir narasumber kita siapa itu Mas Jordan tuh?
3: Kalau narasumber di siang hari ini langsung saja mungkin ya saya perkenalkan ada Romo Mukwijaya, beliau ini juga budayawan. Romo Mamu apa kabar?
2: Assalamualaikum Romo.
4: Waalaikumsalam Rahayu untuk Kadang Kinasih RRI.
3: Injih, matur suwun. Apa artinya itu Bang Jo?
2: Ora.
3: Salam Rahayu berarti salam untuk
4: sejahtera.
2: Salam sejahtera. Oke, siap. Oke deh. Mas Jordan, sebelum kita mulai dulu nih pembahasan kita, mungkin boleh dikasih tahu juga ya untuk nomor ya Pro 4 Yogyakarta yang nanti bisa dihubungin sama pendengar Pro 4 itu berapa ya?
3: Ya, untuk nomor WA-nya Pro 4 Yogyakarta itu bisa dicatat di 0895 0144 1066 untuk WA. Kalau telepon itu ada di 0274 untuk kode areanya, 540333.
2: Oke, untuk teleponnya. Siap. Nanti bisa menghubungi Pro 4 Jogja atau Pro 4 Jakarta ya Bang Po pendengar Pro 4 di 0213504510 atau di 0812 1124 928, hanya untuk pesan WhatsApp ya. Tidak terima untuk telepon WhatsApp nih untuk siaran berjaringan ya. Siap dah.
3: Video call enggak boleh Bang Jo ya.
2: Jangan. Entar enggak bisa takutnya. Enggak bisa. Sinyal susah.
3: Gimana mau? Pro Yogyakarta. Nomor apa? WA ya, atau
2: WA? WA-nya di 0895
4: 0144 1066.
3: Itu untuk nomor WA-nya mau.
4: 0895
3: 0144 1066.
4: 0144 1066.
3: Iya. Oke, mau enggak? Silakan
2: Bang Jo. Siap dah kalau gitu Mas Jordan juga Romo. Boleh kita mulai dulu ya untuk pembahasan kita sedikit. Nanti di menit 30 kita jeda satu lagu dan juga kita buka untuk interaktifnya dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Monggo.
3: Baik, terima kasih Bang Jo Aditya yang ada di RRI Pro 4 Jakarta dan juga salam Rahayu. Sugeng siang ya.
4: Sugeng siang.
3: Untuk seluruh pendengar Perompat dimanapun berada di seluruh Nusantara, berjumpa kembali bersama dengan saya Jordan Talaksor, program Suara Budaya Nusantara. Dan siang hari ini, kalau kita ngulas kembali tadi sempat saya sebutkan juga bahwa sebentar lagi tanggal 15 dan 16 ini ada peringatan Satu Suro. Nah, kalau di Jawa khususnya di Jogja ini salah satu event yang bisa dikatakan cukup sakral begitu ya. Dan di berbagai daerah pastinya juga sering diisi dengan beragam tradisi macam-macam. Ada kirab budaya, ada tirakatan, ada doa bersama hingga ritual yang diwariskan turun-temurun. Nah, pertanyaannya adalah di perkembangan zaman sekarang ini banyak pengaruh budaya digital juga. Muncul pertanyaan cukup menarik, apakah generasi muda ini masih memaknai atau memahami makna suro, atau mungkin jangan-jangan hanya mengenal sebagai tradisi orang tua yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, bersama dengan Romo Mamuk Wijaya, kita akan ngobrol. Romo, mungkin diawali yang pertama ini, Mo,
4: ya.
3: Biar paham dulu. Nah, suran ini kan bisa ada yang percaya antara mitos dan makna gitu ya. Kira-kira Mo, penjelasan untuk anak muda zaman sekarang, banyak anak muda itu kan mengenal bulan suro tuh justru dari cerita-ceritanya mistis nih, Mo. Nah, kira-kira ada yang takut keluar malam, ada juga yang percaya bulan ini penuh pantangan. Sebenarnya kalau kita kembali ke akar budayanya, apa sih makna utama bulan suro bagi masyarakat Jawa, Mo? Monggo.
4: Baik, saya jawab nggih. Suro itu sebenarnya dimulai pada era kerajaan Mataram, tepatnya pada waktu pemerintahan Sultan Agung, yaitu tahun 1613 sampai dengan tahun 1645. Disitulah letak kalender Jawa itu dirubah, karena Sang Sultan Agung itu memiliki visi yang ke depan, tetapi suro itu sejak itu dimulailah beliau mengumpulkan para empu, para wasiso, para wasis, para winasis. Jadi para empu itu bukan sekedar pembuat keris ya, tetapi empu itu pengertiannya orang yang pinter atau ahli di bidangnya. Sastra empu, semuanya disebut empu.
3: Apapun itu bidangnya.
4: Ya, rata-rata empu. Tapi kalau ada yang lebih pinter lagi mungkin acarya atau begawan itu. Itu memiliki fase-fase tersendiri. Ya, beliau akhirnya mengumpulkan para pinter, para winasis, para empu itu menjadi satu, membuat kalender penanggalan yang dulu penanggalan berdasarkan matahari, sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya, itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah, itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betaljemur Adamakna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh. Istilahnya generasi penerus. Nah, akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat suro itu mubeng beteng.
3: Mengelilingi benteng.
4: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu. Bermula dari suran itu.
3: Suran
4: itu berasal dari kata suro itu.
3: Yang ya. Artinya?
4: Ya, memperingati. Bulan suro itu.
3: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirab pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
4: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk selamat sejahtera.
3: Oke, terbebas dari hal-hal buruk begitu.
4: Hal-hal ya? Buruk, ya.
3: Oke, karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Oke, nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih. Dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
4: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita.
3: Oke.
4: Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film. Jadi media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu. Justru itu momen untuk mengasah diri.
3: Oke.
4: Mengasah diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
3: Oh, dari kata nyusuri rasa tadi.
4: Itu jarwo dosoknya.
3: Oh, jarwo dosoknya.
4: Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri rogo itu.
3: Menyusuri begitu ya.
4: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
3: Oke. Okay. Oh, berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya? Ya,
4: film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya nggak ada semacam itu.
3: Berarti surat itu sebenarnya identik tidak serem ya mau ya?
4: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
3: Refleksi lah
4: kalau gitu. Refleksi, betul.
3: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu ya, introspeksi diri.
4: Introspeksi
3: gitu. Boleh. Oke, nah ini kan saya jadi paham, ternyata bukan
4: orang Jawa itu sangat mengkultuskan, tidak.
3: Oke.
4: Okay. Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar benar-benar maju sebenarnya dari dulu. Gitu.
3: Oke, okay. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Ya. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Ya. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
4: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari satu tahun, satu bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Untuk mewarnai dunia itu.
3: Oke, berarti lebih ke ayo refleksi diri gitu mau ya.
4: Iya.
3: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu mau ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
4: Iya, memang seperti itu.
3: Nah, gini Mo, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamu gitu ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi salah satunya seperti suro ini, Mo?
4: Ya, begini. saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
3: Oke.
4: Okay. Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara.
3: Itu hampir sama.
2: Sama-sama inspirasinya kali ya. Mau gitu.
4: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda. Mm-hmm. Memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna. Tidak hanya klenik dan mistik, tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh, karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional,
3: logika ya.
4: Iya, yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri orang Jawa itu nggak boleh pinter, nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak
3: banyak
4: boleh,
3: tahu.
4: Iya.
3: Itu siapa yang bikin mau?
4: Ya pertama penjajahan Belanda jelas zaman dahulu.
3: Oke.
4: Okay. Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama ya, non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh.
3: Oh.
4: Sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di Jogja tuh.
3: Dicabut dari akarnya gitu ya.
4: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
3: Oh gitu ya, Mas?
4: Ya.
3: Oke. Okay.
4: Kalau sudah putus, orang akan lemah, akan budayanya.
3: Kehilangan identitas tadi.
4: Ya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
3: Wah ini dalam nih kayaknya kalau diterusin. Tapi menarik sih mau kalau kita ngomongin anak muda yang apalagi zaman sekarang ya sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan nggak harus ke suatu tempat tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah mau?
4: Harus, karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
3: Kalau di yayasan biasanya gimana mau cara mengenalkan dengan kondisi kekinian gitu?
4: Kita sering adakan event, sering juga kita mengadakan acara apa misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
3: Oh, Jepang maksudnya.
4: Ya, kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
3: Oh iya.
4: Mereka malah justru antusias loh. Pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
3: Orang Kyoto-nya atau orang kitanya yang di Kyoto?
4: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
3: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali mau budayanya. Kayak hampir meditasi sama. Kan juga.
4: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari, di dalam air, di dalam tanah, dikubur itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
3: Oke, waduh luar biasa ya ini ya. Nah mungkin Bang Jo, di awal pengertiannya begini dulu nih, semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih ya. Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya, Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Pro 4 FM Network.

0: Juga pendengar Pro4, balik lagi ya, kita di siaran berjalan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Pro4 Yogyakarta, dan masih bersama dengan teman-teman kita di Pro4 Yogyakarta. Masih ada Mas Jordan Talaksor dan juga Romo Mamu Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Pro4 Yogya?
1: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini masih ada yang masih ngetik-ketik nih, Bang Jo.
0: Belum selesai kayaknya. Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
1: Ya, sambil nunggu ketik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
0: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
1: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
0: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu. Betul, kalau misal voice note aja. Iya.
1: Ya, siap. Sudah ini sambil telepon? Kita nunggu. Belum.
0: Di Jakarta tuh udah ada nih. Boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soalnya tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
1: Siap tadi. Boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
0: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Siap. Oke, okay. Monggo silakan Romo.
1: Langsung ditanggapin ya Bang Jo ya. Oke, okay. Monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
0: Boleh ya, kita rapel aja sekalian.
1: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak siapa ya?
1: Saya Jordan dari Jogja.
2: Selamat siang.
1: Siang Bang Leman.
2: Jordan. Talaksa apa nih, saya baca nih.
1: Talaksoru.
2: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, kang ini ya, bapak siapa?
1: Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
2: Sebenarnya masih ada, siapa nasumnya, nasumnya?
0: Ada. Masih ada Bang Leman.
2: Belum, Bang.
0: Belum. Boleh silakan Bang Leman.
2: Iya, gini, masalah... Satu suara itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, kayaknya banyak yang sudah pastikan dia tahu gitu pak gitu. Jadi gimana pak supaya apa makna daripada tanggal satu suara itu pak gitu, makna yang ada gitu. Itu saja, makasih mas.
1: Baik.
0: Siap, terima kasih sami-sami Bang Leman. Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
0: Boleh dong. Oke.
1: Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa nanti.
3: Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya soal memaknai surau untuk generasi sekarang.
1: Bapak Leman
3: nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman, penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
1: Oh, oke. Okay. Itu jawabannya untuk Bang Lemba. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
0: Iya.
1: Poinnya adalah apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, monggo Romo.
3: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-muslim itu tidak dengan pengajian. Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang itu kan kalender Saka itu.
1: Kalender Saka ya.
3: Tapi Saka yang dulu entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
1: agak meleset
3: berarti. Ya, itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu. Hitung dan petung gitu. Sehingga hitung dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
1: Maksudnya apa itu?
3: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
1: Dunung. Oh, dunung tuh arah tujuan.
3: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung, petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh. Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
1: Tujuannya itu tadi.
3: Baik. Menuju kebaikan.
1: Menuju kebaikan. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
0: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
1: boleh.
0: Mas Jordan. Halo, perempat, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
0: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
4: Sehat ya, Bang Jojo.
0: Iya, Cegu, silakan.
4: Banyak Yogyakarta ya, Mas.
1: Siapa
4: ya pesan tadi Jogja?
0: Mas Jordan.
4: Mas Jordan sama Romo ya. Banyak salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana, nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Romo.
0: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
4: Romo, bercanda ya Romo ya. Gini kan gak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya. Ya, berhappy lah. Nah, ini temanya bagus juga nih Romo ya. Temanya benar nggak, Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
1: Iya betul.
4: Ya, tadi temanya ya, Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek

0: panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini, Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya, kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo, pertanyaan Cik Guri ya tadi Romo.
1: Oke, siap Cik Guri. Terima kasih Cik Guri.
0: Pantun, saya pantun dulu Bang Sejo. Bahkan kalau nggak ada pantun, apa harus ada pantun?
1: Iya, boleh dipercepat Cik Guri ya, biar gantian gini, sama yang lain.
0: Pantunnya gini, tuku bakmi dan tuku Jogja, balik keliwat Malioboro, tradisi Suran, kuwi pusoko budoyo, ayu diuri-uri, ben ora luntur sak keno. Begitu pantunnya.
1: Wis, terima kasih.
0: Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi ning Kalimantan, jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh
1: dulu. Boleh.
2: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggapin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu. Palagan Jogja. Semoga Jogja ya.
3: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surabaya itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Ada mabung-mabung, ada ya jamasan pusaka. Itu kalau anak muda terus terang banyak yang ketahu gitu, itu gimana cara mensosialisasikannya, dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk menggabung, ya saya nggak mau ramalan ya, gimana itu masa depan Indonesia itu, dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu, ada yang waskita gitu dalam bulan itu. Itu aja, terima kasih, selamat siang.
1: Iya, sami-sami. Dengan siapa, Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh, Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan, kurang lebih sama ya dengan Cik Guria ya.
2: Silakan Romo.
1: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan Suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi, nggih. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, Suro itu ada juga orang menjamasi pusaka,
1: membersihkan itu, ya.
4: Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
1: Oh gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris,
1: alat gitu ya. Ya,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
1: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
1: Oh gitu.
4: Ya.
1: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
1: Oke. Pusakanya bukan benda wujud.
4: Iya. Yeah.
1: Itu tapi lebih ke pikiran kita tadi ya. Dan hati ya.
4: Yeah.
1: Oke. Begitu Bang Jo.
5: Siap.
1: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
5: Boleh dong. Masa enggak boleh?
1: Oke. Biar ini nih enggak tampakan nanti. Oke, Jogja dulu ya kalau gitu.
5: Boleh, silakan.
1: Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
1: Iya, dengan siapa, di mana?
6: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
1: Oke, Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
6: Sugeng siang Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
6: Salam dari Bogor.
4: Iya, rahayu.
6: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
1: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
6: Namanya aku Jakarta dulu, Jojo di Jakarta, selamat siang.
5: Iya, siang Teh Dinda.
6: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya. Romo juga ada yayasan.
4: Iya.
6: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota-anggota di yayasan itu apa masuk juga kegiatan atau apa ya cerita lah ya cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan Romo. Nah, bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo? Apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Oke.
6: Okay. Pak Romo, Mas Jordan dan Bu Jofri, terima kasih sama siang kalau.
5: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Romo.
4: Saya jawab nggih.
2: Yeah. Boleh, silakan. Boleh.
4: Perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua. Yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke.
4: Okay. Atau Mataram sekarang, Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri
4: ada,
2: gitu ya.
4: Oh iya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
2: Oh, oke. Karena kan tadi sempat disebutkan Romo ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern, bahasa Jawa Ngoko gitu loh.
2: Oke, ya. Siap. Gimana Jawa Ngoko tahu Bang Jo?
5: Enggak tahu.
4: Jawa Ngoko keren sekali,
2: taunya orang.
4: Bahasa Jawa Ngoko.
2: Tapi juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, bingung juga saya artinya apa ini ya.
5: Oke.
2: Kira-kira begitu Bang Jo.
5: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp Mas Jordan, boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini, WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
5: Oke, ya udah enggak apa-apa. Kan ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Tedinda sendiri tadi ya, dan juga mungkin tadi gue sempat udah diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih, kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda mau menggait generasi mudanya, artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya, ada dibikin konten gitu, apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo.
2: Okay. Ya, silakan Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya, kita baru belajar membuat konten pelan-pelan gitu loh. Ya, kita belajar mengenai pembikinan budaya itu disebarkan melalui konten. Misalnya meditasi, meditasi di air, meditasi di darat, meditasi memandang matahari itu. Atau Semedi Cahyo atau Semedi Suryo itu juga ada, kita kenalkan agar mereka tahu bagaimana mengembangkan diri pribadi.
2: Oke. Tapi ada batasan nggak sih Mo, mana yang boleh dibikin konten, mana yang tidak gitu?
5: Takutnya kan sakral gitu ya, kalau mengganggu atau gimana gitu.
2: Gitu Mo.
4: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penuhunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
2: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
4: Acara inti, misalnya kita waktu itu ada penurunan agung ya misalnya, atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
2: Oke. Baik, siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi, Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini, Mo. Tetapi malah nggak tahu nih harus mulai dari mana. Nah, kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab, kita angkat telepon dulu, Mo.
1: Boleh, silakan. Dari Jogja yang masuk.
2: Salam dari Nusantara. Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
7: Selamat siang.
2: Iya.
7: Pak Jogja dan Rupat Jakarta.
2: Selamat siang.
7: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari Cangkringan Sleman.
2: Cangkringan Sleman. Ibu Umi nggih,
1: Ibu Umi. Silakan.
7: Prisa dateng Rama Mamo. Nggih. Lan netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Lah sak menika tak badhe taun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten panyuwun prasa kula.
2: Siap. Matur nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo saya juga mencoba mewakili yang enggak ngerti.
4: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang Asopon dan Abugi.
2: Oke, ada dua jenis gitu.
4: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Ada Asopon dan Abugi. Artinya Rebo Wage dan Asopon gitu loh.
2: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
4: Iya, Asopon. Jatuh pada Pon sama Wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai Abugi. Gitu loh.
2: Oke.
4: Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai Asopon, setelahnya pakai Abugi. Gitu.
2: Oke.
4: Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah Ibu.
2: Oke.
4: Ya. Oke, saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
2: Oh balik lagi ke Pak Leman tadi.
4: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada gitu. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan gitu. Nah, di antara itu ada peninggalannya termasuk Yai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
2: memprediksi,
4: tidak memprediksi.
2: Mengeker gitu. Ya, bahasa Jawanya ngeker, oke.
4: Mengeker
2: ya.
4: Gitu.
2: Mengeker ya.
4: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi sebagai orang Jawa apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Dadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
2: Oke. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya, Mo ya.
4: Harus hidup.
2: Karena ada yang mengatakan gitu di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
4: Sampai seluruh
2: Suriname. Ya. Bu, ini mungkin ya. Lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja dia bisa akan hidup. Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan nggak dimakan, mau misal gitu. Sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
1: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya, Mas Jordan ya. Satu
2: favoritnya Bang Jo tuh
1: kayaknya. Iya, sate kulit buat dibubur.
2: Oke, nah ini nggak terasa udah hampir
1: iya betul. Nih Bang Jo. Udah mau satu jam nih kita ya, kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya, Mas Jordan.
2: Boleh.
1: Ya.
2: Boleh, silakan Aroma Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa, tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mas, sebagai closing statement?
4: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya, dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu kita basecamp-nya kita di Sambiroto Badok Bolu Alas Ketonggo. Yogyakarta, Purwomartani Kalasan.
2: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang.
4: Iya, ya. Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana. Bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu loh. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
2: Gitu. Oh begitu.
4: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 671 671 79 79.
2: Saya ulangi ya, mau ya, 0878 391 671 79.
4: Oke, itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Baik. Atau juga di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
4: Baik. Surya Budaya Nusantara.
1: Surya Budaya Nusantara. Siap deh kalau gitu.
2: Atur sembahun Romo.
1: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya. Kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Abang Po, pemirsa Reda dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual Arena ya, karena kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual Arena, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

8.585 peserta yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial dari seluruh kabupaten kota di Bali. Pada ajang yang mempertandingkan 40 cabang olahraga tersebut, Kota Denpasar kembali meraih gelar juara umum dengan perolehan 345 medali emas, disusul Kabupaten Badung dengan 268 emas dan Kabupaten Buleleng dengan 152 emas. Kabid Pemuda dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra, mengatakan pelaksanaan Porjar Bali 2026 berlangsung tertib dan lancar serta menunjukkan pemerataan prestasi antar daerah. Pemerintah Provinsi Bali berharap Porjar tidak hanya menjadi ajang kompetisi pelajar, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan penjaringan atlet potensial untuk menghadapi kejuaraan yang lebih tinggi. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa di Gatra Bali selanjutnya.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Halo, selamat sore saudara pendengar Rekelan Rai yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama saya, Tutmus, akan menemani ruang dengar Anda di edisi hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026 sore hari ini. Di acara Lingsir Sanje Ragam Irama Nusantara, siaran Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda, acara Pro Dangdut sampai selesai pukul 5 nanti. Rekelan Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Seperti biasa, nanti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Atau Rekelan Rai yang sudah bergabung di program WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar, silakan kirim-kirim salam dan berkabar dengan sanak saudara dan rekan lari semuanya. Oke, sahabat budaya, rekan lari, Tutmus akan hadirkan satu buah lagu sebagai persembahan pembuka di sore hari ini. Ya, yang masih setia bergabung bersama Tutmus di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Aduh, Ge, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Saudara pendengar, kembali lagi bersama Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini ya. Dan itu tadi lagu dari Intan Ali bersama Tommy Ali. Kembang dan Kumbang sudah mengudara sebagai persembahan pertama di sore hari ini. Dan Rekala Raib dan sahabat budaya yang sudah siap di line telepon 223361, terus akan sapa ruang dengar Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Tutmus.
0: Bagaimana kabar?
1: Kabarnya baik-baik saja. Di Tutmus gimana?
0: Seputaran Sanur kah?
1: Iya, betul sekali.
0: Bagaimana kabar Sanur?
1: Baik-baik aja, Bitu. Ketar.
0: Iya, terima kasih.
1: Bitu, gimana kabarnya?
0: Astungkara, kabarnya sehat selalu.
1: Ya, semoga sehat selalu ya. Cuacanya kan cukup cerah ya.
0: Iya.
1: Lagu dulu satu, Bitu. Lagunya apa ya? Badai Biru yang dari Norma Paija itu ada ya?
0: Badai Biru masih dicarikan.
1: Ya, salam-salam dulu adanya kapal ikutan.
0: Badai birunya dari Nada Saroya.
1: Ya, itu aja ada, boleh juga.
0: Iya.
1: Lanjut salam-salam ya.
0: Silakan, silakan.
1: Ada Mbak Indira, Mbak Ani Kapal, ada Pandepi, Bu Ayu Tuban, ada Bu Putu Kebo Iwo, Budak Kemang Merto, Gek Mas Payangan, ada Nini Ita, Nini Mika, ada Ampi Kenaro, ada Bu Eka Bebe, ada Bu Ana, Pak Putriase, ada Pak Yanarbo, ada Kak Pedas, ada siapa Tut Mudayo ya, ada Polos Jaya, ada Pak Man Pandu, ada Tante Jerman, ada Bu Eka Tumbulan, ada Gung Liang Yogan, ini Ayuna, Mbak Sunini juga, Mbak Kiara, ada Yoga Saputra, ada Bu Pera, ada Bu Lodro juga, ada Gungnya Yoga udah, siapa lagi Bu Eka Pengembungan ya, ada Pak Eka Plago juga, Bu Jero Cinage, ada siapa, Moklo Sekar, Moklo Suartini, Oda Kade, Oda Desa. Ya pokoknya sisanya
0: pokoknya untuk semuanya ya.
1: Buat Patetmus, selamat tugas, makasih.
0: Terima kasih. Nini Dania di seputaran Sanur sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini sebagai penelpon yang pertama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sahabat budaya silakan di belakangnya Nini Dania. Terus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sekarang dengan Mbak Egi.
0: Mbak Egi.
2: Makan kerupuk ini.
0: Bagaimana kabar kekaran hari ini?
2: Naik. Iya, bagaimana kabarnya ini?
0: Kabarnya baik sekali. Mbak Egi, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Iya, sengkaro sehat. Ini cuacanya cerah mencetar ini.
0: Sama di seputaran studio juga cerah.
2: Iya, yang penting sehat ya.
0: Iya, harus sehat.
2: Ini menyambut hari raya yang
0: benar sekali.
2: Yang sudah tadi sudah berjalan lancar ini sudiannya. Iya mau minta lagu dulu.
0: Silakan ya. Lagunya.
2: Lagunya. Jumpa Pertama dari Arab.
0: Jumpa Pertama. Ya, masih dicarikan?
2: Iya. Salam dulu ya. Iya, ini ada udah Weni, Nini Tanta. Yang tadi Nini Tania ya. Iya, salam kenal sama Mbak Egi ya. Selamat menempuh hari raya nanti, menyambut hari raya yang akan datang.

0: Dunian Kirana, Liwanya Tisiawan, Selamat Sore, Agung Biang Seri, Nini Agus, Pak Yanarbo, Pak Cut Manjung, Selamat Sore, Wanda Nini Isa, Pandepi, Mbah Indira, Nini Ayuna, Mbah Sunini, Selamat Sore. Ya pokoknya semuanya, salam kompak, Tisno, semoga sehat selalu semuanya. Yang senang naik di perempat sekarang naik.
1: Lagunya setelah ya. Jumpa pertama?
0: Ada, ketemu.
1: Dari Ida Laila dengan Mus Mulyadi?
0: Pandangan pertama yang dari Arabik.
1: Pandangan pertama, iya.
0: Ya, ada.
1: Mm-mm. Sudah, siap.
0: Ya, makasih dan
1: terima kasih.
0: Selamat bertugas. Mohon kami mohon pamit. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Terima kasih Mbak Egi di seputaran Kekeran sudah menemani ruang dengar kita bersama ya. Oke, saudara pendengar Akal Arai yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali dan juga yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, mohon bersabar, nanti pasti Tutmus akan sapa, salam-salam dan kabar-kabar dari pendengar semuanya. Silakan, Tutmus akan putarkan dua buah lagu. Yang pertama dari Badai Biru, Nada Saroya. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

Tradisi Demesraman di Klungkung. Tradisi unik ini awalnya memang berasal dari desa Panti Timrah Karangasem. Karena sejumlah penduduknya yang menetap di Paksebali Klungkung masih membawa budaya dan tradisi dari daerah asalnya. Maka Dewa Mesraman disebut wajib digelar setiap Senin secara Kliwon Wuku Kuningan atau bertepatan dengan Hari Kuningan. Tradisi unik tersebut juga merupakan rangkaian ritual pada saat piodalan di Pura Panti Timrah yang terletak di Banjatimbah, Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dewa Mesraman dari filosofi kata Mesraman berasal dari mesra yang berarti bersenang-senang secara lahir batin. Dalam tradisi tersebut, jempane yang merupakan stana dari ide betara diusung dan diarak saling berkejaran dan bertabrakan, seolah terjadi perang jempane. Luapan kegembiraan ini terlihat di antara para pengayah. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang masih terjaga hingga sampai saat ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Oke, saudara pendengar Kelarai yang masih setia bergabung di program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar ya. Tadi dua buah lagu sudah Tutmus putarkan menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Dan Kelarai, sahabat budaya yang sudah bergabung di via WhatsApp 4 RRI dan Pasar, ada Kak Pedes ya. Kak Pedes ikutan bergoyang dangdut, dangdut adalah kita. Lagu yang manis siapa yang punya? Buat penyiar, selamat bertugas. Terima kasih Kak Pedes sudah bergabung di WhatsApp 4 RRI Denpasar. Ada juga Ibu Agung Guang di seputaran Sukwati yang selalu monitor. Terima kasih sudah bergabung di via WhatsApp 4 RRI Denpasar. Pekak Dania Sanur, langsung dari seputaran Sanur. Pekak Dania gabung. Mat sore Pak Tutmus, apa kabar? Kabarnya baik sekali Pekak Dania. Kak Ciatop, Jeremangku Sudani, Melin, Bu Eka Batubulan, Pak Depolos Jaya, Pak Tutmus Daya, dan buat Pak Tutmus selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih kembali Pekak Dania di seputaran Sanur sudah bergabung di via WhatsApp 4 RRI Denpasar. Kembali terus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabar Nini Janger?
1: Aduh, macet sekali Pak. Nanti malam tidak berjodoh sama Pak.
0: Berarti belum jodoh.
1: Aduh, mau keker kan deh Pak Tot, sampe tanya dengin-dangin.
0: Aduh, iya, nanti lagi, nanti lagi.
1: Iya Pak Tot, kita lagi Pak
0: Tot. Silahkan lagunya.
1: Lagu yang itu, gitu, salisa petela. Ya gitu Pak Tot ya.
0: Getun.
1: Nanti Pak Tot. Pak
0: Dut. Iya.
1: Salam-salam sedikit Pak Dut.
0: Silahkan.
1: Sama Pak Dut ya Pak Dut. Pak Dut ganteng. Mayumu bendek bagus saja.
0: Terima kasih.
1: Iya Pak Dut. Menyarnya semua ya Pak Tut. Tinian Tuseri naik tinian. Tinian ke sawah naik. Mahegi sudah wawu. Santa naik nih Santa. Nini Agus naik nih Agus. Bu Swartini, Bu Dekardiasi. Mbah Ayuna, Mbah Tunini naik, Mbah Andira sembuh, gelis-gelis Mbah Nita, Bu Pera, Bu Desi, Jero Gede, Narsuci naik Jero Gede, Bung Biang Sanur, Jero Canere, Bu Lus Sekar, Nini Dania sudah wau ya, kakek bikin, kakek naik kakek. Mbah Helen, ayo Mbah Helen. Nanti dulu. Ini bagus aja bawa tuh, enggak tuh. Pak Tut mancung, suaranya merdu sekali. Pak Depi, Pak Dejapo, Pak Kumang Pandu, naik Pak Mang. Jerumangku Sudani, naik Jerumangku. Pak Yanarbo, jangan di kantor aja. Mengasuh dulu. Bu Putu Keboiwo, semangat Bu Putu. Gung Yang Yoga, Bu Eka BB, Bu Eka Sembidi. Ya, naik-naik nanti. Semangat, semangat ya. Ya, begitu aja Pak Tut. Bye-bye.
0: Terima kasih Ibu Lodro. Ya, Nini Janger ya sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Ya, di belakangnya Ibu Lodro. Tutmus kan sapa ruang dengar Anda di 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Bagaimana kabar ini, persiapan galungan?
2: Iya, masih di pasar nunggu-nunggu rezeki datang untuk beli beceleng.
0: Semoga rezekinya datang dari segala arah, Ibu Pera.
2: Iya, terima kasih doanya. Suaranya merdu sekali.
0: Terima kasih. Merdu merusak dunia.
2: Bukan. Bukan merusak dunia, merdu mendunia.
0: Mendunia.
2: Iya, karena Pro 4R ini milik dunia. Indonesia dan dunia.
0: Terima kasih, terima kasih.
2: Iya, kalau dulu itu kan dengar lagu radio yang lama-lama itu, sekarang kan enggak ada. Bagus sekali nongningnya. Inilah Radio Republik Indonesia gitu. Ingat, enggak ada tuh masa-masa lalu tuh bagus itu. Kalau ada tuh diputar tuh bagus itu. Kenangan masa lalu. Meminta lagu.
0: Silakan lagunya.
2: Cuma perempat RRI yang ku di dunia ini.
0: Judulnya.
2: Patutmu penggemar nanti loyo. kalau sudah ada Cutmus. Ini Pak Yan Arbo.
0: Pak Yan Arbo, ya. Lagunya judul lagunya apa ya?
2: Cuma kamu.
0: Cuma kamu.
2: Cuma kamu gitu. Ingin rasanya cuma kamu cintaku di dunia ini tanpa kamu gitu. Ada itu lagu lama tuh.
0: Yang dari Imam S. Arifin.
2: Ya, siapanya coba. Coba tuh.
0: Sudah siap.
2: Ya, pokoknya salam hormat tiang kepada penyiar semua Perempat RRI dan Bapak Kepala atasannya. Salam hormat dari Bu Pera. Dan salam hormat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Semoga kita semua hidup berbahagia.
0: Terima kasih, terima kasih.
2: Itu aja sekian dari Bu Pera. Selamat bertugas, selamat menikmati Pro 4 RRI dari Sabang sampai Merauke. Pro 4 RRI menyatukan bangsa Indonesia.
0: Terima kasih.
2: Om Santi Santi Santi.
0: Terima kasih Bu Pera di seputaran Pasar Tabanan sudah mengudara menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, saudara pendengar, jangan kemana-mana, jangan tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Silahkan, Tutmus akan hadirkan dua buah lagu dari Getuk dan Cuma Kamu. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.
3: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
4: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wido. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
5: Nak dini seboi raga. Nak rawasan.
3: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
4: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
3: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, sudah mendengar Rakan Larai yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali. Di sesi yang pertama ini, keterbatasan waktu Tutmus kembali akan Tutmus sapa ruang dengar Anda di sesi yang kedua sampai selesai pukul 5 nanti.

Du dan Pasar kemarin. Gus Nurman juga menyebutkan kerusakan mangrove terjadi di beberapa titik dengan luas mencapai 40 hingga 60 are. Ia meminta pemerintah segera menindaklanjuti laporan tersebut karena mangrove memiliki peran penting bagi kawasan pesisir. Menanggapi aduan itu, Menteri Jamur menyatakan akan segera mengambil langkah penanganan dan pemulihan mangrove yang rusak. Pemerintah juga akan memanggil pihak terkait untuk membahas penyelesaian masalah tersebut. Rekalan Rais, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact,

and Opcom, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
1: Adalah kita. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Oke, saudara pendengar Rakala Rai yang masih setia bergabung bersama Dutmus di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali Dutmus akan sapa ruang dengar Anda di 2233361. Yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, ada Gung Miang Sri di seputaran Kekeran. Halo-halo Pro Dangdut adalah kita. Ikut bergoyang Blitut. Terima kasih Gung Miang Sri di seputaran Kekeran ya, sudah bergabung. Dan juga ada Mbah Indira ya, Tutmus Mbah kalah cepat semuanya nyalip. Jangan khawatir Mbah, jangan kecewa Mbah Indira ya, masih Tutmus akan menemani ruang dengar Anda sampai pukul 8 nanti ya. Di Pro Dangdut masih sampai pukul 5 nanti, 1 jam Tutmus akan kembali menyapa ruang dengar Anda. Silakan. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Akhirnya
0: bisa. Akhirnya bisa, Mbak. Iya. Pokoknya tenang, jangan khawatir.
1: Ya kalau enggak dipancingin kayaknya enggak dikasih masuk makanya ini. Enggak salah anu kadung dah. Ya, kok enggak mau tangannya ini. Ya, sekarang udah bisa naik ya. Kabarnya bagaimana, Dut?
0: Sehat, Mbak, tentunya sehat juga.
1: Ya, sehat juga. Cuaca rem-rem, Dut. Ya. Ini tantenya dia gimana ya maksudnya ini dia. Turun dulu tante biar enggak berlembung mbahnya. Sebentar tak kedetin ya. Mbah, ini apa namanya senggol-senggolan ya. Yang pertama Nini Ita kayaknya belum juga naik ya. Ada Kak Ciatop, kalah Kak Ciatopnya. Naik Kak Ciatop. Nah itu ada Mbah Tunindi, ada Pak Depi, ada Pak Dekarje, ada lagi Niang Kirana, Odah Bandi, Odah Weni, Nini Santa, Mok Mang Buduk juga ikut nyenggol nih Mok Buduk.
0: Iya.
1: Juga Kekeran, naik-naik semuanya. Nini Janger juga naik. Udah itu Niang Kirana, Bu Eka Batu Bulan, siapa lagi ya? Mok tu keboiwo, dah itu siapa lagi ya? Blender tak nyambah ya. Ada Pak Yanarbo, ada Bu Ana, Nini Ayuna, Mbah Mangku Prajopati naik mah. Dah itu siapa lagi nih ya? Yang di Bangli, siapa Bu Janura, Bu Susi juga, Nini Mbak Nini, yang di sana Nini Daninya sama, ya Mbak Kak Mangku Sedani lagi ya, dangdutnya apa dek nedot? Ya termenung aja ya.
0: Termenung.
1: Ya dari titik sendora karena Mbah termenung dari tadi nunggu itu.
0: Iya. Iya, terima kasih, Mbah.
1: Ya semua saja yang di calling itu maaf ya.
0: Iya.
1: Masih otaknya bleng-blengan, bleng-blengan. Kebanyakan beguling, Bu. Iya, tak kirim di WA-nya sampai gulingnya. Ya, untuk itu semua saja ya. Di Propat, ini ada Pak Dipolos, Yahyo nih ya, gimana kabarnya. Kutuk juga ya, Pak Wo juga. Buat Tutmos, terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Mbah Indira sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini ya. Kembali lagi di belakangnya Mbah Indira, silakan. Tutmos akan sapa ruang dengar Anda. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut ada lagi dah.
0: Bagaimana kapal hari ini?
2: Ya kapal cuacanya ya cerah ya.
0: Masihkah di kantor?
2: Masih di kantor nih, untuk cari kikil ya. Iya, banyak ada bebal mungkin banyaknya. Ya. Sehat tidak?
0: Sehat, Pak Yan bagaimana? Ya. Tentunya sehat ya, juga.
2: Sedang ada pewayo. Dendangnya Mus Mulyadi sama Ida Lela ya.
0: Yang
2: duet. Andaikan engkau sekuntum bunga, takkan ku biarkan kumbang yang menggoda. Oh, yang gitu lah itu.
0: Apa itu judulnya ya?
2: Apa judulnya itu? Jumpa pertama apa?
0: Jumpa pertama.
2: Ya, itu lah ya. Ini ada maestro lagu dangdutnya di sini ini kerja apa ya denger ikut nyanyi dia ya. Pak Wo namanya itu Pak Chatra nih maestro lagu dangdut lamanya ini ya. Baru kerja nih. Salam-salam dikit itu. Sama Bu Lodronya istirahat dulu Bu Lodro. Jangan cek bunga aja terus nih ya. Ada Bu Toko Boiwo, ada Gombiang Yoga. Acik Dua Mia, Pak Mangde, Bu Dewi Sading ya. Ada juga Bu Maharani, Pak Kak Daniel sama Oda, Mok Lo Sekar Satung, Bu Mang Buduk, ada juga Bapak Leong S, ada Rawiskin, Tugos Bawe, Leong T, Pak D. Gunawan, Pak D. Polos Jaya, Pak D. Karja, ada Patut Murdayo, Patut Wirke, ada juga Bu Mar, Pak Mar Nyidah, Patut Mancung, Manik Kapal, Bu Endang, Bayu Tuhan, Bu Eka BB, Bu Jerman, ada Kak Angga, Pak Eka Plago, Eka Mamal, Gek Masnya, Bu Swastini, ada Bu Sinta, Dewa Biang Kirana, Jero Susi juga ya. Ada tadi Mbah Indira ya, Bu Pera, Sedap Merdeka ya, ini Ayuna, Mbah Egi. Mbah Tuindi, ada Gombiang Seri, Kak Dauh juga, Kak Stasi, Kak Kede-Kede ya. Ini juga Mengkusudani sama Kak Ciatop, Kak Pedas, Bulun Pendi, sama Gung Haji Suto juga. Ya semua-semuanya,
0: Widot,
2: selamat bertugas.
0: Terima kasih, dadah, bye-bye. Pak Yan Arbo di seputaran kapal sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini ya.

Oke, sahabat budaya, rakan larai, saudara pendengar yang masih setia bersama Tutmus di program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Tentunya kembali nanti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda kembali ya di 223361. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut dari titik Sandora Termenung.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.

0: Oke, saudara pendengar Kalarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Tadi dua buah lagu sudah mengudara menemani ruang dengar kita bersama. Semoga Kalarai bisa terhibur di sore hari ini. Yang di seputaran sedang, Ibu Wayan Suartini sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Selamat sore, Bli Tutmus. Ikutan dangdut-dangdut adalah kita. Terima kasih sudah memonitor di Perempat Suara Budaya Bali. Ada Bukmar Nyidda monitor. Makasih koling-kolingnya Pak Yanarbo dan Kak Klian. Ya, terima kasih sudah bergabung, Bu Nyidda, di Perempat, di WhatsAppnya Perempat RRI Denpasar. Kembali Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di 223361. Silakan. Yang sudah siap siaga. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nini Tuade.
0: Di Ubud, bagaimana Ubud hari ini?
1: Ya, cerah. Tapi dingin. Sulit sekali nyari Tutmus. Licin sekali.
0: Ya.
1: Kena penggemarnya banyak.
0: Sekarang sudah bisa naik ya.
1: Iya.
0: Kabarnya tentu sehat ini.
1: Sehat.
0: Sehat
1: juga sehat. Iya. Sehat. Mau crash lagu.
0: Silakan.
1: Tadi kan ada orang yang minta lagu yang manis. Siapa yang punya? Gitu. Coba itu ya.
0: Judulnya?
1: Apa judul? Yang manis siapa yang punya? Yang kembang siapa yang punya?
0: Masih dicarikan.
1: Cari dari sana coba. Kalau tidak ada, Romai Rema, Perjuangan.
0: Perjuangan, iya.
1: Ya, harus kita berjuang untuk menyambut Rea Galung dan Kuningan. Ya, semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Ya. Mau salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Mahendira sudah tadi ya, katanya ada beguling gitu. Awas Mahendira nanti mencret. Salam sama Bu Eka BB, selamat sore. Pak Digunawan, Pak Brong Sayangan, Ibu Jerman, Patut Murdayo, Ibu Yang Murni, Ibu Yang Kirana, selamat sore. Pak D. Gede Supadmo, Pecaktu, Penapi Gatrewe, Rajang, Galungan, dan Kuningan. Majiru Mangku, Nyoman Asif. Bu Era sudah, Nantira sudah. Ya Agus Mengui, Bu Ana Waya Gede, selamat sore. Ini Ita, Pejaten, Bu Erma Kungkung juga. Pak D. Plus Jaya. Pak Eka Mama, layo naik. Pak Pandi, Madi Ngabel. Pak Rizkane juga, Bu Agung Duang Kewati, selamat sore. Nini Janura Bangli, Juru Sisi. Kak Dania, Nini Dania, selamat sore. Mbah Tumini, Ibu Ayuna. Juga Ibu Sinta, Penaptih, Pak Yanarbo, sudah. Pak Depi, Kak Tiara, Nini Rama, Nini Dimas, Nini Restu juga, selamat sore. Ibu Putri Sada, selamat sore, semoga sehat. Juru Mangku Sudani, ayo naik Juru Mangku. Gek Mas Sayangan, Ibu Putu Keboiwo. Juga Gong Biang Kekeran. Ini Santa Sanur. Semua-semuanya.
0: Ya, pokoknya untuk semuanya.
1: Iya, salam sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih Nini Tuade di seputaran Ubud sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Silakan di belakangnya Nini Tuade. Tutmus akan sapa lagi satu lagi. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Aku terakhir nih. Baru datang. Aduh, Pro Dangdut kayak gitu. Tapi siapa yang oleh tahu ya. Gimana kabarnya gitu?
0: Kabar baik sekali, Bu Jero, bagaimana juga kabarnya?
1: Ya, baik. Ini cuaca cerah.
0: Cuaca cerah, iya, terima kasih.
1: Iya, malamnya dingin. Kalau iya, Pak. Minta lagunya boleh ya? Kan ini biar waktunya ya. Lagunya Hello. Hello Rita Sugiarto.
0: Ada? Hello Dangdut.
1: Ya.
0: Lagunya sudah siap.
2: Ya, bekas rebutan je. Ini yang kiranan, ini ita pejaten, Pak Yan Narto, makasih kelingannya Pak Yan. Biar cepat. Ibu Eka batu bulan, Pak Sudi Blusi, Pak Eka mambal, ya apa Pak kabare Pak? Mbah Indira suk semua kelingannya Mbah, pusing tak, biroskani, ini Tiadi suk semua ini. Pandevi, Pak Angga, Nini Nika, Pliko Mampandu, Pak Eka Plage, Yoga Saputra, Bu Eka Sempiti, Tunini Tanalot, Pak Gunawan, Bu Ana, Wangaya Gede, Pak Pan, Pak Polos Jaya, Niku Gunakan Ye. Kami tidur suksama di siang. Semoga sukses dengan tugasnya yang terakhir ini. Sekarang terakhir kan udah yang paling sukses. Tutup dah tutup pintu.
0: Terima kasih Bu ya.
2: Ya, sukseme. Dadah.
0: Iya, dadah Mbak Bay. Terima kasih Ibu Juru Susi di seputaran Seroka dan Bangli sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Rakelarai sahabat budaya yang masih tentunya setia bersama Tutmus di acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Jangan kemana-mana. Tutmus akan hadirkan dua buah lagu dari Roma Irama dan Rita Sugiarto. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.
3: Rakelan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI dan Pasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngegolin kemanten. Rakelan Rai Taler Presida Miar Sayang Cerita Unik, Utawi Sani Siosan, Ngeninin Indik Pemain Bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Rakelan Rai Naler Dados Nyaringin Live Nyabran Rahine. Nyiring Piar Sayang Program Sepak Bola RRI, RRI Radio.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, saudara pendengar, Akelanai, sahabat budaya, masih setia bergabung bersama Tutmus di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Sampai di sini, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda bersama. Karena keterbatasan waktu, acara tidak bisa Tutmus lanjutkan. Tadi beberapa buah lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Dan jika ada kesalahan, selama Tutmus mengudara bersama di Prodangdut. Dangdut adalah kita, Tutmus minta maaf dan mohon pamit undur diri. Dadah, bye-bye.

budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Sahabat Budaya, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menyalurkan bantuan benih ikan dan sarana prasarana budidaya kepada sejumlah kelompok pembudidaya ikan atau POKDAKAN. Bantuan ini diberikan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan budidaya berbasis masyarakat. PLT Kepala DPKV Kota Denpasar, An Agung Ngurah Oko Wirenate, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan pembudidayaan ikan. Selain bantuan sarana dan prasarana, kelompok penerima juga mendapat pendampingan teknis agar usaha budidaya dapat berjalan lebih produktif dan berkelanjutan. Pada kesempatan itu, DPKP Kota Denpasar juga menebar 25.000 benih ikan lele kepada 5 POKDAKAN penerima bantuan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produksi ikan air tawar sekaligus memperkuat pasokan pangan lokal di Kota Denpasar. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Aingge pemirsa rakalan rai sahabat budaya sene kantun ring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Mewali mali di tiang ketutmus kantun nyarang sinar rakalan rai ngantos galah di tiang puput mali jebos ring galah jam kudus wengi nggih. Nah, pemirsa sarang sami jagi pacang lantun di tiang acara duene ring lingsir sanje ragam informasi lan musik. Musik due jagi pacang atur di tiang teman-teman pop Bali. Talar mali jebos jagi pacang atur di tiang informasi indik destinasi wisata lokal. Senewentan ring widangan Pulau Dewata, ngeten nggih. Rekala rai pemirsa sareng sami sampunan medilar tetap satya ring perempat suara budaya Bali. Durus cuman pirsa yang temang sane jagi pacang aturan ditiang.

0: Jual gak ya? Ah, jual aja deh.
1: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
0: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
1: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
0: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
1: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
0: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
1: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
0: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
1: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
0: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
1: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Usaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Kandung ke sarang.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

0: Inggi pemirsa rakalarai sahabat budaya sanekantun iring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali muwali malih di tiang ketutmus kantun nyarangi sementara kalarai ring acara lingsir sanje ragam informasi lan musiknya wawu sampun beberapa teman-teman pok Bali atun di tiang demugi presiden menghibur ring sore mekadi mangkin nge informasi druwe niki destinasi wisata lokal kenten nge. Nah, pamirsa sarang sami wisata destinasi wisata lokal sana jagi pacang aturan di tiang niki wenten ring wewidangan Kabupaten Gianyar nggih. Tepatnya niki ring Desa Petak Kaje Gianyar niki wenten Tubing Petak Kaje Gianyar ngeten nggih. Nah, Tubing Petak Kaje Gianyar niki adalah atraksi wisata air utawi wisata river tubing yang berlokasi di Desa Petak Kaje Gianyar Bali. Aktivitas puniki menawarkan pertualangan menyusuri sungai dengan ban pelampung di tengah suasana pedesaan yang sangat asri dan alami. Nah, atur di tengah niki detail aktivitas dan fasilitas niki. Pengalaman wisata pengunjung akan hanyut menyusuri sungai menggunakan ban karet besar atau inflatable tubing. Melewati jeram-jeram kecil serta pemandangan rimbunnya pepohonan bambu dan tanaman hijau. Talar keamanan didampingi oleh pemandu lokal yang memberikan instruksi sebelum mulai untuk memastikan keselamatan peserta. Suasana menggabungkan sensasi pertualangan yang memacu adrenalin dengan ketenangan alam yang masih terjaga. Kenten nggih. Nah, niko akidek dumun atur di tiang niki ring wisata tubing Desa Petak Kaje. Selain tubing, Desa Petak Kaje juga memiliki tempat penyucian diri utawi pengelukatan pura taman suci serta ruang hijau edukatif produktif yang disebut Puspo Aman. Nggih. Duaning masih asri tur masih pedesaan niki tur sungainya ne sangat jernih. Nah, aliran dukat pekerisan sangat asik. Tur sangat bagus untuk dikunjungi untuk keluarga napi malih nampak-nampak liburan Galungan lan Kuningan puniki nggih sementara kelarai pamirsa sareng sami sana jagi pacang berwisata air durus ring rerah ring Google Map Tubing Desa Petak Kaje Gianyar. Rakalan rai pemirsa sarang sami sane kantun iring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali sampuna mereka-meriki tetap satya ring programa 4 Radio Republik Indonesia dan pasar dulu semun pihar sayang temang sane sampun sayang di tiang.
1: Raka dan rai suka bergoyang dangdut? Yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Nggih pemirsa rakalarai, sawat budaya senekan tu niring nitiang musikian ring perempat suara budaya Bali nggih. Iwawu sampun atur nitiang mekudang-kudang temang numonggi presiden menghibur semeton ring sore mekadi mangkin nggih. Duane galah nitiang niki ring acara puniki ring sesian destinasi wisata lokal puniki sampun kosak niki. Nah, rakalarai pemirsa sarang sami jagi pacang iring nitiang uncaran puja trisandya dumadak dumade. Pemirsa sarang sami rakalan rai pada saya gotur pada sampun mesanaan jagi menuju utawi kegena merajan ida dan suang-suang jagi pacang iring di tiang nguncaran puja trisanya. Pemirsa rakalan rai sarang sami sampun mereka meriki tetap satir yang perempat suara budaya Bali malah jebos sicang mewali jagi pacang ngiring ngantos galah di tiang puput malah jebos ring galah jam kudus wengi.
1: Perempat RRI dan pasar. Suara Budaya Bali.

teu-kitu pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi utsahe, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ngulangan pikayun, nguncarang puje drisandir.

0: Ingin setorak kelarai, pemirsa serang sami senekan tuh ring yang bergabung ring perempat suara Purdaya Bali. Eh, nah, wau sampun ring yang uncaran puja trisanya. Dumugi melarapan antung uncaran puja trisanya puniki. Semtora kelarai pemirsa serang sami ngemangguhin kerahayuan tur kerahajangan presiden ngemargi yang sudar molan suwi nanya nih suang suang. Pemirsa serang sami jagi pacang lantur di tengah acara druwene ring lingsir sanja ragam informasi lan musik-musik duwe tembang-tembang pok Bali jagi pacang turun di tengah. Talar informasi druwe niki ring adat istiadat lokal nggih malah jebos iki pacang ngatur niki nanging sedurung punika aja iki pacang ngatur niki adzan magrib majeng ring umat semeton druwene semeton muslim ring wewidangan kota Denpasar lan sekitarnya ne.
1: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing. Namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udang, ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udang berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udang dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udang telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan. Di atas, adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udang lebih dari sekedar pelengkap busana. Udang menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
4: Suara budaya Bali.

0: Hai pemirsa Rakalan Rai, sana kantun di titiang sekian ring perempat suara budaya Bali nih. Namun wali malih titiang ketut mus yang kipacang iring sepertor Rakalan Rai ngeras galet yang puput mulai jebos ring galah jam kutus wengi nih. Nah jagi pacang lantur nih tiang acara druwe nai wawu sampun atur nih tiang kudang-kudang temang nih kang ya. Dumugi presido menghibur sementara Rakalan Rai ring sore menjelang wengi kadimangkin nih taler. Mangkin jagi pacang atur nih tiang kini tradisi sana wenten ring widangan jagat Bali kita nih. Jadi baca nganturin informasi niki tentang tradisi niki berkait dengan tradisi nampakin hari raya Galungan niki nggih wonten tradisi ngerebeg niki nggih ring Kabupaten Bangli kan. Tradisi ngerebeg ring Bangli adalah ritual sakral yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali pada malam Tumpak Kuningan yang berpusat di kawasan Catus Pate atau Perempat Agung Kota Bangli. Rangkaian upacara ini melibatkan iring-iringan ribuan umat Hindu yang mengarak simbol-simbol suci, Pertimo Barong dan Rangde, dan dari empat banyar adat utamanya di Bangli, yakni Banyar Pande, Kelurahan Cempaga, Banyar Kawan, Banyar Blumbang, dan Banyar Gria, Kelurahan Kawan. Puncak acara ini pun iki ditandai dengan prosesi persembahyangan massal dan tari-tarian sakral dengan tujuan memohon keselamatan, membersihkan alam dari unsur-unsur negatif butuh kalo dan memberikan kesejahteraan bagi umat manusia. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun yang menjadi salah satu identitas spiritual yang kuat bagi masyarakat setempat. Untuk lebih memahami esensi dari ritual keagamaan ini, Anda dapat menelusuri detail pelaksanaan melalui beberapa tautan. Nah, pemirsa Rakalan Rai, informasi ini pun iki keketus saking google.com.id. Pemirsa Serang Sami Rakalan Rai, sahabat budaya sane kantun iring ditiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Sampun mereka meriki durus dumun piar siang temang sane sampun saya yang ditiang.
1: Kantun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Ayo pemirsa Ratu Dodane malering di tiang miarsa yang gatre Bali sakeng perempat RRI Denpasar. Ngue gatre sane katur mine kadenyane. Pemerintah Kota Denpasar micayang selai tali bibit lele. Seniman sakeng Badung lan Gianyar pini akeh sareng ering PKB war senemangkin. Selain gatre nucap katur talar katur mekudang kudang gatre membuat tiosan. Angin pemirsa senemangkin di tiang ketut mus jagi pacang aturan gatre sejangkepnya ne. Oke pemirsa, gatre sane kaping ka pertama. Dinas Perikanan lan Ketahanan Pangan Kota Denpasar micayang wantuan bibit ulam taler sarana angen budidaya majang kelompok pembudidayaan ikan utawi pak dokan. Wantuan punika kepecayang mangda presiden nukung ngelimbakang baga perikanan budidaya kramane. PLT Kepala DPKP Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Oke Winrenate ngudarang wantuan punika pah-pahang saking program pemberdayaan pembudidayaan ikan. Selain wantuan sarana prasarana, kelompok penerima taler boleh pendampingan teknis mangdane usawa budidaya preside sayan produktif ngantos kewekas. DPKP Kota Denpasar taler sampun micayang selain tali bibit ulam lele majeng limang tali pokdakan sane menerima wantuan pidab-dabi punika kaptiang presiden nincapang produksi ulam air tawar taler presiden nincapan pasokan pangan lokal ring Kota Denpasar. Pemirsa gatre selanturnya ne poner gerakan bersih-bersih Bali Igna Agus Norman Sasono misadokang indek rusaknya ne mangrup sane wenten ring widangan tol Bali Mandara majang ring Menteri Lingkungan Hidup RI Muhammad Jumur Hidayat. Pasokan punika kesobiahang rikalaning publik bagang kramane peduli lingkungan ring tukad bindu dan pasar rahina sanedibi. Dan yang wadarang talan

0: Teater Basa Bali Puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
1: Angin pemirsa, gatres lanturnya nih. Pemerintah Kota Denpasar lan PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 ngalintangin piguman indik ngawi gunayang genah ring wewidangan pelabuhan Banua angin pewangunan pengolahan sampah mekadi energi listrik utawi PESL. Piguman punika dados pahan angin mikukuhang indik nanganin lu antuk model modern sane preside kelanturan ring Kota Denpasar. Menjelaran antuk paiguman punika pelindo nyaga yang genah agang nyane 16 tali meter persegi angin pawangunan sarana PESL talar sarana angin ngerembo kawentana nyane. Sarana punika kaaptiang mangde preside ngirangin pikobat ring genah pemrosesan akhir lu mangde preside ngewantu energi terbarukan. Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jayanegara ngewedaran pewangunan PESL punika dados pemargi angin nanganin lu ring Kota Denpasar. Selain punika, taler presiden nyangre keasrian pelemahane mangdane ngewentuang Denpasar sane asri resik lan rahayu. Pemirsa gatres sane pinihuntat. Kabupaten Badung lan Gianyar pinih akeh ngewedalang seniman ring pesta kesenian Bali warsane sane mangkin. PKB sane memargi ngawit saking tanggal 13 Juni ngantos 16 Juli punika ngambil bantang Atma Kerti Jiwa Pside Parisude. Kesarangin antuk kalih dasa tali sange atus siul likur seniman saking tiga ngatak pitung dasa tiga seke seni sejebak Bali. Kepala Dinas Kebudayaan Bali Ida Bagus Alit Suryana ngewedaran saking domas pitung dasa sio soroh kesenian sane kepentasan duta saking Kabupaten Badung lan Gianyar nyarengin samian materi pokok PKB. Ingin pemirsa wantah hadiah sepunika Gatra Bali sane preside katur wengi ini mangkin. Titiang ketut mus kesarangin pangerama Gatra Bali ngelungsur mepamit puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
0: Asa punika wau

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Salah satu tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas, termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bondres atau rakyat.
2: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Hei, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, para pemirsa Temang Warga Sanuang yang didiang, yang dijauh juga medium genah. Sore ini kadimangkin, nemonin rahina uraspati, utawi hari kemis, jantan sampun ratu idudane iring didiang, oleh bos-bos sejeroneng, mau palo wakil. Sedurungnya acara puniki diinteraktifkan, nah mungkin wenten pamungkah terus.
1: Inggih, ratu idudane pemirsa, sedurung didiang mungkah puniki, Rahajang nyangre rahine sugian mangkin mangde preside bersih puniki buana agunge puniki kocap nastrone maos inggih didorong katur titiang pacang mungkah puniki ambil titiang ring cakepan purwa gamo sesana puniki indek pemargeni de begawan selukat nggih om gunamastu namo sidiam. Duh, tuh capu bagawan salukat.
0: Inggih, makin cari teyang sane mopopasih bagawan salukat.
1: Mentar saking iswara luka, tumurun sirring dahena gantun.
0: Ring dahena gantun. Ida metilar saking swarga loka nyujur de negari ring jawi niki.
1: Sumpering kayangan irenguni duk angajar wanging medang.
0: Nyimpangin punika peseraman ide betaro guru dumun duk ide ngajah iri ke ring medang kemulan.
1: Tumuli siru tumameng jeru ke datuan.
0: Wosan punika ide ngeranjeng ke jeruan purin ide sang prabu.
1: Mon moh sri Tatipati.
0: Ngaturang sembah dari sang Prabu Tatipati.
1: Wang dewi nira diah rupini.
0: Alar ide dua gong istri diah rupini.
1: Mau pernami ngaturaken patarana.
0: Sahe pranamyo pisan ngaturang lungke-lungke.
1: Muang toyo tarpane.
0: Talor ngaturang toyo tarpane.
1: Malunguk begawan salukat.
0: Raris melinggih ide begawan salukat.
1: Itulas pasanti narendra.
0: Risampune rumah seajak deg-deg pekayunan ide sang Prabu.
1: Maus pusir.
0: Mangan diker aris ide.
1: Kenon serita tipati. Katekeng prati sentana nire kawakasa.
0: Ka panikayang sang Prabu Tatipati rauh ring prati sentana nidane kapungkur wekas.
1: Mahayuang aste kayangan ire para dewate ringuni muang sangar kabuyutan.
0: Mangnane ngepahayu punike pura-pura utawi candi-candi ne dumun ring jawi rauh ring sangar kamulan.
1: Sena hayeng nini wedia kabeh.
0: Tur mangdane kaayahin antuk para serati-serati ne makasami.
1: Pena kelinga purana gamaning nagara.
0: Sane pacang ke angin pancer indik kegelaran agamo ni iri kering medang kemuring de.
1: Kop drawa yan wis merting.
0: Kopo drawa yan wis merting.
1: Merting aku
0: jagi keni upo drawo autawi penyisip ianing lempas gumanti pari laksana nida.
1: Mangkan leling pagawan saluka.
0: Inggih kadis punika wiyak di daging pangandikan ida pagawan saluka.
1: Mesingge Sri Tati Pati.
0: Kepatut tangantuk Sang Prabu de.
1: Mamuit begawan salukat.
0: Inggih gelisang carita mewali raris ide begawan salukat.
1: Lu maris dateng ing sabrang Malayu.
0: Memargi de rauh ring negeri sabrang inggih punika ring Malayu.
1: Malayu inggih kadisa punika titiang sampun mabah ingian pemargin ide begawan salukat. Nggih. Nggih, pamirsa sana sampun saya gereng cakepan. Sampun makte kerces durus loket sampun buka niki.
0: Sampun niki nggih.
1: Nggih, sampun menten. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nyah, si malu jane man.
2: VIP boleh numas kerces.
0: Negak di muka.
2: Nggih, nyongenge tutu kakean.
1: Tuh.
2: Bos tegah panggungnya kan yang nge-nget atau saya di muka.
0: Ada jeleknya, Pak.
2: Kenapa itu?
0: Ini ada dagang kacang, manisan, apa sih? Juari mau belanja.
2: Dalangin belajar, Ratu. Dengan di parwa, Ratu.
1: Terus.
2: Om, awi kena mas, tuh. Mengirang saya majari sang Basuki.
0: Magirang.
1: Magi.
2: Magirang.
0: Gigi.
2: Magi itu nge? Oh nge ngawawan nge. Magirang saya majari sang Basuki.
0: Nge. Garjite pisan pekayunan nyane ngaturin ngayang. Raris makin ring sang naga Basuki.
2: Mangunang sang jarat karu
0: jagi ngunang mangnane brahmana jarat karu rauh pangten siaran dogen
2: dari manan hari ini be.
0: Jagi ke pertemuan ring arin dane
2: labdo manuhare tamak sang jarat karu.
0: Jegar cita pisan pekayunan ide sang brahmana jarat karu.
2: Mocangian mantuk sang Basuki.
0: Mahawina buddha lumun sang Basuki patut yang hias pemedale pendagingeng pun ke
1: hubungan mitir.
2: Dateng sireri petale patale.
0: Inggirau sampun ring naga loko.
2: Winarang tesire di sang Basuki.
0: Raris sang jarat karu lan sang naga gini. Sampun punike kapa buncing tukang fotonya sepan potrek.
2: Penari grahana tesire saha widi widane.
0: Kenten sampun toh.
1: Ya
0: karya nang banten wawidi widanan malih saradna ang tegah.
2: Aban tanang nyudan tuh. Umi kawan tuh. Sekali penyang umi kawan mau bayuan tuh.
0: Sudah nak berkali-kali entumen gitu
2: nggak usah.
0: Sarad tegah namun punya nyu.
2: Sedang nira lungwing sayane.
0: Inggih rikanyekan sang jarat karu sareng sang naga gini melinggih dari ke ring singesana kursi keagungan ini.
2: Mojar te sang jarat karu ring sirestri.
0: Raris mangan dike. Raris sang jarat karu ring rabin. Nak tumen, tumen, tumen. Rabin.
2: Semayaning hulun lawan kita.
0: Kene nyena hadina. Mapan beli nak jelemo adi nago ni nak tawah nenek kini ada janjin beli ni jani.
2: Awie dekira mojaraken tan menak i kami.
0: De patuh ngomong aja soroh nago. Ketu nyeni dewo tekin yang beli sing hadi memunyi. Mau baso basi itu sing tadi ngawag apa bina nih jelek jelek sing tadi
2: ini weh gumawa
0: namanya gumawa ya.
2: Gumawa yak kena ngulah tan yogyo
0: apa buin lakar melaksana dan itu sing patut kangwang ajak soroh nago gitu nah, saling cotot gitu ya.
1: Ajak beli sing tadi
0: sing tadi saling cotot.
2: Ya puo kegawean iko dende.
0: Iyan sing dadi orin ketang teh malu. Nu gen ratus tingkah ketu cara ular cara lelipi.
2: Hari kena ning hulun kita.
0: Kal kalain beli iyan. Idewo yana ketu pesing dadi orin ketu.
2: Angyang
0: mana kau tu nih? Iya kalian.
2: Mana lagi dek tu?
0: Kalian. Kalian adik bu.
2: Mangkan nuling sang jarak kau.
0: Inggih kau disapuni ke daging, janjin ide sang jarak karu.
2: Ring siro setri.
0: Ring rabi nih dia stun nago makin ampun. Nata Banten, Pak Rabin ya ni.
2: Akuran dosire.
0: Ingih, sampun punik kedados mabulan madu kijau je patutnya keraja empat, sud ketu keraja lima.
2: Tu kakang banyak soleh pun. Dengan cengnya mana mirangar, miragi artol.
1: Mabulan madu dah kan.
0: Akuran dosire merabian kan, gua biasa merabian.
2: Piro kunang lawan niro kuren.
0: Lawas.
1: Lawas.
2: Lawas tu ni, okay, okay, okay. Piro kunang lawas niro
1: kuren.
0: Piro. Iya, namun api sampun suwe nido tu merabian. Merabian. Sampun kijau kadian pun rayan lunga ma bulan madu.
2: Kaworan te sang nagini jaratkan.
0: Laris sampun tenrerenan sampun metemu sampun semare ne.
2: Katon te cihno ning ngagarbini de sang suami.
0: Nah, mungkin kanten anger laris. Adi gede waduk adi
1: mokoh adi mokoh adi
0: dan maro 2 bulan di Bali itu.
2: Awan dekat mundur ke tukang kan.
0: Dek kenenya. Maco-maco.
2: Aman boleh ke lantur nyang niki redunge. Eh. Aman wenten yang siar manis galung niko pehten pun wenten siaran.
0: Dipotong, dipotong siarnya dipotong.
1: Penampane ada.
2: Ingin meninggal umur dua kian, pada nakeh nunas galah hakeh sana senang ngantri ringungkur atungi. Semua tu kaki yang serang tu gongka. Makin nakan galah setiang dan jom gatro segi kali tutur serang sami. Galah katur setiang pamit om santi santi santi om.
1: Ingin Bu Eka sampun dados penyu mu. Ingin om swastiastu.
3: Om
1: Swastiastu.
3: Nggih. Sareng gungkak.
1: Nggih, jero mangku.
3: Nggih, ditiang itu.
1: Nggih, dere jero mangku praja.
3: Mereka malah rean dumun buat Eka. Om Swastiastu. Ring supuane ring permane.
1: Ring supuane.
0: Napi awanin?
1: Awanin itu?
3: Ring supuane ring permane.
0: Ya lantur.
3: Ya di kekinahanan ing wayo kalima.
0: Ya enggak.
1: Punika dados buaya punika lelima.
3: An mangkan ling mahresi mahwara.
1: Kadiasa punika pengandikan ide sang mahresi.
3: Kemudian sang Arjuna adius ing sobadra tirta.
1: Nah, Erika raris ide sang Arjuna tedun punika ring tukad subadra tirta ne.
3: Tetang waya krura kare.
1: Yeh, ikanjakan ide rauh ring toyo ne punika jagwendan buaya rauh
0: krura. Ada maman.
3: Saniasa sumauta sire.
1: Jeg sayaga rare jeg nyaplok punika buaya ne.
3: Sin kapta ye.
1: Raris kacekol kacekok punika ipun.
3: Sin ngkaken sang kerikang toyo. Kehanannya.
1: Raris entong ni de punika ke kelebuh eh buaya ni antuk sang Arjuna.
3: Dan danetare matemahante ye widya dari.
1: Tadan antare ni tanpa jemuga raris wau rauh ring duren punika je permangkin buaya punika dados nak jegeg dados dedari.
3: Wari purnang hayu.
1: Wah, jegek pisan punika kewentanannya nih.
3: Pasinang sarirenya kesoen deneng busananya mami.
1: Punika antuk busanone ngerenyep punika saminya.
0: Kenyah.
1: Kenyah.
3: Ojo arte iya.
1: Raris ngandika punika ide.
3: Eh, parto kita danan jaya.
1: Eh, dewa-dewa sang parto dewa.
3: Pulun video dari sangking suarga.
1: Yang senjada len ni tiang itu dari uling di suargan pang dewa nama.
3: Si sarwade naran ingulun.
1: Dari sarwade adan tiangnya pang dewa uning.
3: Rasidu pariwar sangyang wiswar wana.
0: Wiswar
3: wana.
1: Di tiang sampun penyeruan itu sangyang wiswar
0: wana.
1: Wiswar wana.
3: Ana tui dia dari mitra ning hulun petang siti.
1: Wenten kantun di tiang maduwe nyamo dadari malih papat puniki.
3: Maharanya sang surabaya, sang sermi, sang ududa, sang sitala.
0: Kau sempun?
1: Kau sempun ada ni. Nyaman di tiang malih papat.
3: Ya di keruang ni hulun among-among ring lo kepala wana.
1: Ini ke sarang di tiang. Oh, molilolilo, kiring jagat.
3: Anon tehulun wiku, mogau itapa.
1: Sendakan titi yang melali-lali pun kiring alas. Benten, sang meraga wiku, sedakan ngala nang tapu berata.
3: Adi tejan yang adi cia tejan.
1: Wah, kabinamu pisan. Tejan sang resi nesane matapu berata punika.
3: Lumering desantara.
1: Kantos melekah punika ring desa-desa nesami.
3: Cirato inagnan sang hulun tapu nira.
1: ide sampun bencane di tiang, gode di tiang punika tapan ide ne.
3: Sangke krodo ni ran inaware semadi mire.
1: Waneng gugul di tiang ide semadi jeng duka raris ide sang maragersi.
3: Cina punira hulun matemahan satu krure.
1: Yang memastu punika ide pastu di tiang. Awenang di tiang dados buaya sekali mungkin.
3: Ya toh itu mami matemahan buaya.
1: Niko sampun sana ting-ting wawu buaya niko di tiang. Ampun niko sangat duna.
3: Amin tu buah hulun. Anta siapa majar tersira.
0: Anta siapa kedekatnya?
1: Kan? Itu yang lunas pun iki mungkin pengentas pastu.
3: Majar tersira.
1: Baris matur pun iki ide.
3: Yang hanya wang utsahe sumeng akne sangkeng we kehanannya.
1: Nah, pastu ni dia ni punika malih pedan yang wenten anak presiden ngangkit ngentung di tiang ling dari saking toyo ke nek puniki.
3: Iri ke tu kamu muak video dari.
1: Ke di tiang permangkin dados dari kenten pastu ni dia.
3: Wang kana antetap sapa ning hulun denira.
1: Kendan sampun sane uning di tiang tu. Pastu di tiang tu ide sang begawan.
3: Luang buat hulun amin tirta setana rahayu.
1: Mereka harus di tiang ngeruruh tirta manggis ide di tiang rahayu ngelukat.
3: Pancin ke panggung begawan narada.
1: Dan pajak muga harus kecunduk di tiang sarang hidup begawan narada.
3: Cirata kuman ingulun tomolah engki panca tiada.
1: Idus aning ini kain di tiang, mangle di tiang. Ngerah punika panca tirta ne.
0: Niki di tiang mumah. Niki
1: di tiang mumah.
3: Iye, ratu kaki
0: yang sangat alar. Iye, betul ni.
3: Yang peniki yang kan iwang one-onekan.
0: Yang nepuk buaya ya ambil,
1: untung. Ambil untung ke darat.
0: Eh, ni lu mangku ni.
3: Iye, ratu. Ah, iye, semua ini galan tur mana yang kawasan.
1: Iye.
3: Mungkin atur itu yang galan, mandor preside, semeton sami peniki, sani onong. Nyara mati kaki yang terlalu enggak malih bos. Ya ratu, atur di tiang galah. Entah di tiang antu, beramu cantik. Om, cantik.
1: Ini jerumangku para je saking nus sepenida sampun niki. Ini rengung ke jerumangku om swastiastu.
4: Om swastiastu, ratu kaki yang terlalu enggak.
1: Ya dah, dek.
4: Ini di tiang antu.
1: Nih, lurus-lurus.
4: Om swastiastu. Anu sang percinti.
1: Wenten punika mau pesen sang percinti.
4: Anak atuh ri sang danu.
1: Punika putra paling dhuwur saking sang danu.
4: Anu tuh maka janmu sang jarasanda.
1: Benten sana mepeseng sang jarasanda.
4: Ratu maha sakti.
1: Mereka kebaos ratu sana sakti tan kadi-kadi.
4: Ini ring baganda wisaya.
1: Kasungsung dari sering jagat magade ne?
0: Sering jagat magade.
4: Magade tu ne. Anu pukang hiranya kacipu.
1: Anu
0: Wo sir.
1: Wo sir siranio kasipu.
0: Aranio kasipu, hiranio kasipu.
1: Hiranio. Wendan punika mapa sing hiranio kasipu.
4: Detio maha sakti.
1: Punika mapa awaken detio sakti pisan punika.
4: Enatiang de sangyang narocingo.
1: Punika kepademan punika antuk ide sangyang narasinga.
4: Iyo te maka janmu sang cedi.
1: Punika numitis raris dados sang cedi.
4: Sang drasto ketu ngaranira.
1: Pesengan sang drasto ketu.
4: Sang sang
1: Rado
4: Rasika.
1: Rado, Jadmo.
4: Jadmo sang anu Rado Rasika.
1: Jadmo sang.
0: Oh, penerstian sang Janu Rado, napi siro.
1: Terus.
4: Detio nak sang Iranyo kacipung.
1: Moniku penerstian. Detio Iranio Kasipu.
0: Detio anak.
1: Anak Iranio Kasipu. Kasipu
0: inggih punika Detio putran Detio Iranio Kasipu.
4: Kake sang Pralada.
1: Kake sang.
0: Angoh kake.
1: Angoh beli kan sang Pralada.
4: Maka janmu Maharaja. Salio.
1: Menika numitis laris dados Maharaja Salio.
4: Anu tu detio si siwi ngaranio.
1: Mungkin wentar laris detio mempersiangan sang si siwi.
4: Siru mako janmu rajo druno drumo.
1: Menika manersti dados Raja Druma.
4: Unang waho Raja Bagodato.
1: Ini menguing Maharaja Bagodato. Unapi?
4: Gojan maning walkalo detio.
1: Unika panerstian detio walkalo.
4: Ano to detio limang siki.
1: Mungkin wentan harus detio lelimo akhirnya nih.
4: Wah tunggalani ngaranio.
1: Punika wastannya nih suang-suang.
4: Sihano sirah.
1: Sihano sirah.
4: Sihano cangke.
1: Sihano cangke.
4: Si Gagano Muda.
1: Jane nomor 2 Si Gagano Muda.
4: Si Aswo Sirah.
1: Ini nomor 4 Si Aswo Sirah.
4: Si Gajo Watre.
1: Nomor 5 Si Gajo Watre.
4: Nahan tu ngaranyo.
1: Apa nikah sampun sayangannya nih suang-suang.
4: Iyo to janmo niru sang panco kesuario.
1: Punika panerstian dados sang panco kesuario.
4: Raja putra limang sana.
1: Punika dados raja punika seorang lelimo.
4: Kapuanggong sakti niyo.
1: Kami sampun sakti-sakti pisan.
4: Punang Maharaja Ugrasena.
1: Ya, mungkin bahwasnya Maharaja Ugrasena pun api.
4: Ratu Ring Dwarawati.
1: Madag Agung pun ke Ring Jagat Dwarawati.
4: Wang sana iru sang Dewaki.
1: Dewaki?
4: Dewaki.
1: Alor semetuane sang Dewaki.
4: Gandarwo Pati Mangjano.
1: Punika panerestian Gandarwo Pati.
4: Bagawan Waraspati Mangjano.
1: Mungkin Bagawan
4: Dang Yang Drono.
1: Bagawan Waraspati Raris Manresti Dados Dang Yang Drono.
4: Sang Swatamu Janmu Sang Ananto Siro.
1: Sang Swatamu Panerestian Sang Ananto Siro.
4: Matusan lawan sang Mahadewo.
1: Mapisah, mapalasan.
0: Mapisan.
1: Mapisan.
0: Mesikian, mesikian.
1: Mesikian sarang Mahadewo.
4: Ini menikah mandan di Cangiring atuh.
1: Nggih.
4: Ampurang atuh, pirang atuh.
0: Pun berbecik.
1: Berbecik.
4: Nggih, padha orang di Cang walah walah ratu ratu gatiang sarang gongka.
1: Nggih.
4: Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge. Alih, bentan kali malih kidik niki. Om Swastiastu. Sira sana sampun ngeranjing. Om Swastiastu. Eh, sampun nonton. Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
1: Wah. Halo, jangan rosak.
5: Ini tuh macet nih gitu.
1: Wah, macet.
5: Ini lagi ngelantur gede, ngemang de puput nih, desangnya geni itu.
1: Oh, nggih, terus.
0: Nggih.
5: Semua dia wena saya. Ayo kita madian ningulun.
0: Sampunang, sampunang iratu ngemademang titiang.
5: Mangkano ling nikang puyuh kapat.
0: Punika pinunas ipun ipuh sareng pat-pat.
5: Matutur desang yang ageni ripawakas. Sang mandepalo nguni.
0: Eling rarisido sang yang ageni. Indik kwenten sang mandepalo. Dumun mepekarse.
5: Mojar dosiro. Ling niro.
0: Raris nyawis ido begawan ageni. Puniki penyawis.
5: Anakku kong puyuh.
0: Yeah. Jening putran bapo idewo ide astun merupo puoh.
5: Uruh aku brahmano putra kita.
0: Subo tawang bapo putran sang merago brahmano nenek.
5: Brahmo mantra inu capranante.
0: Cirin nih ibusan. Idewo nguncarang Brahmo stawa Brahmo prajapati sresta swayambu aing duwag nitu ensing putran Brahmano.
5: Hai wato kita wedi.
0: Do jejahnya.
5: Luput akenang kui kita.
0: Bebas idewo lakar sing jekenena teken apin bapo.
5: Apan wos pawakasi bapan do sang mandepalo riaku.
0: Wireh subo pragat raos to ajin ni dewo ni begawan mandepalo tekin ning bapo.
5: Pamelaku nganugraho bapo.
0: Pamelaku panganugraho bapo. Jan ngarsang panugrahan tekening bapo pidan ajin ni dewo.
5: Oh, paran keharap tuh.
0: Nah jani dewo kengkian kayun kener kengkian kaldot tangi dewo mapan merupo puoh.
5: Kamu yang agni.
0: Ingih ratu mamitang lugerau titiang ratu sang yang agni.
5: Baru dapat nugrahan tering ulun.
0: Ma buat pisan wiak di panugrahan. Bataro ring dewek di tiang.
5: Han linuput akan sangking mertiu.
0: Kantos di tiang polih luput. Saking mertiu ini ke sampun penugrahan sande mabuat.
5: Kunang kuat lusang ulun dirga yusuf.
0: Aning ardinin di tiang pacang lantang tuh di tiang.
5: Wah nange gumawaya darmo.
0: Presida di tiang mangno di tiang presida nyala nang suodarmo ring kauripan.
5: Sapa kasang mulihing kadewatan niru.
0: Sane manut ring piteket ajin titiang. Sane sampun budal mereka ke swarga loka.
5: Muang majeraken kapari purnaning suka niru siru.
0: Niri?
5: Niri siru.
0: Malih presida. Ngaturang mangdane ledang, ledang kayu nido.
5: Sang Kresna Arjuna muah mare yamuna tira.
0: Ide sang Arjuna kali sang Prabu Kesawa malih mereka ketepin tukad yamuna.
5: Di nulur desang mayo denawo.
0: Kairing antuk ipun iraksasa mayo.
5: Nahan tuk ramaning pameng pamengameng sang Kresna Arjuna ring Yamuna tira.
0: Kadisa punika pemargin nida sang Kresna sarang sang Arjuna masa sanyaan rika ring panepin tukad Yamuna.
5: Itiyo adi parwo semaptus sabo tulusanyo delaho.
0: Inggih niki sampun cerita adi parwo rauh driki sampun sampun puput ini minggu depan Ungka asrama
1: dan dadas
0: ampun pragat ini gitu.
5: Inggih. Puput yang titiang itu untuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inggih, sampun puput tangan niki adi parwo niki. Ke wanten akeh kentun wanten parwo nih. Wanten Rohano Parwo, Swarga Rohano Parwo, wanten Prastanika Parwo. Wenten asrama wasa parwo, wenten wirata parwo. Eh, wenten parwo. Nggih, sane sampun ten malih jagi ngwajian adi parwo, parwo ni diosan. Nggih, duaning niki galah, napi wastane.
1: Sampun las.
0: Las padatan pratama. Ini wenten Ibu Rasman yang bayan angka, utawi Ibu Ogel.
1: Wak Uti,
0: nggih monitor kan jeneng niki nggih
1: monitor di tiang ring puriwan wase talar monitor
0: nggih
1: dukuh murda puniki pasti ampun monitor niku
0: mali bos munggah
1: nggih nggih sare presiden munggah mali bos mali nggih duaning galah kaping pertama sampun las mali bos-bos sareng di tiang mali pamirsa sareng sami.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tradisi mepantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mepantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mepantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tubuh Batu Bulan Gianyar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

Rekan dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

0: Deh, kita mancing yuk.
1: Boleh. Mancing di mana nih?
0: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
1: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
0: Deh, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
1: Iya nih.
0: Deh, deh, umpan kita dimakan.
1: Cepat angkat pancingnya tuh. Pasti besar nih ikannya.
0: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
1: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
0: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
1: Gitu dong.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer,

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak Dey. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak Dey? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.

0: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge, ring paletan kaping kalih puniki. Titiang jaging lanturang, mali bos-bos, ring interaktif, ring 223361. Sane, sampun munggah, wawu, ibu Eka, bebe.
1: Rumangku, praje.
0: Ibu.
1: Udah kadek,
0: nge. Udah kadek, nge. Sane durung munggah, nge. Sane sampun numas karcis, nini santa. Santa, nini. Ibu Eka Rini
1: Singopadu Sri Agung.
0: Kalar sampun iki Mas Karcis iki mungkin buka
1: mangku gede kawi.
0: Nah, terus sampun
1: Nadia. Terus ngranjing.
0: Ngranjing pun. Oh.
1: Inggih sampun wonten ngranjing Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajeng wengi adegung ka.
1: Nggih.
0: Nggih.
2: Tiang niki malas kau ke Arta nyarang.
0: Iya, apa yang mau keluar saja ke Arta nih.
2: Iya, temen niki aduh.
1: Iya.
0: Dan sing rerainan sing mau muncul gitu.
1: Rerainan sugianan.
0: Bin, sada kal nyaluk kajang klion bin mani.
2: Bapak wintan mesti gede aduh. Memburukkan iki nggih.
0: Pangketo apa ngaraja? Ngajagang budaya, eh, terus
1: terus ka Arta.
2: Budaya. Sira nyarang aduh, Gungkak.
0: Iki Gungkak mun iki.
1: Sarang Putri. Ya Putri.
2: Oh, ya Putri nggih. Rajang. Ah, kenten nggih sini nyarang. Oleh bos nah kirang langkung senang proyang. Aduh.
0: Banyar semer itu.
2: Nggih, dah luat yang malas.
0: Oh, malas.
2: Malas kau, kak kawi malas dangin kan.
0: Oh, ragaan boleh bos kan anjing. Ampun order karcis ragaan kau. Oh.
2: Ampun. Nggih, malah jebos. Ini nyerah tuh. Eh. Kak Genten dek. Oh, Radian dia.
0: Ampun, mau papas.
2: Ya dan kena yang duk dia niki dia yang pegat kabel telepon. Ya ampun aduh.
0: Pun.
1: Ya terus.
2: Kok? Malah ngeyong ah. Mungkin aduh dia nyarpis ndek nah. Telepon dia ngerebak-ngerebak biar.
1: Ya coba dulu.
2: Coba deh.
0: Coba dulu satu kalimat.
2: Om Swastiastu. Om Awigenam Mastu Yanamo Sidang.

0: Satyawati halur dayam nandana abhyasa sakwe ho sang watak dewat maham.
1: Ingi sekataheng para dewata ne parum punika
0: ri pucaking mahameru parwata
1: erika makanah ering muncok gunung mahameru ne
0: ikang hinem niran pinakodon kepangi henikang amarta.
1: Unike paruman para dewadone mata tujuan mangne persida mangihin punike tirte amartane.
0: Milutang watak detia denawa maham.
1: Irika raris para detio dan awone sarang punika paum.
0: Apuan pada harap amarta kabe.
1: Duaning sami punika mapi kayunan mangne je perside ngamoleha amarta ne punika.
0: Ri paham ning wadak dewa detio.
1: Ingin rekannya kan sampun memargi punika paruman para dewa detio nih.
0: Mojar de asangyang narayana.
1: Dedon rada si de sangyang wisnu ngandika punika ida.
0: Yan mohyun kideng amerta.
1: Dewa-dewa. Para raksasa ketu masih para dewa tu. Yeni dewa mapi kayun. Mangna boleh amarta.
0: Kemo watak yang kabe.
1: Itu masih aneh paum dikajak makajan. Entah ni dah membahas.
0: Hayu kita dan utsaha.
1: Sampunang ini dewa nenten mautsaha.
0: Rika puteran ning kisrar namo.
1: Hari kala pacang muter punika segara susu ne.
0: Apuan saksat pina kongguan ikang amerta.
1: Duaning irika sampun genah amerta ne.
0: Maka animita ketemuan nikang amerta.
1: Nika bersida pacang manggihin amerta. Ya ni dewa sampun maut saha muter.
0: Seko poyannya puteran.
1: Nika sane.
0: Ya nika.
1: Nika sane patut utsaha yang dewa melincarang punika.
0: Ya tiga gawai akananta.
1: Menika patut laksana yang ni dewa.
0: Mangkanoling sang yang narayana.
1: Kadia sapu nika penganikanida sang yang wisnu.
0: Hinayuan sira dening dewa sangga.
1: Iko harus kepatutan punika antuk para dewa ne maka sami.
0: Lumampah de sira kabeh mareng kisrar nawa.
1: Permangken raris memargi sarang sami nyujur punika kesir arnawa ne.
0: Hane ade Mandaragiri ngaranya.
1: Wenden mangken gunung Mandara wastanya ne.
0: Gunung ing sang ke duipa.
1: Menika gunung sana mengenah irika ring jagat sang ke duipa.
0: Inggih menika dumun atuh gungka.
1: Inggih.
0: kirang langkung.
1: Bon, bon becik niki.
2: Boleh Tirta Merta angin galung kan.
1: Angin galung. Angin.
0: Ayo aktin. Niko pina ke kenten muput karyo niko.
2: Angin sugian.
1: Angin sugian.
0: Nge raja ngatu. Mungkin kena nge pengenter semeton RRI sarang sami. Ngemargian Raino niki sampun. Ngemargi sugian Jawa penjang yang ngaruh sugi Bali.
2: Coba catat nomor normal telepon tu aja ya.
0: Nomor telepon tu aja. Mungkin kemudian nyema. Napi deh ya.
2: Apa pok itu?
0: Mungkin tiang apa itu mungkin. Ini perpantan bercuhat tu darahnya nato. Ya, apa napa?
2: 081 339
0: 339
2: 681
0: 681
2: 165
0: 165 081 339 68 11 65
2: Ah, good.
0: Oh, nge, sukses semua tu nge.
2: Nge, Pak Arto.
0: Nge, raja nge. Ketan dalar, semeton, pengintar, sarang sami, RRQ nge, aduh. Mungkin kena rayu yang ngerorainan. Kita dalar semeton, sane onang, miragi, mungkin kita ngelantur, mau palo wakil, mungkin kena rayu. Suk semua tu tiang
2: pamit. Yeah, suk semua.
0: Santi-santi, santi om.
1: Yeah, Kak Arta sampun boleh puniki tamu. Yeah, Kak gede kawi. Malas kangen kocap. Om Swastiastu. Yeah, sampun. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Suryo, Ratu Gungka.
1: Ini jero gadung.
3: Peka Arta. Masana Peka Arta. Niki ratu nglantur ratu nglantur.
2: Nggih.
3: Ini ampuro lega marjepo. Kepuanto siro de nikang durgamu nikang awan.
1: Bingung blegbogan ide indek kaldur gaman margi ini sana lintang ini deh
2: karengkadang
1: margi ini
3: karos ros sakambah deni
1: punika saming ngeres-ngeresin pisan punika asing-asing lintang ini deh
3: curang malwo malok tanpa promano dalemnya
1: wenten pangkung punika geremengan tan kadi-kadi punika dalemnya nih
3: poteng popot tan posing kebang
1: semalih kejek petang dedet punika tan pangin ide napi
3: makwe kapangge pikang pitaro deniro.
1: Alor, akeh pisan puniko pitaro-pitaro ne sane panggihin ide.
3: Dan wenang lumaku deniro watu gumulung.
1: Dan presiden ngelintangin puniko waning batu ne puniko gelalak kululuk puniko.
3: Dan pasang kyo akueh niyo muang geng niyo.
1: Dan kene antuk ideng wilangin akeh nyane turmaning agang-agang pisana.
3: Mako parupu tumampuk ring ruang niyo.
1: Punika gelalak luluk mau palu punika. Sarang batu ne sane siosang, gelabak, goblok, gablak, goblok, entan.
3: Remek, rempuh, kapalidas, kapitis, asing, mentas, Iriko.
1: Aseng-aseng purun ngelintang Iriko jeknya gelatik benerkan batu na sana saling kaplogang punika.
3: Lu mampah juga Mahrajo Dharma Putra.
1: Sekawantan ide sang Dharma Wangsa jek memargi punika ide.
3: Amangu puasiro pui umurub angarab arab.
1: Selanturnya ini manggihkan dari si ide geni. Ngurob angabar-abar punika.
3: Umogati laku niro.
1: Punika sane nyampetin mialangin pemargin ide nih.
3: Sat-sat wadawang nalo kahidup niro.
1: Punika kapi kayu nantuk ide sekadi bedawang nalo punika kewentanan geni ini.
3: Ku merut agra sariro Mahrajo Yudhistira.
1: Punika ngaranunya angan ide sang Dharma Wangsa sekadi pun punika rasa yang ide.
3: Anglu kapuyengat dening abening preto.
1: Turmaning kuyang-kuyangan angan ide antuk bon sarwa bangke ini sana wenten Erika.
3: Kagesengan apet asangi.
1: Duaning kekebosan punika punika bawa angit pisan.
3: Ada riwijel, ada riwijeliro sangkirko.
1: Ini disampun ide medal saking genah punika.
3: Manggu tosiro bumi no.
1: Mangihin dari ide punika loka bumi.
3: Lebu tu.
1: Bumi lebu.
3: Lebu melak anapet mata apanas. Aduh. Lebu melak anampeku mata.
1: Punika buk. Buk mesepuk punika kantos nyiponang penyingakan punika.
3: Apanas tulio pui subnio subnio.
1: Punika panas pisan sekadi kebosan api punika kebiosan buk ke punika.
3: Po kapetengan cita Mahrajo Dharma Putra.
1: Ikhus ane maka hawenan sekadi petang dedat kayu nida sang Dharma Wangsa.
3: Dateng to sireng tegal penangsaran.
1: Mungkin daris sampun rauh hidering tegal penangsaran.
3: Tan keno uruho luanyo.
1: Dan keni antuk ide mau seng lingah nyane tegal penangsaran punika.
3: Tadi tajam juga dateng to siro tegal penangsaran. Biar berbalik tu.
1: Melahan bang tanda nak bangsing ben budang badeng
3: ngecek. Oh iya, berbalik mari. Tadi tajam. Juga dukutnya.
1: Nih, padangnya nih. Antuk taji ane lanying-lanying.
3: Alang-alang kano.
1: Ke pindah ke ambangan, alang-alang.
3: Tatan wenang pitaro umam bako riko.
1: Dan nyidang punika atmone menjalani Rike.
3: Lut panas ning diwakare.
1: Diwakare. Bantuk kebosnya nih sinaran ide sang yang suryo.
3: Lah ru kakang sad kakang tu.
1: Lahru kangkang, gitu nak baca.
3: Lahru kakang sado kalo iriko.
1: Punika panas banteng punika sedina-dina iriko.
3: Angkep toyo kepanasan mauyang ayingan.
1: Keraris lalang liling punika antuk kebose. Kenten pitaro-pitaro na sami.
3: Aruhun-ruhunan teyo angkep ri selaning waktu magang.
1: Punika saling pemaluin punika pitaro-pitaro na mengkep punika ring beten batu na ane gede-gede.
3: Walingnya mahat.
1: Tuh dongos ya mengkab
2: kaden
1: itu dongos tis mengkab
3: manggiat mata keptang watu tak menikah tuh
1: nah dadi mantu dadi hari mengkab itu kaden tis di betian batu jauh mau kaplok batu jadi mencakap pang batu
3: rempal igelnya.
1: Ye, jeknya tulang igane kanti jepit ikan batu.
3: Remek mastakannya patut tu.
1: Patut.
3: Remek mastakannya.
1: Mastakannya ke tenas perabunnya, tenas baru pitarone perabunnya tu jeknya mau kecerot.
3: Malet utak.
1: Nyo letak letak nyo maka cerot polo ane
3: umisir rah nyo
1: nyerek cek getih ne
3: abiuran toyo alayu
1: mau biayur kang punika samlem laib maka jang
2: hang yang tuh
3: binut binuru dening
2: pengerti pak,
3: denik Denik Kang Paksi.
2: Kang Yang itu.
1: Ini Kang Wang mantu.
3: Ridang tu.
1: Kang Wang amantu. Oh,
3: ini suk semua ratu ampun
1: kiamat tadi. Botot ini kan kedes gua.
3: Ini ratu sana durung munggah mangkin. Ini sampun mesana rumun. Ini ratu sinepi Prabatanti. Om Santi. Santi Om.
1: Inge jeru gadung sampun alias nenek blok. Inge rengungkur nenek blok om swastiastu.
3: Om swastiastu rapi kaki yang sarang gengka.
1: Inge.
3: Tuh lentuni siang menyantos ratu.
1: Inge jani paman jani.
3: Inge ratu. Siang senten melajar mali jebos suntun siang ratu kaki yang sarang gengka.
1: Inge terus.
3: Mangkana ling begawan wasiste.
1: Nggih, kadya sapunika penganikan ide begawan wasiste.
3: Wina haken sasang tapati desang yang aditya.
1: Wina haken apa dah bacaannya?
2: Sang tapati.
1: Pice yang ide sang tapati kapan ide sang
2: ulih ide
1: betara surya
3: kemurun sabagawan wasista
1: tedun dari ide begawan wasista
3: sangken surya loko
1: sangken surya loko
3: makulih sang tapati.
1: Sampun raris. Boleh sang napat tapati.
2: Dewi tapati.
1: Dewi tapati.
3: Winarang sasang tapati muang.
1: Rares kabuncengang punike sang tapati malih.
3: Maharaja Sambarana.
2: Muang Maharaja.
1: Muang sarang Maharaja Sambarana.
3: Datang ku sireng alas kehanan sang Sambarana.
1: Oh, ring alas
2: ring genah.
1: Ring genah sang Sambarana ne.
3: Suka tasang nate.
1: Ledang, raris ide sang nate, ide sang Prabu.
3: Kalinganya mang kana tak kati caya.
1: Nah, itu bacaan sarunya.
2: Kalingana mang kana tak kati saya, doa ding punika sampun kepasti kaya.
1: Ya, terus?
3: Ikan wang yan mahe beceraya.
1: Ikan wang yan mah anake yan sampun
2: seleg seraya kanti
1: metimpal lah.
3: Amalaku takira samulaheng ala.
1: Malah ide masuk sopan pun kareng alas.
3: Amuk ya rananing bukit.
2: Mupo ramianing.
1: Muponin punika ke asrian punika alas.
3: Inadonyan ta sira debo gawan wasiste.
1: Inanugrahan.
2: Ya.
1: Kanugrahan punika antuk ide bagawan wasista.
3: Ruwalas taun lawas nire.
1: Kantos roras tiban punika suwennya ne.
3: Tamolah ingalas.
1: Mengenah kira-kira ngalas.
3: Masukan sukan lawan sang sapati.
1: Meledang-ledang punika sarang Dewi Tapati.
3: Sang mangkana talawas rikang laharu rikadat tuan hiru.
1: Punika taler kerauhang panas punika ring kedatuan itu ni
2: dipuri asli
1: ni
3: durbik secangrat
1: kantos keberbohan punika jagat
3: tanpa nemu pangan.
1: Dan wenten preside pacang mangihin merta punika tami punika kelaran.
3: Katakan lapo ikan wang.
1: Tami sampun banyak-banyak idone
2: keni
1: busung lapar.
3: Inunang tasirau inelas harap. Dening
1: mantri nire. Rares ide ketuwur ketunasi cain antuk tanda mantri nide ne patih-patih.
3: Kinan tasire mulih dening bogawan wasiste.
1: Ih, ampun ketuwur rares kena kayang mangna budal.
2: Dadi pemulih.
1: Antuk ide bogawan wasiste mu dadi bebudal ning dan ide.
3: Mulih tasire mangke ring sang sapati.
1: Budal mangken sareng diah tapati.
3: Dinulur dening baca mantri nire.
1: kesarangin kairing antuk paro tando mantri pateh maka sami ngiring ida
3: setekan ngiring ke datuan
1: nye makin rauh sampun ring keraton ida ring puri
3: perawawar sehas kesah
2: Sasyani
1: Siloko baca dah tu. Lanjut
3: Tutumi Becang Hudan Luwir Ning Ring Kuna
1: Wau rao Hida ring puri Jak permangkin Wendan sabah Balas pisan sekadisannya sampun-sampun
3: paripurna muah tangerat
1: nah ini ke weneng mangkin sampun malih becek jagade kang wang untuk
3: ini hadul mak sekirang-kirang nek ratu ratu tun dijang ratu katiang sareng gungkang
2: belung
3: Inggih kratu, ngene menika kok manten kratu, pangpolis Widro malih munggah kratu. Kratu malih jebos becik-becik ring margi ratu kakiange sareng gungkak.
1: Nggih.
3: Nih, nene santa sampun munggah kratu.
2: Ini ngantoseng ni mekat duni pang teko weni santa.
3: Nggih, mangke nater tiang kalah kratu kakiang. Angin pupuk dan tiang angin nanti ramah santi santi
1: yeah.
2: Santa
1: munga angin swastiastu
4: swastiastu jang lumi acu kakia
1: terus
4: angin yang pun saya gitu tiang
1: terus
2: iya tanda dos berkelu-kelu dapat niki tiang
4: ini ditinggalan sepur gitu ya
2: iya terus
4: ini kawitin di tiang om swastiastu anyap wikang ditiu nalu mapra lawan dewati
2: wenten punika marupo ditiu nalu mayudo sarang ide sang merago dewata
4: Yo amaku coyo angjadmu
2: ngarsang ipun mangdo boleh manresti
4: mangut pati manusia satu ring loke
2: mangdane presido dados manusia ngelarang kesatuikan ring jagati
4: keguati kang pertiwi dan
2: ini moge joran punika jagati antuk
4: so pro wartinyu
2: antuk seluir kertin nipun
4: dia tiyo Mangkano prabawanyo manusia
2: sane sujatine detio kewanten penampilane unike manusia
4: lano coba cari pretiwi
2: bingung itu dia Basundari ulipun
4: danano wang tumahan perbawanya
2: nenten wendan manusia purun ringkawi bawanipun
4: menemah kesang watak dewata rih Botar Brahma
2: ngaturang sembah dari para dewata ne ring swargan ide Botar Brahma
4: mamalaku parikramanire Muari Trananang Rat Kabe
2: Ngarsang Mang Nani De Batara Brahma Punika Mas Suryan Ring Jagate Sami
4: Mujur Batara Brahma
2: Aris Mangandika De Batara Brahma
4: Tuasiasi kamu yang dewati kabe.
2: Nah, suwecanin nika sami para dewata.
4: Jangan tirin manusia loke.
2: Di dewa dike nyantos ring jagat kemanusan.
4: Gunan teumilang akne detia angsa ke kabel angsa kabel
2: apa ide wo presido lakar ngudep pang punike de panumadian detia ni mukjang
4: yo tanian suka Bocari Pertiwi
2: Mang Nane mewali ledang Ide Betari Pertiwi Ide Sang Yang Basundari Kang Wang itu
5: Ingi Suk semua Ratu Kakiang Anawin Niki Sampun Gala Ingi Kadi Pemika Ratu Kakiang Pelosik Yang Ngewacen Niki Di Paru Ingi Kirang langkung itu yang nunas sampura itu.
2: Yeah, bentar boleh siki presiden ranjing urus.
5: Ini galah lah yang titiang. Om santi, santi, santi. Om.
1: Inge, Kak Uwi sampun. Burun putu mengah mungkin. Alis siki mantan iki. Om swastiastu.
6: Om swastiastu paling akhir.
1: Eh, burun putu Kak Santa. Sanur.
2: Nur, sanur.
6: Inge.
1: Terus.
6: Muari pegantian ning kale.
2: Malih laris makin ring sampun megentos maso ne.
6: Ane mayo sakti ngarani.
2: Wenten mayo sakti wastanipun.
6: Mijil ing wana dulke.
2: Medale rike ring ala serengket.
6: Lian saking tepining samudra.
2: Dios saking panepin segara.
6: Striadi pinake prabu nike.
2: Anak istri luweh sane dados parabunnya ne.
6: Muk. Kianing kani otamu rosanat kadulur.
2: Pamurtian anak istri kanio sarang kekalih punike melerod dosiki.
6: Pada wijiling widya dari.
2: Sami punike penerestian widya dari.
6: Wah, dating ngaji Sumedang sire kabeh.
2: Diastun punika wenten wadek king ngaji Sumedang sami.
6: Rantang stri kale kadahaning kawirian de Sri Rajo Dewi.
2: Nggih, kemad punika anak istri sareng kalih ke kasorin antuk rabin di desang prabu
6: mahem-mahem sirering desa sunio
2: raris mapigoman wenten ring genah sunio
6: kawan mantri nir kabeh
2: kesarangin bau danda ni desami
6: pada amu tuaken maya sakti wateking perang.
2: Pada-pada ngemedalang sakti maya-maya ring peperangan.
6: Bersama sangkia tigeng ewu tunggal sampun nandu mampa.
2: Pada-pada ngemedalang telung tali punika ring satunggal. Ini kacarita yang makin sampun. pun ralis memargi ia.
7: Ingin, ingin wanita ini boleh niki.
2: Boleh, bedek.
7: Boleh, dia kangen kaki, dek. Om sasasi. Mije tekang raksasa pati sake dalam.
2: Medal rarisipun ni raksasa raja saking tengah gua ni.
7: Sahasa mangan abi prayanya.
2: Layah basang pun ni. Lagi makan kenten kenah ipun ni.
7: Kadon Sang Bima mangan ikan sekul.
2: Wendan kepanggih Sang Bima sane gumaruk merayunan.
7: Rode te amaknya mulati sirah.
2: Wah, wiroso kenah ipunnya nganten ang ide Sang Bima.
7: Oh, liar matanya.
2: Nelik matanya ipunnya.
7: Oh, merut alisnya.
2: Ih, kerjat, kerjat, kerjat. Kita alis ipunnya.
7: Kadi belahang pertiwi dening pangewohnian gumuruh.
2: Sekadi siag puniki jagate antuk ipun ngelur.
7: Saksat gelap atarung. Sabdanya
2: sekadi krebek kruge mepalu kenten sekadi munyin nipune ngelur
7: an muman muman Sang Bima
2: sambil langipun mat bat bat punike ide Sang Bima seno
7: yar pangan ikang sekul pasang rahannya
2: disedekan ide gumaruk ngerayunan rikering genah.
7: Datan ini woden ire.
2: Ten ringwang itu nyak ngelur nyak cara rebet gerung nyak cara gerungan motor ngerebet nyak cara apa itu?
7: Kewale anada.
2: Ya tetap ye do ye luung ni balung ni ni ni kulit ni kayang selasa ni potong bena bebek angso bebek.
7: Lah. Nge kang yang titiang, kau ni akade nge suk semua galah wali yang titiang. Om santi om.
8: Iye, pun boleh kakak ini santa sampun boleh. Iye, ratu ide dani pemirsa dua ni galah sampun. Las puniki, rawhiriki presiden titiang nyarangin pemirsa serang sami. Untuk punika ngiring sinap untuk aturan para mu santi. Om santi santi santi om.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu. Rahayu ngira kelan rai, senang pisan titiang putri niki nyarengira kelan rai reng wengi puniki kenten nggih. Ring mangkin iki sampun galah jam siang nggih rek kelan rai. Iwawu sampun senang sami iragi sareng sami niki nyarengin kenten nggih program duene tembang warga kenten duang paletan. Ring galah jam 7 nyantos puput galah jam siang nggih. Sane mangkin rek kelan rai. Ireng titang niki rek kelan rai pacang miar sayang kawentenan drama legenda nggih. Ring rahina sane mangkin rek kelan rai drama legenda duene memurde si bugu yang pandir nggih. Ireng biar sayang numan sareng-sareng wesan puniki putri mewali malih nggih. Ngelantur niki ngiring rekelan rai ring program kelanguan nggih. Niki dados rekelan rai nyarengin kenten nggih. Sane arsen niki malih jebol sareng titang ring lain telepon 0361223361. Nika rekelan rai dados pilih nggih jagi megatron api nunas tembang kenten nggih. Wusan punika ring galah jam dasa wau sarengin titang ring program bernostalgia kenten nggih. Sane meduwe cerita niki pacang dibagikan kenten ring rekelan rai senelianan dadas nggih nyarengin. Senang pura niki santukan agak sedikit sakit kolongan Mbak Putri niki nggih kanggeang mantan akidek mantan niki megatra-megatra nggih bagi-bagi malih jebos presida rekelan rai sanelyana nyarengin kita nggih mangde tetep rame niki nggih. Sore mangkin ireng titiang ringgalah jam siap pun niki miar siang drama legenda si bugu yang pandir.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong?

0: bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian si Bugu yang sudah bolong. Sementara si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu Bugu sedang asik. Tiba-tiba ibunya berkata kepadanya,
1: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, nak."
2: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
1: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu. Biar kamu gak kesepian."
2: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
1: "Ya, teman untuk kamu lah, nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
2: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
2: "Mak, Mak, Mak."
1: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
2: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
1: Sudah-sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
2: "Bener ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
1: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Baunya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
2: "Gadis ini diam aja. Berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
2: "Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak."
1: "Baguslah, nanti Mak temui dia ya."
2: "Iya, Mak, nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak, gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh."
0: Menjelang malam, barulah ia teringat kalau tadi si Bugu telah berhasil membawa

Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah

0: Kotor.
1: Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
2: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
3: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
2: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
3: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
2: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
3: Oh, gitu ya, Mak.
1: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
3: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
2: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
1: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
3: Hei Bagetih, apa yang kamu lakukan di sini?
4: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
3: Baiklah. Aku ikut ya, Bekti.
1: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bekti mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol, dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh pati kerajaan, si Bugu dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, Sang Pati bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
4: Mengapa engkau diikat di sini?
3: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
4: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
3: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
1: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, Sang Pati bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
0: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
3: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
0: Benarkah begitu?
3: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
1: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

0: Kantun Susatya Triki, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai, Wau Sampun, Ika Piar Sayang Sarang-Sarang, Kawan Tenan Drama Legenda, Kenten Ge. Sane, Wau Niki, Sampun Munggah, Kenten Ge, Mamurda, Si Bugu Yang Pandir, Kenten Ge. Ini cicinga saking judulnya nih, Kenten Ge. Pandir punika wantah jama arti belok, Kenten Ge, ini ring bahasa Bali, Kenten Ge. Mirip niki suksemanya nih kenten nggih ring drama legenda Iwawu pasti ke Yadiaston nika wenten utawi Iraga kenten kebawasan anak pandir utawi belok kenten nggih sekawala niki pasti ke meduwe kelebihan masing-masing nggih setiap manusia pasti meduwe niki kelebihan masing-masing santekan punika tenten dadas menyerah nggih tetap berusaha dan pernah tiang dengar iki kata-katanya becik kenten nggih nenten-wenten sebenarnya anak bodoh lan pintar tapi yang ada nika anak rajin dan malas kenten nggih. Dadosnya nining Iraga terlahir sebagai anak bodoh tapi Iraga rajin kenten nggih. Sering berusaha, rajin belajar nika astun kare dados nika berubah dadi anak dua gutawi anak pintar kenten nggih. Lan pastikan iki nasib taler nggih, wenten taler nasib baik seneng menghampiri kenten nggih dan kita manfaatkan dengan baik niki kesempatannya nih. Astung kare polih kerahayuan kenten nggih kadi si bugu wau kenten nggih. Di akhir cerita ternyata nika bahagia kenten nggih ngemolehang istri seni cantik nggih napi malih niki dados raja langsung kenten nggih niki terbayarkan samian jadi Astun sebelumnya niki dihina kenten ge sareng semetan sanelianan. Ingere kelan rai talar wau nggih usan drama legenda sampun wenten asiki tembang kisane unggahin putri nggih niki wenten tembang bubuh kacang ijo kenten ge saking Mbok Yuniswari featuring Ngebelitut Martin nggih sane kebetulan hari Minggu yang lalu kenten sampun presiden rauh kenten nggih ring studio. Kebetulan putri juga nika yang ngajak ngobrol kenten nggih. Dadasnya nih makin terasa niki nggih makin teringat putri malih nggih sampun pernah mendengarkan langsung niki miarsa yang langsung penyanyinya nyanyi ring studio kenten nggih. Oh sampun nenggahin putri niki pindah ke teman kenten nggih niki ring istirahat malam hari rakelan rai. Sane manggen buka titik kesempatan iki majeng rela karang rai sane arsa nyarengin nggih ring 0361223361 niki rarisang dados dipilih malih jebos nggih jagi megatre napi nunas tembang kenten nggih. Aing nggih sampun wenten niki sane bergabung Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Raja Wengi.
0: Inggir Hajang Wengi sirai ireng titik niki nggih.
1: Rangga Astawa.
0: Oh, beli Rangga Astawa, nggih. Kenapa gatra beli?
1: Astung karo beci kemantan tugas ke judul pertama.
0: Nggih, tapi tiang sering sekali dengar beli kentan dicolek-colek sareng semeton senelianan.
1: Nggih, astung karo mangke kan boleh ke
0: judul. Nggih. Salam kenal nggih beli nggih.
1: Salam kenal muwali.
0: Nggih, bagi-bagi sering niki presiden nyarengin duasan puniki nggih.
1: Nggih, astung karo.
0: Nggih.
1: Ini Mas Tebang. Nanti ada mangane nggih sane nanti penawar rindu.
0: Penawar rindu. Wih, kangen sareng siren iki beli Rangga titiang niki.
1: Nggih, malam-malam kan monitor perompak.
0: Hai, stres.
1: Ngale penawar rindu sareng penyiar masih sareng anggo kan.
0: Nggih, nggih seksembang nggih beli selalu monitor.
1: Nggih, wenten depan le moga.
0: Wenten-wenten boleh jebas sungkahin di tiang nggih.
1: Karena sarang sami itu mata bang
0: ya. Inggih, beli Rangga.
1: Om Santi Santi Om.
0: Akhirnya niki kecunda iring ambareng ya selang beli Rangga Abstawa niki. Santukan sering sekali titi yang dengar niki semeton nyolek nyolek niki beli Rangga nggih. Bagi-bagi lianan kesempatan presida bergabung balik serang putri nggih beli Rangga nggih. Lagunya niki dari Emang Nani nggih penawar rindu ngiring piar sayang dumun sareng-sareng wusan puniki putri mawali malih nyarengin rakelan rai.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: dengung menghasilkan suara yang khas menyerupai suara elung, jenis hewan amfibi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Raike lan Rayu sampun ikeng nggih unggahin titian kekalih tembang kenten nggih. Wonten penawar rindu saking Mang Nani nika requestan saking Beli Rangga wau nggih, Beli Rangga Pastawel saking Karangasem. Sane kantun monitor niki nggih semua wau sampun nyaringin. Talar nika sampun wonten tembang dari Mode Uli Main Hati nggih. Rekalan Rai asal Yanan wau sampun wenten Beli Rangga sane bergabung ring telepon kenten nggih. Niki taler wenten ring WhatsApp 4 RRI Denpasar sampun wenten Mbah Indira sane nyarengin niki. Semangge Mbah kantun monitor niki ngantos malam puniki kenten nggih. Taler niki wenten Pak Tut Murdaya pisaget titian nggih. Putri nyarengin Siki, aduh kewah masuk on air. Waduh, coba malih Pak Tut, sirauning malih presiden nggih. Mangkin buka titik malih niki rekelan Rai ring 0361223361. Arisan pilih niki jigi megatra napi nunas tembang nggih. Wau Pak Tut Murdaya niki ngorang susah on air. Nah, mangkin coba malih Pak Tut nggih. Sirauning boleh niki munggah. Nah, ki sire jeneng niki sane munggah nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahaja Nungi Mode Putri.
0: Inggih Rahaja, ngering kapal niki nggih.
1: Inggih, kapal dangin niki.
0: Waduh, kapal dangin dijajah niki nggih.
1: Dangin abasan
0: nggih. Ini dangin abasan.
1: Ya, udah kan suka khawatir sekali Mode Putri.
0: Oh, beli rice kane, ampura beli kadang tiang nak patut mancung wawu.
1: Modulasi tepat kamu menyerupai jadi sampun tios.
0: Nggih, tios niki yang sampun ngelantur malih nggih.
1: Nggih, lolos.
0: Nggih. Pun api gatra beli.
1: Gatra ne astung kare, segar kenceng termabekal mangga putri.
0: Aduh astung kare nika ampun pang lengkap kenten kan becek nggih.
1: Nggih. Dan ampun lengkap e bekalnya semangat
0: nih inge
1: padahal kantun pelanggan pisan nih kenten pas sedang mendalami sakit pun bosan kenten
0: mendalami lagu nih kawu
1: aduh cerita nih wawu.
0: Oh kenten nak sampun jaya medue kenten tuh medue anak istri ampun warisan ampun peragat ya ampun nih ceritane nah ada-ngadeng mungkin nih ke program nih tahun depan kenten mungkin.
1: Tadi dulu sampun pernah kenten ditayangkan.
0: Sampun pernah minat nggih kenten ampun satu kan setiap hari nggih pasti wenten gini ki sana patah-patah kidek kenten.
1: Tapi wasan mendiaster sampun dulu sampun nah nanti putar tapi malah penasaran kenten
0: aja. Oh kenten tapi ingat nggih dadasnya nengeh ingat sampun pernah kenten.
1: Pastinya umi pisah
0: nih. Inggih sih semua beli res kanan ini kan starter monitor kenten pastikan sampun uning. Mungkin pun api niki jagi megatran api nunas tembang beli.
1: Pilihan berat pisah nih.
0: Nah itu dah. Buah simalakama niki.
1: Yang ini kenten ngasal teman kemantan disana
0: inggi dados
1: temannya ini sakin kenten ujian disana tapi wasana dong idea pemain keturun minggu pemain sana janji saat ya mau gak
0: oh inggi inggi siap siap kenten malah jepos biar sayang ye
1: ye magatra cukup makasami kemantan semoga rakelan rayu sama kantor bergantra
0: inggi
1: panjang remo gak putri untuk semua untuk galah yang mendarat om santi santi santi om
0: sik sama telur beli Royce kana nggih om santi santi santi om nggih semeton sikawati di tiang niki telur niki oh kembali niki Mbah Indira nyarengin wah berarti masih monitor berarti ya Mbah Indira niki langsung unding nih ke suaranya beli Royce kana nggih wau sik sama Mbah sampun menginformasikan nggih. Telur wenten niki Pak Putu Widya nyarengin nggih Om Swastiastu titiang stato monitor Pro 4 RRI Denpasar nika putri krama sebelah batuh gianyar wes semeton gianyar tiang juga niki nggih sukses semua Pak Putu Widya. Mbah Egi, rahajeng wengi Mbah Egi, suksemo sampun colek-colek yang WhatsApp nge, Mbah Egi nyarengin Putri, rahajeng kena, inge, suksemo nge Mbah. Talan iki pasti ke akeh juga semeton sana lianan nyarengin nge, suksemo ping banget. Malih jebo seringgalah jam dasa, iring titian jagi bernostalgia. Sane Arsa nyarengin kentan nge, jagi bercerita kentan, rarisan iki nyarengin Putri ringgalah jam dasa. Sane mangke iki ringgalah jam sia, nyantos puput galah jam dasa malih jebo, kentan nge. Niki kantun kesarangan ring kelanguan dados niki memilih nge jagi megatre napi nunas tembang. Niki sampun nonton tembang wawu nge beli Roy Scanner sampun minta diputarkan niki tembang saking Gong Widya Pemayun Taler featuring Gong Gus Pemayun nge niki wonten janji satya ngirim biar siang dumun sarang-sarang.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Rekelan rainin dan kerasa niki sampun nampak ring galah jam daseng nge. Siksema niki seni sampun nyarengin ring rahine kelangguan gantan nge. Malih jebos galah jam daseng niki iring titiang malih ring program bernostalgia nge. Sane mangke rekelan rain ngiring mesanekan juman ajebos suasan peniki titiang mawali malih.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Kantor Musik Yandri Kiring, Pro 4 RRI Denpasar. Rakelan Rai, wawu sampun di kering kelangwan iring titiang ye. Sampun wenten drama legenda, taler wenten pembukaan lain telepon, kenten ye, sampun dadas bergabung, kenten. Taler pasti ke wenten makudang-kudang tembang ye, sani sampun di request, niki sarang sama tuan sani prasida bergabung. Taler tembang-tembang sani lianan, sani sampun munggah, kenten ye. Sana makin rekalan rei ringgalah jam dasa puniki iring titian kiring program duene bernostalgia nggih. Dados niki nyarangin titian ring lain telepon minapun ten rekalan rei sana meduwe cerita niki pacang dibagikan sareng rekalan rei sana lianan. Dados bergabung mali jebos ring lain telepon 0361223361 nggih. Lah niki tiang buka kembali WhatsAppnya niki nggih santukan sampun wenten. Pak Ketut Sumarja niki saking Bengkel nggih sana sampun bergabung niki sareng Agung Ayu Chandra nggih seksama Pak Tut sampun bergabung nggih. Sedurung niki dibuka line teleponnya nih titi yang pacang munggahin asiki tembang saking Pompi niki wenten pahlawan pengganti.

0: Kan pengganti saking Pompi nggih niki tembang sane cukup sering di request niki nggih. Lan talar niki akeh piar sayang titiang diputar leng tempat-tempat umum ngeten nggih. Niki membuktikan mungkin niki akeh sane berdua cerita sekali lagu punika ngeten nggih. Wenten rating kanan belok kiri nggih, kadang nak demen ternyata demen aja anak len ngeten nggih. Aduh berat-berat banget niki nggih. Bagi-bagi jan enten wenten sane mengalami sekali pun iki. Merap wenten sane medue cerita terkait percintaan iki dados bergabung utawi wenten cerita sane lianan dados taler nge. Cerita sane unik-unik niki dados bergabung sareng Putri mangkin ring 0361223361. Nge sampun dibuka rekalan rai. Sira sane arsa nyarengnya niki Raris. Nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu,
0: Bu Eka ternyata nomor satu.
1: Enggih, mau nyeriat peninggal. Mana ada anak on air, mana pun?
0: Boleh ke Langwan, boleh beli rangka pastawa. Sedang Roy Skane. Dua niki yang jarang bergabung sarang tiang tiba-tiba langsung dua-duanya naik.
1: Nyanya mereka tuh bisa nak kayak waktu orang Royis kan ya mana.
0: Inge semeton kita gitu nggih harus kawati nggih.
1: Kawati aja Karangasem.
0: Nggih.
1: Rangka tuh men mesti menek nggih lanjut rangka.
0: Nggih tumben nih ke sarang titiang.
1: Apa di ortang kan itu?
0: Nah, ane cian konten pesu niki Bu Eka.
1: Wah, alin-alin tepuk adi ya, nah.
0: Inge. Wah, wu di tembang warga pertama juga ibu, Tan?
1: Ya, men wong nasibah.
0: Inge, langsung biasa nak dori-dori, ibu boleh.
1: Ibu, ya, tetmus. Sana ibu mesti paling malu di Kelangwan,
0: Tan. Cintan. Luang, ya, seperti mangkin ki terus nomor satu, boleh?
1: Astagfirullah. Ini di dagang gantal, mana nomor 2 sana.
0: No, awal-awal juga yo serainan mungkin, Bu.
1: Nah, sing kengken, sing kita kenoben.
0: Inggih,
1: patut. Kengkene, sing man. Tenyal mencet-mencet sing man.
0: Tapi mangken tumben lo tembang warga nih ke sampai wenten jeda telepon. Bawa kan sempat beberapa menit tika, sekitar 1 menit tika jeda biasa nak nyambung terus tika pasti karena rainan juga mungkin nge oke sana
1: kan kenten kene tuh kan ada aneh tuh nah
0: oh toh
1: ada aneh nyarangan ya. Oh Kak Mangku sedani nyarang.
0: Oh nge Kak Mangku Raris mulai jebos bergabung.
1: Raris jebos Kak ibu lah cerita adik nih
0: napi nih kan napi
1: di tahun kudo tuh nah nu maro ngebet nak lah dot ya teman-teman nanti lo angkat ane puber pertama.
0: Oh nge sedang puber nge
1: kuti butuh ngurawi dia nyarangin aja yang kirana nyarangin
0: orang akeh nyarangin niki akeh sari monitor nge
1: akeh kantun niki nak lisir lejani konden wong ibu nak bermanjeriat marah tuh.
0: Untung bangun balik.
1: Oh nini tu nini nyarangin tuh rajang nih. Marona orang berumur 15-14 kan pemuda-pemudi melali gitu. Melali keliling Bali nih, nginepnya di Beleleng.
0: Oh, keliling Bali sampai nggih.
1: Tapi kesto enggak bus ke sana. Oke itu jadi kan timpal mau bekal nasi ya.
0: Nggih.
1: Sipat boput. Oke tuh, meneknya dia anu neng angin lalu ngambil ke Karangasem, Beleleng malam di Beleleng. Makanya jadi mendarat, mulai lucu, timpali, tuh nak wani mendarat. Amoye.

0: Empat, nah boyo sambal goreng. Isi be kucing.
1: Oh, pindah kucing nih kakek. Nene duwe ne liu dah.
0: Oh, be kucing. Emang cocok zaman tu put apa kan ajang jano.
1: Yeah. Tan pilih-pilih pokoknya api je, aja enak.
0: Sing cara jani ajangan jani liu. Ajangannya berserba.
1: Serba praktis mungkin.
0: Pidan kan sing ada rabuk lagi sanusan asli pidan.
1: Nggih, patut-patut.
0: Lain asan masak nang lo pidan ken jani.
1: Nggih, ja kente bejaan sambal kene kan bejaan saja nasi pidan nggih.
0: Begitu dimulihnya ngambil kelon put begitu ke di Pura Nuwatu, sing nawang bojong ketulion di tu.
1: Oh, nggih nggih.
0: Nyab ibu lagi tembok tu, lok pasih tu on tu lo. Jak sanar ibu kan bojong ke put.
1: Dia kan galak-galak orang di kange.
0: Oh, angkat ibu cepat mundur.
1: Sing itu kena geges bisa nggih.
0: Petos, sing kata sakar mu. Mih makan siang bayu mana. Zaman tu nak konden cara jani di Uluwatu.
1: Nggih.
0: Rame ana zaman tu nak bener-bener memang jag angker puno.
1: Mungkin cara mungkin apa bisa tawan akeh Bu nggih.
0: Ampun rame. Itu do ngembal dompet, do ngembal kacamata.
1: Oh berarti emang dari dulu kenten Bu nggih bojong-bojong trikan kan nggih.
0: Bojong-bojong tu dijog-jog kan ya gitu. Cara dipulaki gitu Mas. Ya lah gua mau jalan nanti yang tas kres ya jak kutuknya bojong leng duri.
1: Oh kenten.
0: Gitu. Makanya udah mau tenteng-tentengan tuh di Banten kan di tengah ngoyong kan.
1: Kenten ya.
0: Nah tuh boh. Cek sana rojak bojok tuh. Ih yang gitu Mbak Yoga. Senian kemosin Mbak Niki tuh.
1: Nampun pengalaman.
0: Aku gak bersetipan ya. Itu di pura-pura pulaki. Di pura luar tuh gak bersetipan nangku mangku ya.
1: Iya karena ampun sering kenten.
0: Iya. Soalnya galak ya. Waktu itu mulih lagi itu inap bawa itu kan laju mah gitu. Itu bawa zaman paling malu tuh pertama kali bu nawang melali gitu. Lali ngisi inap gitu lah nipidan depan nanti itu juga bentuk kan ya. Artinya sih ngelah nendot-dot ngestop.
1: Oh, benar-benar melali jangan ya
0: harganya. Benar-benar melali gitu. Inap kalau di satu gedung tuh saling palu sih lah. Batis sih ngerep saling tuh.
1: Nah, Nika naik motor tapi sarang mobil gede nih
0: sekalian. Naik bus.
1: Oh sekalian berarti sarang akeh nih kan nggih.
0: Heeh ngajak pemuda pemudi.
1: Oh memang cara sekatruna nih kenten.
0: Sekatruna sekatruna di Banjar gitu.
1: Nggih nggih.
0: Itu tuh mau demen banati. Kalau jani sana sing ada nih gitu.
1: Jarang kayak nih Bu.
0: Yang pidan zaman nu nak zaman nak lek nak kan jani kan bosing. Yang sing meluh nyamper nih wani nyamper.
1: Jadi bodi HP kok nyang hidang soalnya Bu bangkin. Sakit berjadian.
0: Otomatis jani ya.
1: Tapi kenten bedanya mungkin Bu kalau dulu cara tiang pun orang tiang kan ukuranan satu Banjar. Karena ketemunya di Balai Banjar, karena wenten kegiatan dulu aktif kan wenten basar, kenten ketemu pun ya kene timpal-timpal, mungkin kan jarang.
0: Karena ibu nak ketemu tujuan Belin ibu, bang ibu mental gitu loh.
1: Tujuannya kenten.
0: Aonglah tugalan lo pangsing jak sampai keluar pangsing jauh-jauh ini ukuranan di pang di kengken-kengken pengal tepuknya mau maro nak lenjoh nganggur yang galak nih tau tau jodoh mesti kertas pun
1: jodoh hadane nge sing kena ban nih ke
0: nah rago betak di Bali sih nak sampai ke Jawa ke
1: Benjohan
0: keluar Jawa bahkan keluar negeri pernah ada kudiang tuh itu jodoh ke momanya gitu. Nah gitulah perjalanan yang rago tuh kalau yang rago sajaan pun yang ukuran jumah tuh dia ada nak ke setro tuh kan kumpul liat nyamol yuk pun tuh demennya dia
1: menambah lebih luas nih ke persaudaraannya
0: asal yang cokot ya nyamuk misan bu bok lah misan ulian lu ulian eme
1: satu banja tadi ke
0: kalau ulian bapak marah mesti kan lah
1: oh jantan oh
0: bapak kan mau nyamuk ya bapak bapak bu paling kele dan nomor dua lu tuh bu misan bu itu besi bapak nyomaneng sing nanti ngelapan nak begitu metode ribu almarhum sing nganten.
1: Oh, kenten.
0: Antep pemain Arjo tuh pun. Kan nganten tangane. Kan sing lah misan.
1: Nggih, siki kan lah bisa dari dari kan dari bapak,
0: gitu. Nah, itu bercerkan.
1: Nggih, kenten.
0: Kang ngalu mentu sing teh
1: putah. Nggih, Ibu.
0: Mau mano mengorto mentu kanggo. masing ketep-ketep di pagi.
1: Masing sabar Kak Mangku, asane ketep-ketep nih kampun.
0: Pak Narbo, Kak Mangku, Bu Jero channel niki monitor kan.
1: Oh, nggih nggih, sira mending nyarang. Tunggu
0: ada jan rurung bocet Genri nak monitor nasi malam-malam.
1: Nggih. Oren nyarangin. Nah,
0: monitor penggemar pasif niki Mbak Jan pun.
1: Nggih, kayak nih kenten nggih.
0: Nah, niki kamar niki nggih di perempat hiburannya positif banget.
1: Astungkare.
0: Juga ilmu pengetahuannya ada. Kena-kena pulang marah bangun
1: betul betul. Berbagi sarang semeton ye.
0: Punye, wenten pun acara rahajang bagi, rahajang pagi.
1: Rahajang Bali ya.
0: Begitu mano. Tapi tu ben
1: membalang kangen.
0: Ye, kampunnya pulang-pulang marah bangun. Wenten pencerahan Riki
1: yang positif gitu.
0: Jika kita ambil nih untuk diri kita sendiri ya sebenarnya bukan untuk orang lain. Angin panut kan nih nih angin contoh gitu. Jika angin pelajaran gitu. Kira gompin pun dua sing susut belajar gitu.
1: Iya patuh tidak mengenal usia. Iya
0: rajeng amarga yang sudah mau lah jebol sudah lewat pada ring margi.
1: Iya sik semua. Anak
0: selamat lah ring jerungi.
1: Astengkara.
0: Semua bud ngalah ketul bu pamit om. Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, Om Santi, Santi, Santi, Om. Bu Eka, Ring Batu Bulan. Ye, sampun membuka wawu niki bernostalgia duene. Nika ngenenin inde masa-masa remaja, nge Bu Eka, nge. Pertama kali nih ke Pura Uluwatu. Kenten nge, sareng semeton seketrune. Mina pu enten, taler niki rekalan rai. Ring zaman sadada seketrune kita nggih kari aktif. Nah nika pasti sering niki mengikuti kegiatan-kegiatan. Yes, kadi Putri Bawasang Wawu, Putri Taler masih merasakan nggih seketrune sane aktif, kenten masih akeh kegiatan kenten nggih. Yening ring rahina sane mangkin, minap wenten sedikit penyesuaian kenten nggih. Santukan anak-anak alit mangkin kan wenten sane kuliah sambil ngemegai kenten nggih dadasnya waktunya lebih terbatas. Makanya kegiatan-kegiatan mungkin kalau tiang singa ring beberapa ya nenten jauh samian niki ring beberapa genah nenten sampun mengalami perubahan sekali basar dimunan kan akeh seneng ngarianin basar ring Banjar nenten ya mungkin basarnya beralih ke bekerja sama nenten sarang pihak ketiga ya sekali basar ring tempat-tempat makan nenten ya dadosnya ini nenten penyesuaian tapi nih kampun pengalaman masing-masing nenten ya Bu Eka kan katanya waktu nika kari puber gitu nggih puber pertama nika sedang mentik bajang niki nggih Bu Eka tiang e minap durung wenten cinta-cintaan nggih padahal nika berangkatnya sareng akeh nggih cewek cowok tapi ya benar-benar melalui ke mantan menikmati suasana kenten ke dari Aston das keges bojok kenten nggih tapi Aston kare selamat rahayu dados pengalaman mangkin nggih. Anggi kadi wawu pengalaman Bu Eka niki yang puber pertama niki talar wenten tembang saking Demas puber pertama.

0: Kenapa termenung?
1: Ayo sini, duduk dekat ibu.
0: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung.
2: Aku bingung, gue bingung.
0: Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
1: Loh Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
0: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
1: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
0: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
1: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
3: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap,

0: Lamak Bali. Kata lamak dalam bahasa Kawi diartikan alas sehingga beberapa lama dibuat semacam taplak yang dibuat dari daun enau yang dirajut dengan semat atau lidi dari bambu yang ditempatkan di setiap rong atau ruang pelinggi sangga atau pura sebagai alas untuk meletakkan bebantenan atau upakara. Lamak juga disebut cenike, dapat juga diartikan sebagai simbol pijakan untuk menuju kesejatian dalam beriatnya. Selain ditempatkan di rong-rong pelinggi, lamak juga ditempatkan di sangga penjor saat hari raya Galungan dan Kuningan. Ada juga lamak yang menggunakan pis bolong sebagai ornamen dan hiasannya yang merupakan pengaruh dari akulturasi kebudayaan Tionghoa terhadap keberadaan kebudayaan Bali yang tetap dihormati hingga sampai sekarang. Adapun ringgitan lamak dapat dibagi menjadi 3 jenis, antara lain terujungan yang biasanya dipasang pada lebuh atau rumah atau natah atau halaman rumah, lamak kecil biasanya dipasang pada pelinggi seperti di abit lawang, sumur, pelangkiran, tugu, pada togok atau arce dan songbah. Lamak besar biasanya dipasang pada pelinggi utama seperti gedong, saren, pelinggi taksu, kemulan atau rong tiga, patmesana, dan pada pencor yang melambangkan gunung yang tertinggi. Lamak yang dibuat dengan menggunakan bahan atau bermaterialkan janur dan ron dengan bermacam-macam renggitan biasanya dianggap jenis jejahitan yang sangat rumit bagi kalangan pengayah yang belum terbiasa menjejahitan dan boleh dikatakan pada saat ini sangat langka orang yang bisa menjahitan lamak atau cenige, tetapi jika sudah mau mempelajari, pasti bisa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inggih rekelan rai ke kali teman ke sampun mengudara wusan wau wentan bu eka ring batu bulan ya sana sampun nyarengin ring bernostalgia awu sampun ika nyerita yang ngenenin inde duga se masa-masa puber kentan ge kanton nyarengin sekatruna kentan ge sampun boleh niki melalui keliling Bali kentan sarang sekatrunanya neng ye nika pengalaman luar biasa pastikan ye. Astengkara nyantos mangkin Bu Eka kantun ingat, kita pastikan taler kantun ingat sarang semeton-semeton atau timpal-timpalnya ring sekat runa kantan ye. Iya malah niki putri buka line teleponnya ring 0361223361 sani arsa nyarengin taris niki sarangin putri ring bernostalgia ye. Om swastiastu.
1: Om Swastiastu, Kak Putri, cantik kita.
0: Inge, Bu Lodro niki.
1: Inge, siang lalu niki, beragi suara Nge Putri, siang baru bangun niki, bangun di sini, ya.
0: Oh boleh, wawu sirap kentan.
1: Nge, wawu boleh masih diatan, ya.
0: Inge, yang penting boleh istirahat. Nembe yeah. Niki titiang nyarengin Bu Lodro ring bernostalgia niki.
1: Nggih. Yeah. Titiang jenten kidik nyerito.
0: Nggih, yeah. Laris-laris Ibu punapi nika.
1: Jenten riwayat tiang tentang jenten karyon ke di Bali banyaren ke. Jenten. Ngerok ampun niko nak jenten draman ko.
0: Nggih, nggih.
1: Muruk nih soalnya bin angak kangen bin bulan nih ke muruk ampun nih nangkin nih ke kenten pemuruk nih ke lagi saji bawon ke kenten
0: oh nih ke muruk ang
1: nih sana muruk nih ke ampun ngantas kenten bikin nangkin tiang muruk nih ke griyo
0: oh nih
1: kenten wanu-wanu-wanu dan ada-ada sate niko niko mungkin niko griyo main muruk nayan nak kal ngel di balik banyaran hario kenten nanti ya mereka ampun tiang ko griyo muruk tiang ko anggena kenten putri niko dan ini wayan sing di anu punya nak renyah mina ya ten dari desa ten bel yo pang lamis di ya dari Ilusari nak ya nak kenten
0: ini Ilusari mantep
1: iya Ilusari sang lama ya nak kenten siang ini pasti gelar dos siang jadi kenten dia nah aku ya anggun putri wayan ini pak ni kenten tiangnya ke banak-banak tiangnya di Pak Dodro ni ke tas angin putri kenten yang tas nada ilis hari ni ke ni ha apa nang ilis hari pang lamis
0: banyak
1: ilis hari na yang nak kenten ni siang yang tas angin ilis hari ni ke ni hampun tak nyenten nai tetep ke griyo muruk ni nah yang kenten nah yang kini dia lagi saji penguruk ke kenten hampun tak nyenten ampun nampak palangin kenten kang migel ni so kenten lantas di Bali Banjar ni kan dan
0: geladi
1: ni geladi ngadi pengkalis ni kan ngadi kenten ampun tas ngangin ni kan ngigel ni sorry ya di samping li banyak ni kan ngigel yang terus ni antas tukang saya ni ke kenrabin penguruk ni ke kenten nak manyak ni beli banyak ni kan pengangin seluang ni ke pengangin kenten
0: tinggal ngigel mantan dadasnya ni ampun siap ni samian ni
1: ini hampir siapa pengangguran ke untuk kangkalo nampun ke di Bali Banjar itu ampun yang ke Bali Banjar mau kaya memang
0: Langsing ya, langsing.
1: Ampun, saya kenten. Malih aku yang ngeden, so kenten. Oh, ketoyan, so di pura pusat kandangan, so. Ampun, saya kenten. Ampun, nguruk, malih, ampun, latihan, malih, kangen, so. Enggak diberi. Ampun, kenten. Beli sangat, saya kenten, aku. Enten COVID, itu buang antas ngitung itu.
0: Oh, COVID berarti marah drinking ya 2019-2020 niki berarti nggih kejadiannya nggih.
1: Nggih, kok ampun jangan ada drama itu.
0: Berarti buang tampil nika gara-gara COVID dan nih kedua nggih.
1: Buang nih kok ngigal yang itu ampun COVID itu. Buang nih kok. Nggih. Kok ampun jang buang yang ngigal buang yang durin jak bim nina jangnya kentenet yang kan pengurukan itu.
0: Nggih, ampun tanda das gijal nggih, ampun COVID nika nggih.
1: Nggih, durin nak niko atiu kenten tiang pengurukan ragu saji bawo niko pesenen. Nah, nangan emang karya riko. Nah, di FD riko.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih, meniko gana ngundek beli pangke nake kambil rala. Ibu lodro nih.
0: Nggih, ibu.
1: Nggih, hanya liana.
0: Nggih, seksama ibu nggih, sampan berbagi cerita niki bagi-bagi boleh kesempatan dados penari malih nggih kan makin ampun dados makin niki makarya malih nggih.
1: Nggih, sayang niki malih lancur nggih.
0: Nggih, ditunggu nggih sarang-sarangnya narik nostalgia nggih.
1: Nggih, kayak putri seksama banget. Nggih, kami tiga makin nggih putri pangpolis gitu pulang makin nggih.
0: Nggih, Bu Lodra.
1: Upe tentang mangki nanti Prama Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Duh, ternyata Bu Lodra niki memang penari nggih. Sengaja dipilih perannya yang sesuai dengan suaranya mungkin nggih Bu. Memang sengaja karena Bu Lodra kan suaranya semangat selalu kenten nggih. Sing sebab Bu Lodra sempat berbagi cerita bagi-bagi ngelantur nggih. Ampun presida tampil nika tampil kedua ya di Astun niki terhalang COVID kenten nggih. Bagi-bagi mungkin presida berkarya malih nggih. Napi malih wonten Pak Lodra niki sampun setia menemani nggih. Yang niki nyenawang ring RRI boleh nyen nggih tampil nggih Astun kare. Je tetap semangat pokoknya Bu Lodra nggih. Niki talar kenal rai titik yang buka niki ring WhatsApp perempat RRI Denpasar. Ternyata wau sampun wenten Pak Putu Widya malih colek-colek niki nggih. Wau ternyata minta salam sarang Bu Eka nggih. Bu Eka BB wau saat munggah dike Pak Putu Widyanya ikut colek-colek kenten nggih. Pas sajan sare nikang Bu Eka nike putri dari jam 5 pagi on air RRI Astengkare. Sik semang nggih Pak Putu Widya. Talar sumatan sare lianan pastikan nggih sene sampun sesatia nyarange niki dari jam 5 pagi nggih. Nyantos puput niki ring galah jam 12 wengi. Kenten sik sebab ping banget niki sampun setate monitor nggih. Talar wau sampun wenten nika sare nyarangin malih di tiang ring bernostalgia wenten nah, niki Bu Lodra nggih. Sana sampun nyarengin, magi-magi sana lianan presida talar nyarengin. Ya, sira wawu sana sampun colak-colek, sampun nama dua cerita. Nah, malih jebol sarangin titik yang malih nikirin 0361-223361. Sana mangkin nikirin PRC yang tembang sana pacang munggah.

0: Kain geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Beli! Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
3: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
2: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
3: Orang gede? Lo belong maksud lo?
4: Oh no.
2: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
3: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
2: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
5: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Inggih rekelan rayu sampun wentan nikah semeton sana bergabung ring rahina bernostalgia kintan ge wentan Bu Eka sarang Bu Wayan Lodre sana bergabung ye sesama ping banget niki sampun nyarengin putri ring bernostalgia kintan ge niki sampun gelah jam dasa keliwat 52 menit tak kangjang demu niki bernostalgia nya nih. Putri cukupkan genten ge santukan sinam puroping banget niki atit yang agak sedikit kurang enak badan genten ge magi-magi niki preside taler tetap menghibur kentara kelan raing ge santukan minap niki ada salah makan ge jadi tenggorokan agak sedikit kurang enak niki ge magi-magi je benjang nyarengin malih niki preside dengan kondisi sane lebih fit genten ge tapi malih niki sampun nampak rahine jagat kenten nggih niki sampun uyak rerainan kenten nggih bagi-bagi titiang presida gelis kena niki santukan punika presida taler siaran lebih baik lagi kenten nggih sinampura niki semeton pastika akeh niki sampe sampun menunggu taler nggih arsa nyarengin sinampura ping banget bagi-bagi benjangan boleh taler niki nggih malih nyarengin kenten. Rekelan lali taler niki nenten lali titiang ngingetin malih kenten ye ring dini hari malih jebos kenten sampun dimulai niki pesta bola duwe neng ye niki ring hari Jumat niki ye sampun masuk ring hari Jumat pinanggal roras Juni niki ye ring kalah jam 2 dini hari kenten ye sampun niki pacang kawentenan sepak bola niki sane bertanding niki Meksiko melawan Afrika Selatan nggih pindah ke pertandingan pertama niki. Rekelan rai sane seneng kenten nggih nonton bola siap-siap niki minap sampun menyiapkan tenaga kenten nggih menyiapkan makanan anggen begadang nggih. Dadah setelah niki rekelan rai malah jebos nyarengin siaran bola duwe nggih kenten nggih ring pro 1 RRI Denpasar. Ring frekuensi 105,2. Nggih, dadah sebelah jebol sarengin. Ring galah jam 2 nika pasti ke sampun disiarkan. Jam 2 waktu Indonesia Barat, nggih. Nika jam 3 minap ring waktu Indonesia Tengah sampun pacang. Dadah piar siang kenten nggih siaran bola duene kenten. Nggih. Rekelan lai taler sampun nampak nggih ring pembukaan PKB kayak niki ring galah pinanggal 13 kenten nggih. Nika talar wenten siaran langsung pembukaan PKB saking Pro 4 RRI Denpasar nggih. Sane minap wenten kesibukan durung preside menyaksikan langsung pet ayel kenten. Dados nyarengin ring Pro 4 RRI Denpasar santukan kawentenan siaran langsung. Inggih rekelan rai, sane mangkin titiang pacang mesanakan numun aja bos. Wesan puniki iring titiang ring rahina latri niki ngineni inde apresiasi budaya lokal. Nggih malih jebos ngiring sarangin api jawenten niki sane pacang munggah.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Topeng Pajegan. Topeng Pajegan merupakan salah satu jenis drama tari populer di Bali yang dimainkan oleh satu pemain. Aktor ini akan memborong semua tugas-tugas yang terdapat di dalam topeng. Penari Topeng Pajegan adalah seorang Pendarma Wacana yang juga harus memiliki kemampuan bercerita seperti seorang dalang. Pada Topeng Pajegan, topeng yang mutlak harus ada adalah topeng sidekarya. Karena merupakan tarian penting untuk suatu upacara keagamaan, maka penarinya harus memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Penari tersebut harus bisa memberikan pencerahan kepada penonton tentang inti dan tujuan upacara tersebut. Kisah dari tarian ini adalah menceritakan masa pemerintahan Dalem Watu Rengkong Digegel yang akan mengadakan upacara besar di Pura Besaki. Saat itu ada seorang Brahmana Welaka yang mencari saudaranya yang tiada lain adalah Dalem Watu Rengkong. Sayangnya, Brahmana tersebut begitu mirip pengemis sehingga tidak ada yang percaya bahwa ia adalah saudara Dalem Watu Rengkong. Sang Brahmana pun diusir dan pergi dengan penuh dendam. Brahmana tersebut bertapa dan mengucapkan mantra agar acara yang digelar Dalem Watu Rengkong menimbulkan bencana. Hal itu pun menjadi kenyataan. Dalem Watu Rengkong memohon ampun pada Brahmana agar acaranya menjadi berkah. Kemudian, Brahmana tersebut diakui sebagai saudara dan diberi gelar Dalem Sidekarya.
2: Pak, ini susu dan rotinya, Nye.
3: Terima kasih, Mbok Unti. Oh iya, Mbok. Cucunya Mbok, sekarang mau melanjutkan ke SMP ya? Kalau boleh tahu, mau sekolah di SMP mana, Mo?
2: Nggih, Pak. Semenjak ditinggal bapak dan ibunya meninggal, sepertinya Mbok nggak bisa menyekolahkan dia lagi, Pak. Maklum, dengan ekonominya Mbok yang pas-pasan seperti ini. Sekarang ini, cukup sampai lulus SD saja. Yang penting dia bisa membaca dan menulis, Pak.
3: Mbok, pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Kita boleh bodoh, tapi anak dan cucu kita tidak boleh bodoh seperti kita, Mbok. Ingat, kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan. Mbok mau cucunya Mbok hidup dalam kesusahan dan kemiskinan?
2: Enggak, Pak.
3: Ya sudah, nanti saya akan bantu untuk membiayai sekolah cucunya Mbok.
2: Enggak, Pak, terima kasih. Ini sangat berarti sekali bagi Mbok. Sekali lagi, terima kasih enggak, Pak.
1: Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu

0: dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Rekalan Rai, sana makin iring di tiang niki ring program Rahina Latri. Sana pastikan niki menampilkan apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Sana ke pertama niki Rekalan Rai, pacang kawentenan tabuh bebarongan ulian ye. Sana pacang unggahin niki, lan pastika Rekalan Rai sampun uning kenten ye. Tabuh bebarongan ulian pun niki, wantahja komposisi musik tradisional utawi kerawitan kenten ye. Ring gamelan Bali sane biasanya nih niki dibawakan oleh kelompok-kelompok kesenian gamelan ngeten ye. Karya seni pun niki Rekalan Rai diciptakan sebagai tabuh instrumental ngeten ye, sane bernuansa khas ran niki kaanggen mengiringi pertunjukan sakral utawi upekara-upekara ngeten ye. Ini iraga cingak niki saking namanya ngeten ye, tabuh bebarongan. Tabuh bebarongan punika jenis komposisi musik gamelan sane niki meduwe karakter lincah, dinamis lan magis kenten nggih. Sane dirancang khusus untuk mengiringi tarian atau karakter makhluk mitologi barong puniki kenten nggih. Yeni kata ulian kenten niki merujuk anto gaya garapan nggih utawi gaya tabuh punika. Nika sane merujuk anto nama gending tertentu ring tradisi musik klasik Bali kenten nggih. Sapa napa niki tabuh bebarongannya ning ngiring piarsa yang dumun sarang-sarang Rekalan Rai.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Pagi, Bu. Ibu sibuk nggak? Kayak mau ngobrol penting.
2: Pagi, anakku. Ada apa ini? Pagi-pagi, anak ibu ini sudah serius aja.
1: Gini, Bu. Gue kan sudah cukup umur nih. Gue berencana mau nikah. Boleh nggak?
2: Boleh-boleh saja. Tapi, kalian sudah siap belum? Menikah itu nggak gampang loh, Ge.
1: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
2: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
1: Hah? Emang penting ya, Bu?
2: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
1: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
1: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
2: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
1: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
2: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
3: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.
4: Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan Bunga Kaca Piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga. Jempiring.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sampun piar sayang sarang-sarang nika kewentenan tabuh bebarongan ulian sane mangkel rekalan rai niki pacang unggahan titiang pesantian Badung tahun 2001 ring PKB niki nggih. Mina wenten niki rekalan rai sane kangen kenten nggih antuk penampilan puniki. Dado sepiar siang mangke niki sembari beristirahat ring malam hari kenten nggih. Santukan iki pasti ke yening sampun mau sampai PKB, pasti ke samian wilayah Kabupaten Kota Ring Bali di kenten mengikut sertakan perwakilan-perwakilan iki ring mekudang-kudang lomba nggih sekadiring pesantian puniki. Punika talar ring tahun nemangken 2026 PKB kaping petang dan sekutus kenten nggih. Pasti ke pacang wenten malih pesantian nggih. Sane mangkin ngiring mengobati rindu niki untuk penampilan pesantian Badung ring tahun 2001.

mune patut saratang dewa seneng apang dewa jok ngamun.

Rakelan rai sinampura yang niki yang santokan ke bande antuk galah kenten ye sane mangken. Titiang putri pacang ulung serma pamit niki ye reng ruang dengar rakelan rai. Sesuma ping banget sampun nyarengin lan status susatia reng perempat RRI Denpasar. Magi-magi reng lianan rahina presida titiang nyarengin male lan pastika titiang lunas geng rana sinampura. Minap entan senentat manut selami titiang ngeter acara due nih. Puputan titiang untuk ngaturang paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.

saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Ego Namastu, Namasidom. Rahajeng Reklan Rai, mawali nyarengan penikiring radio kesayangan dulu ini Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Pemekasnya nih, semuanya titi yang serang suami, senuangnya titi yang ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Salpun api gatra, semuanya titi yang serang suami, mogi statek enak rahayung, nonton kekirangan pun apapun api, talor punikis seluir, sudermo, soginera klan rai, ring rahindu mangken, margi antar turlap dekarya. Ring Raina Sukra, sana baca mangkin Roras Juni, warna sekali tali 6 likur. Ring Ambara, sana nyarangin ngawet ringgala jam 5. Kantos jam dasa sama Maleji Bos, Wenten Gongge Sintia. Ya ning puniki, Rakelan Rai, ring perompat RRI Denpasar. Niki mengudara, kantos jam Roras Wengi Maleji Bos, kentan ngiring waktu Indonesia Tengah. Rakelan Rai, siaran mangkin dadas pirangan puniki sarang-sarang ring aplikasi RRI Digital, sana sampo dadas keunduh ring Play Store utawi App Store. Talar puniki sane wastane dados pirengang ring streaming rri.co.id. Rakelan rek gongge sine informasi yang dumun napi kimanten dan acara sane pacak kemargiang selami gongge Cynthia bertugas ring kali menit kentan nge Rakelan Rai Niki Maleji Bos ring menit ke 9 utawi ring kala jam 5 lintang sia menit waktu Indonesia Tengah gongge Cynthia kumandangkan dumun adzan subuh majeng ri umat Islam sane wenten ring ngawidangan dan pasar talar sekitarnya nge wosan adzan subuh wenten hajeng Bali siaran Surya Puja lan teman-teman Bali rohane Hindu kantos nampak ring kala jam 6 semang Maleji Bos tepatnya nih ring kala jam 6 semang wenten undungan puja Trisania majeng ring umat Hindu Sudarma sane wenten ring sejebak Bali nge wenten talar puniki wosan puja Trisania rahajeng Bali siaran gelangkangin puput ring kala jam setengah pitu ringgala jam setengah pitu kantor jam pitu wenten informasi sane ringan dumun kantor ngira kelan rai indik perakiraan cuaca ngira kelan rai kantor jam pitu ringgala jam pitu jam kutus lan jam sia semang wenten puniki berita berbahasa Indonesia tur puniki ringgala jam pitu kantor jam sia wenten rahajeng Bali informasi lan teman-teman Bali mablik bak sarang semonton sami kali palatan nge lan acara sane pini untad puniki rekelan raya ringgala jam sia kantos jam dasa niki wenten rahajeng Bali pabelibagan komunitas kesarangin KPAD Provinsi Bali. Semang-semang kadi mangken durus ngeh rakelan rai ngawitin nyarangin ring perompat RRI dan pasar mekudang acara sampun ngegesin informasi ya nge talar semang-semang kadi mangken kantan nge terpantau niki ring ngawidangan penateh wau kantan nge talar puniki di daerah Hayamuruk niki terpantau basah nge rakelan rai ring aspal niki artinya nge wau wusan sabah kantan nge sana kejebak hujan minap ringgala mangken sampun ngawit beraktivitas alon-alon kematian rimargi elingang puniki nge Rakelan Rai tetap bersyukur pagi hari mangkin sampun pulih menjalankan aktivitas nyanang sodarma talar mapupul sarang keluarga tercinta nge sana semang-semang kan dimangkan talar sampun mirengam perompat durus ngwedang dumun ngeteh kentan nge sanganan khas balinya ne durus-durus dumun talar elingang puniki nge Rakelan Rai meminum segelas air putih hangat. Rakelan Rai tepat di pukul 5 lewat 9 menit pada jam sekian kantan nge Rakelan Rai sekali gong informasi yang wau kumandangkan dumun adzan subuh bagi anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.

Rekan-rekan Rai, selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robba alamin. Rekan-rekan Rai, mau nyarengin Goge Cynthia, Punikiring, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sampun niki pasti kemetangi, kenten nge karena makin nepe. Ring Rahina Suci Sugian Bali, Dibi sampun kemargiang Ring Rahina Suci Sugian Jawa kentan nge. Sane nyalanang Ring Rahinan Suci Sugian Bali. Nah siro puniki durus-durus informasi yang Ring WhatsApp Pro 4 kentan nge. Ring 0878-9882-2420. Talar puniki ring lain telpon Malai Jebos, Mablik Bak, Sarang Rakelan Rai, Sarang Gongnya Sintia ring 0361-223361 nge. Sane mungkin wasan azan subuh Gongnya lantaran ring acara selanturnya nge. Wenter Hajeng Bali Siran Surya Puja lan teman-teman Bali Rohani Hindu nge. Sekadi Ring Rahina Debi lan Ring Rahina Mangkin kantan nge Murde utawi Bantang sana jagi ke Sobiang puniki ring Ambare acara Surya Puja Mangkin ini kesugihan Bali makna sugihan Bali dan sugihan Jawa kesarangin Putu Gede Nesa Paramarta nge. Sekadi napi dageng bebawasannya nge kantan semeton saminge nama leje bos sarang-sarang pirengang. Sane mangken katur tembang Bali Rohani Hindu Dumun memungkah kentangnya Rakelan Rai utawi mungkah siaran Gongnya Cynthia mangken talar menambah kedamaian hati ring semengka dimangkin karena mangkin Rainan Suci jagi nyanggre Rainan Suci Galungan Kuningan Mang Destate Rahayu sarang saminge wenten mau diulik puniki Sanjiwani.

0: Legong Lego. Desa Kedisan identik dengan tarian Legong Legonya. Tarian ini merupakan salah satu tari sakral yang diciptakan di Desa Kedisan, tepatnya di Banjar Tangkung. Tarian Legong Lego ini diciptakan dan dikembangkan sejak masa penjajahan pada abad ke-19, paruh kedua yang kemudian dikembangkan oleh generasi-generasi selanjutnya, sehingga sekarang masih tetap disakralkan atau dikembangkan oleh Desa Kedisan, tepatnya oleh Banjar Tangkung, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Tari Legong Lego yang berada di Desa Kedisan awalnya diciptakan dan dikembangkan oleh Inyoman Bir yang berasal dari Sukawati, Kabupaten Gianyar. Adapun untuk gamelan yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut diciptakan oleh Inyoman Patre dari Tambak Siring, Bukit Gianyar. Tari Legong Lego ini sendiri dibawakan dalam acara-acara tertentu saja seperti upacara-upacara keagamaan, dan juga tarian ini sering digunakan sebagai tari bali-balihan atau dipertontonkan. Dalam tradisi di Desa Kedisan sendiri, tarian ini tidak dibawakan oleh sembarang orang atau penari, melainkan penarinya dipilih oleh Banjar itu sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Om Anubhadra Kartawyatu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara RRI Denpasar dimanapun berada, semoga hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa. Berjumpa lagi dengan saya, Iputu Gedesa Paramarta, Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Badung. Senang sekali saya dapat kembali hadir menemani Anda dalam program siaran budaya keagamaan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Hindu Bali, yaitu makna Sugihan Bali dan Sugihan Jawa. Para pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, menjelang Hari Raya Galungan, umat Hindu Bali memasuki serangkaian hari suci yang penuh spiritual. Di antara rangkaian tersebut terdapat Sugihan Jawa dan Sugihan Bali, yang menjadi tahapan penting sebelum datangnya Galungan sebagai simbol kemenangan Dharma melawan Adharma. Seringkali masyarakat melaksanakan kedua tradisi ini sebagai bagian dari kewajiban keagamaan. Namun, sesungguhnya, Sugihan Jawa dan Sugihan Bali menyimpan filosofi yang sangat mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan dirinya sendiri. Melalui siaran ini, marilah kita memahami lebih jauh makna yang terkandung dalam agar nilai-nilai luhur warisan Bali tetap dapat dipahami dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kata Sugihan berasal dari kata Sugih yang berarti kaya, makmur, atau sejahtera. Akan tetapi dalam perspektif agama Hindu, kekayaan yang dimaksud ini tidak hanya berkaitan dengan materi, melainkan kekayaan rohani, kemurnian hati, serta keluhuran budi pekerti. Sugihan merupakan momentum penyucian sebelum umat Hindu merayakan atau menyambut Hari Raya Galungan. Penyucian tersebut dilakukan agar manusia siap secara lahir dan batin untuk merayakan kemenangan Dharma atau kebenaran. Dalam penanggalan Bali, Sugihan Jawa jatuh pada hari Kamis Uku Sungsang, sedangkan Sugihan Bali dilaksanakan pada hari Jumat Uku Sungsang. Kedua hari suci ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam proses penyucian. Melalui Sugihan, umat Hindu diingatkan bahwa sebelum merayakan kemenangan, kebaikan, terlebih dahulu perlu membersihkan segala bentuk kekotoran, baik yang ada di lingkungan maupun yang ada di dalam diri sendiri. Makna Sugihan Jawa. Sugihan Jawa merupakan hari penyucian yang berkaitan dengan Buana Agung, yaitu alam semesta beserta seluruh isinya. Dalam pemahaman Bali Hindu, alam semesta bukan sekadar tempat hidup manusia. Alam adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga keseimbangan dan kesuciannya. Oleh karena itu, pada hari Sugihan Jawa, umat Hindu melaksanakan berbagai bentuk upacara penyucian di pura, tempat suci, lingkungan rumah, sumber air, dan berbagai sarana kehidupan lainnya. Makna yang berasal dari Sugihan Jawa adalah membangun kesadaran bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari alam. Segala kebutuhan hidup manusia berasal dari alam, air yang diminum, udara yang dihirup, makanan yang dikonsumsi, semuanya berasal dari alam yang telah dianugerahkan Tuhan. Karena itu, manusia memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga kelestariannya. Penyucian yang dilakukan pada hari Sugihan Jawa merupakan simbol penghormatan terhadap alam semesta sebagai manifestasi kekuasaan Ida Sang Yang Widiwasa. Di era modern ini, pesan Sugihan Jawa menjadi semakin relevan. Dunia menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti pencemaran sungai, kerusakan hutan, perubahan iklim, dan meningkatkan volume sampah plastik. Melalui nilai-nilai Sugihan Jawa, masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap lingkungan, menjaga kebersihan, mengurangi sampah plastik, melestarikan sumber air serta menjaga keseimbangan ekosistem merupakan bentuk nyata pengalaman filosofi Sugihan Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Sugihan Jawa bukan hanya ritual simbolis, melainkan juga sarana pendidikan spiritual yang menumbuhkan kesadaran ekologis dan tanggung jawab terhadap alam semesta. Yang kedua, makna Sugihan Bali. Setelah Sugihan Jawa, umat Hindu melaksanakan Sugihan Bali yang berfokus pada penyucian Buana Alit, yaitu diri manusia sendiri. Buana Alit dapat dipahami sebagai alam kecil yang terdapat dalam diri setiap manusia. Dalam ajaran agama Hindu, manusia dipandang sebagai miniatur alam semesta. Oleh karena itu, kesucian diri menjadi sangatlah penting, karena keseimbangan kehidupan berawal dari keseimbangan dalam diri manusia. Pada hari Sugihan Bali, umat Hindu melakukan persembahyangan dan berbagai upacara penyucian. Sebagai simbol pembersihan diri secara lahir dan batin. Makna utama Sugihan Bali adalah melakukan introspeksi atau evaluasi diri sebagai orang, diajak untuk melihat kembali perjalanan hidupnya. Apakah selama ini pikiran yang dimiliki sudah mengarah kepada kebaikan? Apakah ucapan yang keluar telah memberi manfaat bagi sesama? Apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan ajaran Dharma?
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Dalam ajaran agama Hindu terdapat konsep Trikaya Parisuddha, yaitu tiga perilaku yang harus disucikan. Yang pertama, manacikal, yaitu berpikir yang baik dan benar. Yang kedua, wacikal, yaitu berkata yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kayikal, yaitu berbuat yang baik dan benar. Ketiga unsur tersebut menjadi landasan penting dalam kehidupan umat Hindu. Melalui Sugihan Bali, manusia diajak membersihkan pikiran dari sifat iri hati, kebencian, keserakahan, dan berbagai sifat-sifat negatif lainnya. Selain itu, manusia juga diingatkan untuk menjaga tutur kata agar menyakiti orang lain, serta menjaga perilaku agar senantiasa mencerminkan nilai-nilai kebaikan. Adapun hubungan Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Baik pendengar yang berbahagia, Sugihan Jawa dan Sugihan Bali sesungguhnya merupakan dua rangkaian saling melengkapi. Sugihan Jawa berorientasi pada penyucian alam semesta atau Buana Agung, sedangkan Sugihan Bali kepada penyucian diri manusia atau Buana Alit. Kedua mengajarkan prinsip keseimbangan yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bali. Manusia tidak dapat hidup harmonis apabila hanya memperhatikan dirinya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan. Sebaliknya, manusia juga tidak dapat menjaga alam dengan baik apabila dirinya masih dipengaruhi oleh sifat yang negatif. Oleh karena itu, kedua hari suci ini menjadi pengingat bahwa keseimbangan harus dimulai dari dalam diri manusia dan diwujudkan dalam hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Seperti konsep tersebut selaras dengan ajaran Trihita Karana, yaitu tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Trihita Karana meliputi hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam lingkungan. Melalui pelaksanaan Sugihan Jawa dan Sugihan Bali, ketiga hubungan tersebut diperkuat secara keseimbangan. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, nilai-nilai yang terkandung dalam Sugihan Jawa dan Sugihan Bali tetap memiliki relevansi yang tinggi. Generasi muda saat ini menghadapi berbagai tantangan baru, dimulai dari perubahan gaya hidup, arus informasi yang begitu cepat, hingga berkurangnya interaksi dengan nilai-nilai budaya dan spiritual. Sugihan Jawa mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan hidup, kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian alam merupakan bentuk nyata pengalaman ajaran tersebut. Sementara itu, Sugihan Bali mengajarkan pentingnya menjaga kualitas diri. Dalam era media sosial, setiap orang dituntut lebih bijaksana dalam berpikir, berbicara, dan bertindak.
menyebarkan informasi yang benar, menjaga etika komunikasi, menghormati perbedaan, serta menghindari ujaran kebencian merupakan implementasi dari Sugihan Bali dalam kehidupan modern. Dengan memahami makna filosofis kedua hari suci ini, generasi muda tidak hanya menjadi pewaris tradisi, tetapi juga mampu menjadi pelaku utama dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya Bali. Para pendengar RRI Denpasar, dari uraian yang telah kita simak bersama dan dipahami bahwa Sugihan Jawa dan Sugihan Bali merupakan tahapan penting dalam rangkaian Hari Suci Galungan yang sangat dengan nilai spiritual dan filosofis kehidupan. Sugihan Jawa mengajarkan pentingnya menjaga kesucian dan keharmonisan alam semesta. Sugihan Bali mengajarkan pentingnya membersihkan dan menyucikan diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Melalui kedua hari suci ini, umat Hindu diajak untuk membangun keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan sebagai landasan terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Semoga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sugihan Jawa dan Sugihan Bali dapat terus kita pahami, hayati, dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yang bertugas pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Om Santi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
4: Korea? Jerman.
3: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
4: Bukannya itu Argentina.
3: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
5: Hah?
6: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
7: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
8: Suara Budaya Bali.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Ingira kelantrai mulai nyerengin ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali sarang titiang gongge Cynthia sampur mati laring acara druene puniki rahajeng Bali siaran Surya Puja lan tomang-tomang Bali rohani Hindu tapi sanes sampun kesobiahang ring ambare ini makna sugian Bali lan sugian Jawa kentan nge bagi stata rahayu mengimplementasikannya nih sanes mangira kelantrai mataki-taki dumun nyalanang pemuspan Puja Trisania majeng ring umat Hindu Sudarma sanes mentar isi jebak Bali nge wasan Puja Trisania melaju bas kongi antara male ring acara Rahajeng Bali, informasi lan tembang-tembang Bali.

sedikit perhati aksa ukiran pasir. Ukir pinaka wadu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung renjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargian darmo. Sane mangkin miring ngulangan pikayun, sarang-sarang muncarang puje trisandil.

keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Pro4 RRI.

106,4 MHz dan AM 1206 kHz mewali nyaring rakalan rai ring semang manggen rahine sukre roras junior sekali tali enam likur sarang titiang gongge sintiang ge samun nyaringin rakalan rai ring acara siaran surya puja talar sampur kemari yang puja trisan ya majang ring umat indus sudarma sanementan yang sejebak bali bagi stata kena rahayu ge talar puniki samun ngawet kemari yang sudarma suagina lan suakarya nabi malih mangkin ampe ring rahine sugian bali margi antar turlap de karya stata rahayu niki ge. Rangkalan rai mau nyaringin ring acara Rahajeng Bali sana mungkin nyaringin ring acara siaran gelangkangin dumun sedurung malah jebos nyaringin ring acara Rahajeng Bali informasi lan teman-teman Bali nge ring acara siaran gelangkangin mungkin ngemosang indik sugian Bali sapun api daging bebawasannya nih sarang-sarang pirangan.

0: Aduh. Ah, kene bo, semang manis bo. Mamuh bo. Weh, baju bo, baju kedas. Baju nomor satu ne. Sugian Jawa Ribi membersihkan alam semesta lingkungan. Jani ne, rago harus membersih diri. Ingin carane? Manjus bo secara niskalo bun manjus masugi mamuh mo getep kuku kedas mo cukur bo lengkap jani rapatut ragu ngamargiang tapo brato yogo semadi puasa itu anune kedo asane anune carane.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu, Ji. Wih, kan dirauh niki.
1: Wih,
0: tiang bingung niki.
1: Wih.
0: Dibik kan Ji nih Kang.
1: Heeh.
0: Pian Jawa membersihkan lingkungan ampun Ibi Margian. Mau banten areng anu skalaan ampun. Ngerebu niko. Mangken kan sugian Bali.
1: Oh, jani.
0: Tiang mambu ampun mencukur ampun ngetap kuku sampun mesugi sampun. Mungkin engkau dah sangkan mood yoga tapo niko engkau bersihnya kena jadi mau puasa.
1: Kena tukal mau tapo jadi ni mau baju putih kaman putih.
0: Kena kenton pangano je pang genap sugian lagu pang nginuten kadi anu napi dan eh tatwo. Etika. Susilo niko.
1: Pakaro.
0: Pakaro. Panggenap ketlu niko. Kan kita jalan kita ngendan
1: padat. Yang berapa tu kau mulai ni?
0: Mungkin apa niki?
1: Oh, gitu.
0: Bos ngajangin langsung buat.
1: Oh, misi puasa?
0: Puasa. Men kengkeng padat nenek jajak guyu kendan lah.
1: Nah. Gengken ya cara rawas itu, cara bungo kembang sing masan.
0: Bungo kembang sing masane, dengar sih yang
1: Soleh.
0: Jadi soleh,

0: Gengken kok nah?
1: Nah.
0: Hari sore.
1: Sing ada masan bunga nih, ada bunga tuh, toleh tepuk no kena eh.
0: Oke.
1: Okay. Cara tuh banyak nih. Sing ada pertanyaan kena nak di luar nih.
0: Pertanyaan kan kok?
1: Itu nak anu aliran apa jadi nih? Dia melajah apa jadi nih?
0: Gitu. Nak domain metafor. Dan nak kena nak mapan aku mana ya man? Di biji bang nih kang kendan tuh mana macam tuh di buku nih kau tuh kan kendan lagu membersihkan diri men patut nih kengken kita nggak ngerti dia nih ya
1: sing ya patut nih lah sih nawang masih patut nih sih gitu kang wangi lagu jani lagu di beten malu sih gitu waliang male Nechen rao sengo Sugian Bali.
0: Sugian Bali.
1: Benar, Bali balik.
0: Balik
1: waliang,
0: mewali, gitu. Bali,
1: mewali yeah. Ke diri kita yang disebut dengan mikrokosmos.
0: Anu alam kecil.
1: Alam kecil ragone.
0: Buano kecil, buano alit.
1: Yang bersihkan subur, awas tubusan benar. Masugi, dibuka, dibatis, manjus, mamuh, bo.
0: Mencukur rambut ibi, kuku, bersih.
1: Soto, ada lantasan. Niskalo, ne.
0: Niskalo.
1: Nih usaha sencer lahir nih kan tuh subuh. Jalan batin nih jani.
0: Batin nih.
1: Aneka pertama lakukan dengan kejujuran.
0: Kejujuran.
1: Ketulusan.
0: Tulus.
1: Dengan etikat baik. Dengan posisi, anu kan inak rasa positif thinking tuh.
0: Berpikir positif.
1: Nih
0: kamu pun mau bersih hari ini kamu masih?
1: Betul sama-sama dengan bersih itu.
0: Iya jak dia. Anu tri kayo parisudo.
1: Ah.
0: Kendang nge berpikir berkata berbuat yang baik.
1: Nih
0: kamu mau bersih ya dia.
1: Mau bersih. Kan dia mau tapo. Jam jejaknya tuh. Tuh tak gentu anu tanyain. Nechen alasnya tadi kengon sopo gitu.
0: Ya jadi nak yang anu mau popojol kan anu maco niko tapo berato kaitan baca udah nabi das kat tu anak kaitan
1: lah. Ya yang tapo berato yogo segitu.
0: Tapo berato yogo sebadi.
1: Tapa itu artinya ketekunan.
0: Ketekunan. Tekun rago.
1: Tekun tengok pratapa. Berato itu pengendalian diri.
0: Oh menghindari pantangan-pantangan.
1: Misalnya. Nechen dan pengalian diri pedih he kenalian pedih.
0: Oh,
1: segitu.
0: Nggih.
1: Marah tuh sen tap yoga.
0: Yoga
1: tuh menghubungkan diri dengan itu yang pramukawi. Rago merasa rendah tiang tenyidang tiang napi yang tanda ratu sana suwejo. Tuh menghubungkan diri rago.
0: Oh, sembahyang muspo.
1: Redang ratu pijo pemargi ring titiang. Tuh mau yoga waktu ada nih.
0: Bon yoga nih.
1: Yoga. Jadi samadi tuh.
0: Samadi nih kok.
1: Harus ada usaha.
0: Mau usaha berusaha gitu.
1: Sing tadi mau gitu kan tuh nasi cogen mandiri gen taat bo kalau sing mau gaya mau gai
0: udan masih nyak ngedan ngidang
1: justru ulian sing misi usaha ulian sing misi mau gaya itu kalau tadi uyut
0: kene kuang gitu kuang jadi ya
1: kita daken kan
0: artinya keseimbangan perlu nih keseimbangan antara
1: berdoa dan berusaha.
0: Oh jadi. Kan ruwet pikirnya anu napi wasannya yoga metapo tuh nak cepuk nak metapo tuh di anu nah kita artinya di satu-satu dengan metapo negak rago.
1: Nyenada tuh puasa rago sentian puasa sakit tuh sen
0: mah nyenyak dia.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Adine nika becik wargang
1: luwung pasti luwung.
0: Tapi yang pun memaksa kan ini. Ya. Pas sesuai masih kaitan dengan kemampuan ragu.
1: Nak mau kejang ukuran di ragu, nak melihatnya masih ada aneh itu.
0: Ukurannya melihatnya masih ini kan?
1: Ukuran.
0: Ukuran apa
1: itu? Ukuran ini ada Nisto, ada Mario, ada Utamo.
0: Nisto.
1: Nisto baru niat kan kang Wang Nisto.
0: Baru dikenah ke.
1: Ayah di Mario isinya nanti asan. Di subhana ada kena ada usaha.
0: Usaha ngene Mas Napi, ngarian Napi
1: anu. Di sini utama jani.
0: Utama niko.
1: Ko berlanjut tentang gawe. Nidang lah gue terus-terusan kene gitu. Utama berlanjut tuh.
0: Utama. Oh, kene di ukuran ukur dengan gawe dan ukuran-ukuran niko.
1: Nah, jangan memaksakan diri gitu. Betah anu agama setan memaksa.
0: Nggih.
1: Pangarus kene, pangarus gitu.
0: Kentan utan artinya yang kene yang rainan kene bantalnya arus kene itu entan ini jadi kemampuan rago dengan itu kali pernikahan di bin kau tak ingat yang sugeh mapi lacur mapi sugeh kan entan yang nyon kau dasar peniko yang agak ngelah jadi yang nyon dan cocok.
1: Nah, itu ada kan
0: gajinya gede-gede miliaran-miliaran Banten sini. Dan cocok. Mun gaji sini penghasilan sini Bantennya gede-gede. Anu niko ngai sakit. Oh, gede ingat yang mau. Nah, kendan pun naik tutor-tutor naik panjang.
1: Nah, sehingga tutor mudang tutoran itu.
0: Kan artinya kendan cian anu dek
1: sehatnya kita sering,
0: sering dek panjang, kadang-kadang dia nak popojol gitu.
1: Nanti sendiri apa nuturan
0: dan ngerti dia nak.
1: Sedek ananya.
0: Niko bukan kadang-kadang lagu nak terngerti nak popojol, bakat kene kat dan kat pianu, tapi asalnya, tapi asalnya niko.
1: Saya pelot,
0: ngeh pelot, jak uloh bakat. Kalau kulit-kulitnya
1: gitu. Gitu, nak kawan kedaken kenal aja gitu. Kita bang nenek-nenek itu yang ketatuan sekan-sekan itu sang meraga wicak sano ikan itu widak dom ada wih pekaryaan itu napi madan kene napi madan itu idone no enang itu
0: sulingi
1: ane mapi copeng aja
0: penyuluh agama ya rago kene-kene kang wang dasar ben tapi rasanya kemampuan rago mendelaah kan akan muncul kemampuan rago jadi
1: yang penting untangnya napi itu
0: napi nih kalau
1: rago mau agama itu dasar ban ikhlas
0: gitu. Terus ikhlas
1: modal utama itu las cario nah ngerasa kan las cario tanpa ada ikatan apa sing ada pemerih
0: dan mengharapkan napi-napi gitu. Nggih jadi nak yadnyo niko ten tiang ingat niko yadnyo niko adalah hutang ya tuh rago mau yadnyo niko kan maya hutang dasarnya hutang niko trireno enan yo yang wenten dewo reno niko bayah ban dewo yadnyo buto yadnyo enan benar kan nggih
1: nah gitu aja jangan paco di anu
0: yan pitro napi yan resi reno yo bayah ban arsiatnyo yang lari sebentar Pitro Reno niko bayah ban menungso yadnyo sarang Pitro yadnyo kentan dasarnya maya hutang ya mungkin mungkin ya lagu ngidang maya niko bayah dumun kentan
1: nilain lo tanggung malu kita tuh
0: nah menteng ngidang engkeen menteng ngidang patut
1: nah artinya kene itu patut kena cero enak wikan mawasan tuh kalau ingin modano atau ataupun mapunyo jangan menunggu kita sugih malu.
0: Jangan menunggu sugih, jangan menunggu kaya untuk
1: Untuk Mapunio.
0: Mapunio.
1: Saya tak suka-suka saya Mapunio. Kata-kata
0: ada dene. Oh jadi. Benar aku ngidang suge nak.
1: Mawen. Mari kita mau yadnya atau Mapunio hari ini juga apa je lagu sido bang.
0: Jadi. Ben yad Mapunio ni kau ten mesti materi ten mesti jina. Ada nih sumbangan pemikiran tak harus masuk yadnyo ni kau meh. Ya pas jadi.
1: Terus nak ya so kerti. Kerti ni ya mau gak ulian gay. Segitu. Ulian laksano. Irago nyidang mesti mau yadnyo tu yadnyo bentenaga. Mau ya so Mau yadnyo ulian kepintaran ngangito ngenrago di luwung ban. Nana.
0: Jadi kau kerja ni kisah menarik tujuannya. Kalau anu ni mana luwung?
1: Saya tinggal tiang tu, mau pengaruh putih-putih semangkat itu dari apa?
0: Kalian kentan. Dan kau berkat karena nungging yang pokok kentan kangyang kadi muspo, dengan kangyang sembahyang, dengan niki. Kentan tiang.
1: Karena tu.
0: Terusnya dengan je.

0: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
0: Iya.
1: Keren loh.
0: Beli aja yang itu.
2: Pa.
0: Iya.
2: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu boleh nggak?
0: Tenang aja. Jak beli.
3: Kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, hutang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan kamu mau bayar?
3: Bayar cepat sekarang juga, Pak. Kesabaran kami ada batasan.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
7: Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat kurang lebih setengah gelas dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.
8: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Oke, selamat pagi rekan-rekan Raimo, nyaringin Gongnya Cynthia, peninggi ring perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sampun metila ring acara siaran galang kangen, kantan ngira kalan rai, rahajeng Bali, galah jam 6 lintang, kantos ring galah jam 6 lintang petang dasa menit. Nah, sani mungkin kantan sisa-sisa waktu, nampak ingilah jam pitu semang Bali jebos. Gue ngasih informasi yang dumun, ini perakiraan cuaca niki sejebak Bali, ya. Niki diprediksikan ring raine sukre mungkin roras Juni war sekali tali 6 likur niki sejebak Bali. Kantan ngira kalan rai, terkecuali puniki rakalan rai ring Kabupaten Klungkung kesarangin Kabupaten Karangasem nika berawan. Saneliana niki rakalan rai diprediksikan hujan ringan sane wenten ring Kabupaten Jemberane, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng lan Kota Denpasar. Nah minap mungkin ringgala jam 6 lintang petang dasa siki menit wenten ring udangan semeton sane terpantau gulam utawi sampun gerimis-gerimis germicik kentan nge. Dados ke informasi yang niki rakalan rai mangde semeton sami jagi ngentas ring udangan semeton kentan nge mangde tetap waspada sayaga makte mantel jas hujan utawi pajang kentan nge. Talar puniki terpantau cuaca ring udangan hayam wuruk wau je gong nge berangkat kentan nge neket ring studio perempat sampun napa kentan nge rakalan rai aspal belus kentan nge pasti ke wenten sabah ringgalah jam 4 semang wau lintang kirang langkung niki ring 50 menit kentan nge jam 4 lintang 50 menit jaring mangkin niki rakalan rai kanton terpantau gulam kentan nge. Minap niki sane mata tujuan kantan nge ke widangan genah ayam wuruk statek sekadi gue ngasih informasi yang statek makte mantel kantan nge. Sepertinya niki sampun masuk musim napi wastan nge peralihan musim minat kantan nge. Tapi yang pesta kesenian Bali memang identik dengan hujan kantan nge rakalan rai dan uning pastika wenten perubahan meleje bos. Nah ini cuaca ceke mantan niki secara berkala sane gue ngasih dia kutip wau saking bmkg.com go.id. Nah sana mungkin ini arus lalu lintas dumun semeton titian serang sami yening semeton jagi ngentas sering marga hayam wuruk pitung dak seden pasar niki pemekasnya nih. Sana mungkin terpantau kantor lancar arus lalu lintasnya nih. Nenten menten macet semang semang kadi mungkin sana wenten mekarya minap ten wenten WFH mungkin kantor nge skadi gongge. Nah gelis-gelis selit-selit minap kantor nge mang dan nenten terjebak macet. Telur wenten semeton sana pulang kampung minap niki rerenan suci sugian Bali atau ring Dibi sampun pulang kampung mungkin wau balik kantan nge karena Dibi merayakan hari suci sugian Jawa. Nah alon-alon kemantan mangde state jangkepi numun surat mengumdi drone rakalan rai skadi SIM STNK lan KTP state mematuhi aturan rambu lalu lintas.

0: Down.
1: Ay, nge.
0: Woi, jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Enggak, kantor sarang titi yang gongga Cynthia, ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ngawit semang mangken, eleng dumut urhatiannya nengeh, rakelan rai, majak ring kesehatan rakelan rai, sehat utawi kena, kentan nge. Dan tanwantar yang fisik mantan, duane niki semeton, bang des tato urhatiannya ne, ring dalam diri, utawi ring kesehatan mental sepanjang hari. Nah, ngawit ring aktivitas mangken nge, terbukti efektif menjaga kesehatan sepanjang hari, niki membantu tentu rakelantre untuk mengelola stres harian dengan jauh lebih mudah. Minap akes moton sami kentan nge merasa cemas, wau bangun tidur utawi wau memulai pagi mangkin kentan nge sampun mana semeton niki memikirkan tumpukan beban pekerjaan yang tidak ada habis-habisnya. Sana istri minap niki nyengre galungan kuningan gaitan sud-sud kentan nge mekupo, tapi dijalankanlah dengan enjoy kemantan nge, dengan santai kemantan. Niki kan kegiatan 6 bulan sekali kentan semeton nge, pastikan sampun terbiasa dengan menjahitan. Tapi malah tidak hanya pada saat galungan kuningan kemantan wau menjahitan, tapi nyicil satu persatu pasti ke 3 bulan sebelumnya sampun mempersiapkan nge. Nah, wenten saran ring gongga Cynthia sane gongga Cynthia kutip puniki saking RRI.co.id adalah salah satunya merapikan tempat tidur. Nikelah untuk mendongkrak kesehatan mental ring pagi hari. Informasi sane gongga Cynthia kutip saking RRI.co.id.

Selamat pagi Raka dan Rai, pemerintah Kota Denpasar dan PT Pelabuhan Indonesia Regional 3 menandatangani kerjasama pemanfaatan lahan di kawasan Pelabuhan Benoa untuk pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Kerjasama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan sampah modern dan berkelanjutan di Kota Denpasar. Melalui kerjasama tersebut, Pelindo menyediakan lahan seluas sekitar 60 ribu meter persegi untuk pembangunan fasilitas PSEL beserta sarana pendukungnya. Fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi beban tempat pemrosesan akhir sampah sekaligus menghasilkan energi terbarukan. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan pembangunan PSEL menjadi solusi jangka panjang dalam penanganan sampah perkotaan. Selain menjaga kualitas lingkungan, fasilitas tersebut juga mendukung terwujudnya Denpasar sebagai kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama gue Nge Sintia, dan sampai jumpa.

0: Inge, selamat pagi Rakelan Re, mawali nyaringin gongnya Cynthia Munikiring FM 106,4 MHz Lana AM 1206 kHz ya. Ringgalan nyepitu lintang kutus menit kantos jam sia mawali nyaringin ring acara Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali bantang utawi topik niki Rakelan Rai sesuai agenda setting ring RRI dan pasar kentangnya indek kebersihan nge Rakelan Re pencegahan sampah. Nah minap niki nyanggre rayanan suci Galungan Kuningan kentan nge bantang senejagi gonge kebeli bagang kentan nge ring abara sarang semeton sami enek budaya nyaga pelemahan utawi alam kentan nge menyambut hari suci Galungan dan Kuningan utawi puniki memperhatikan lingkungan sekitar nge Rakelan Rai dan juga di daerah perairan karena kan raga kentan nge berdampingan darat dan juga perairan kantongnya Rakelan Rai di laut. Jadi mangde dua wilayah nika mangde resik nasapunapi strategi pencegahan sampah masuk ke laut atau strategi pencegahan sampah nge Rakelan Rai agar tidak tertumpuk mina peringin lingkungan sekitar kantongnya mali jepas apa sangre semeton sami ring pesawat telepon 0361 223361 nge mali jepas nge Rakelan Rai. Nah minap sampun wentan tan kenapi gongnya sapa sangra dumun sira puniki sane nyarengin inggih Om Swastiastu. Inggih Om Swastiastu. Halo. Inggih punapi niki tidak ada suaranya niki inggih Om Swastiastu. Ye ratu nggih. Ulang-ulang semeton. Sapa sangra dumun Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Genggek Titian.
0: Titian. Sarang sirai ring gonggek mangkir iki. Mini Agus, apun api sehat nih?
1: Sehat yang merain di
0: Gonggek. Merain. Oh, Sugian Bali merainan iki nih. Oke, okay, entan sampun.

0: Berarti akeh kantor kegiatan ini. Nah kan pasti ke Nini akeh menjahitan, akeh wenten sampah. Nah kudiang nih kan Nini sampah nih untuk menjaga kebersihan menyambut Galungan Kuningan.
1: Anak sewai yang pun duduk berisi dengan motor kentan di ganggang.
0: Ganggang.
1: Tidak motor tapi dan tu gerobak kentan. Ini ganggang gerobak. Tiap hari dulu prai.
0: Kenten. Berarti sampun resik lah kenten nggih. Oh, kenten. Nah, indi ring daerah perairan dumun ring tukat ampun sapuna piring daerah mengui. Sampun resik niki nih.
1: Nggih, kenten nak adoten nak untung-untung dumun kenten. Nak hari kenten nak pun akeh ya nak mau duwe kenten kamar mandi. Hari masih nak kita memaman kenten,
0: nak beten tukar di sini. Berarti kenten resi akeh nak memaman rike kenten nge. Nini tentain memaman ri tukat ni. Oh ten ngidang lagi.
1: Nak teman saja ketika ada manten.
0: Okey.
1: Kuatnya kan, nampun pun manten ketika ada cari kenten nak hari mistik kenten. Mungkin nampun ten ngidang.
0: Nge, tinggal santai kemanten ampun ake wentan anak nge, suksemen ini nge, siap harus rahayu bahagia nyanggra Galungan Kuningan mang derese nih nge, suksemen sampun nyarengin nge.
1: Ya ben rimangino ampun Galungan
0: nak enggal san nge. Ngetan kenapi pun unik. Agar sampun membahas topik kentan nge. Topik kita adalah Niki Raklan Rai kembali gongge informasi yang utawi mawali gongge informasi yang sesuai agenda setting kentan nge. Strategi pencegahan sampah kentan nge. Masuk ke laut minap, ke tukat, ke pasehe, atau di daerah lingkungan semeton kentan nge mangga tidak tertumpuk dan dibersihkan menyambut Galungan Kuningan sapu napi kentan nge. Nini Agus sampun resik ring pekubon taler widangan mengui tukatnya nih resik kenten nge aken na napi wastane memandri ke kenten nge. Kadang kan wenten niki ring tukat-tukat cemer kenten nge, tidak ada niat untuk memanda dosnya yen ampun cemer kenten nge yen ring widangan semotan sapu napi. Nah mali jebos informasinya karena Nini Agus sampun mungkar ring lantai pun mali siki mangda genep kenten nge gongnya sapa sangra rakelan rai 0361 223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi. Dendek Cynthia.
0: Nih, selamat pagi. Sarang sirai ring gongge mangkin. Kekeran wentan Mbah Egi. Tuniang Sri. Inggih, Tuniang. Sampun api.
2: Pertama itu hongge. Meglebu.
0: Oh, meglebu. Suara lu. Oh, nggih, termenten suara ical suara nika.
2: Nggih, sampun yuk masuk perlu kan pirang suara.
0: Oke, enten. Nggih, mangkin kan mewali niki nyaringin kok nggih. Nggih,
2: nyatro niki nggih.
0: Astung kare kena, Tuniang sampun api.
2: Nggih. Wajan si sabar gerimis yo nggih.
0: Nih, kan betul gerimis-gerimis hujan ringan niki ring hayam wuruk taler mendung niki rem-rem.
2: Mau sabar mangkin sampun yuk enten kedinget suryo.
0: Kedinget nggih. Astung kare niki. Nggih, Mang Dat. Napi wastane termenten sabah jadi mun kan niki sare istri-istri maturan. Nah, niki Tuniang.
2: Niki yang pun dedun ya kenten toyo. Kan dayuh dados.
0: Nggih, niki pentis kenten nggih Tuniang nggih mebantan nggih Tuniang mangkin merainan napi dibi.
2: Dibi juga.
0: Oh, sugian Jawa kenten berarti nggih. Mangkin pun api kegiatan niki.
2: Kegiatan niki ke Mabanten niki rambu mun pun wonten di suara guys. Mungkin kan kajang kliwon
0: nggih. Nggih, kajang kliwon nika pun. Pun api sedurung niki maturan kan pasti resik-resik mabersih-bersih dumun sampun.
2: Oh, kan yang kenten ke sebuah mangko. Sampah daun-daun itu angin kenten dong nggih angin pupuk wong nggih.
0: Angin pupuk men sisan-sisan janur busung nika kan wesan majaitan sapu napi. Yang
2: angin pupuk rekoring ring jalan. Urut ke kenten malih ben tanah itu wong nggih.
0: Oh kenten ndak dosang pupuk nih. Yang sisan-sisan lidi busung nika sapu napi dadi yang nih sampat lidi kenten ring kasur Tuniang atau pun napi.
2: Becek ya kenten siapane angin sampat.
0: Ah angin sampat nge-nge. Betul betul.
2: Belum kita bidik nih kok kan akhir ada. Ah.

0: Nah, selain Niki Ring Pakubon Tuniang, Ring Tukat, apakah sampun resik Niki Tuniang?
1: Ring Tukat, Niki nak doa Ring Tuki kongge. Dia kan selabah, tapi ada Niko.
0: Selabah. Niko
1: mancan, tapi ampun resik.
0: Ampun resik.
1: Ring Ring Niko metutup kongge.
0: Dadus metutup, karena napi Niko metutup?
1: Ring Margi Niko kan mancan trotoar.
0: Sira Niko nyolek Tuniang.
1: Sama-sama. Enten dong ya, ring-ring hari trotoar itu pun menutup dinding itu. Tadosnya toyo menjalan depan trotoar.
0: Nge, tidak ada sembarangan kembali membuang sampah sembarangan tuh nih nge.
1: Ring mobil itu pun jam 5 pun terlalu nak ngeras enten sampah.
0: Sampah kenten. Nah, minap Niki misalkan Tuniang melihat orang yang membuang sampah sembarangan, nah sapun api Niki Tuniang mungkin iya iya untuk teguran halus minap kenten Tuniang nge. Betul, mungkin memasang napi di setiap wilayah desa kentennya memasang poster apa spanduk tidak boleh membuang sampah. Wenten tan sekali nika ring widangan tukat Tuniang niki. Wenten nggih.
1: Jangan buang sampah di sini.
0: Iya iya, kita harus tidak hanya ring rumah kemantan peduli tapi di tukat mangde perayaan lancar kenten Tuniang nggih. Air tidak cemer. Akeh minap niki nak nyolek Tuniang semang-semang mangkin. Sira Nika Tuniang.
1: Niki, kenten nak alit yang ngebel.
0: Oh, kenten. Nggih, durus nae dumun maturan Tuniang ge. Suksema niki sampun nyerengin.
1: Lajeng yang ngere galengan lan Tuniang mangga kena rali gonggek.
0: Astaga. Inggih.
1: Suksema galang waliang gonggek.
0: Inggih tunas gonggek Tuniang.
1: Santi.
0: Inggih suksema Tuniang Sri Widangan Kekeran sampun nyarengin niki nggih. Astengkare niki nggih rakelan rai berita berbahagia sekali menyambut hari suci Galungan Kuningan samian sampun metaki-taki kenten nggih. Pasti ke akeh niki nggih menghasilkan sampah organik sisa-sisa janur utawi busuk nah nika sampun dikelola dari sumbernya atau dari yang dihasilkan kenten nggih rago menghasilkan adalah mengelola sekali Tuniang sampun bakte ketebe kentan nggih tanam dan diangge pupuk kentan nggih taler puniki napi wastane rakelan rai sisa-sisa lidi janur slepan kentan nggih yen dadosang kentan nggih anggen anggen napi wastane sampat lidi mina pring kasur kentan nggih atau puniki anggen sampat lidi anggen nyampat ring pelemahan ring natah kentan nge. Kongga taler sekali ini ke kentan nge menghemat keuangan untuk nenten numbas sampat lidi kentan nge kan bisa dihasilkan dari janur yang kita gunakan untuk menjarit menyambut Galungan Kuningan kentan nge. Dan juga niki ring semeton mengui kekeran sampun resik tukatnya nih ring perairan darat bersih ring perairan talar bersih kentan nge. Jadi wenten lah kebahagiaan kentan nge sebagai semeton Bali melihat lingkungan sekitar bersih rakelan rai tidak wenten yang tercemar kentan nge. Ning manah talar puniki ngaturang bakti nge rakelan rai yang sampun samian resik minap niki ring nih ayu sopun napi nini demogi sarang sami tetap kena ngembar yang sudarma cuaca drikir ram-ram gongge nge suksema ni ayuna nge sampun menginformasikan indeks cuaca nge tubi yang seri sampun wau nyarangin nge taler puniki ibu janura rahajeng gongge sindia cantik simpantik rama mogi tetap kena rahayu suksema ibu marginin rahina sugian Bali mangkin indeks sampah wenten mobil mangkur sampah jam 5 pagi sampun di depan rumah inggir matur suksema salam rahayu gembira selalu dari Ibu Janura. Ya ini reng tukat. Nah, sampun api Ibu Janura widangan Bangli puniki apakah tukat widangan Bangli sampun resik kah kentan nggih. Tidak hanya kita peduli di rumah kemantan, tapi pastikah wenten kegiatan gotong royong menyambut Galungan Kuningan nggih rakelan rai. dicintai, tapi wastane diperhatikan di sisi jalan, mungkin trotoar, nggih, tempat perairan air, nggih, rakelan rai, tempatnya air, tapi wastane di asalnya kentan nggih kita bersihkan dulu, terus sering tukat kentan nggih. Karena kan salah satu juga niki pengimplementasian kita menyucikan toya menjadi tirta, kentan nggih tidak hanya semata-mata menjadi tirta, tapi dari sumbernya pun harus kita sucikan kembali, bersihkan kentan nggih, tidak aja di skala kemantan, tapi secara skala mungkin kita bersih-bersih tukat atau pasir laut kentan nggih, yang sampun manggihin mis kentan nggih, rakelan rai, gelis-gelis dudukan kentan nggih, buang pada tempatnya yang sampun disediakan. Mbah Indira sampun napi niki Mbah Indira suksema sampun nyaringin gongnya sintia semengkan dimangkin wenten taler sira puniki sani nyaringin wedang-wedang dumen gongnya suksema niki wenten widangan Tegalalang Pak Yanaria minap niki nggih suksema Pak Yanaria nggih. Rakelan rai mesanakan dumen malah jebas gongnya lantra male sapa sanggra semeton ring acara Rahajang Bali informasi lan tembang-tembang Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mekah yang berlokasi di dua banjar yaitu di Banjar Anyar dan di Banjar Bino, Desa Pekraman, Pogading Ubung, Denpasar Utara merupakan pura keluarga keturunan Arya Kepakisan. Kata Mekah pada Pura Mekah berkaitan dengan sejarah datangnya utusan Majapahit ke Bali yang disebut-sebut sebagai Dalam Mekah. Struktur bangunan Pura Mekah menggunakan konsep Dwi Mandala yang terdiri dari Utama Mandala dan Madhya Mandala yang sekaligus berfungsi sebagai jeroan. Banyak tradisi unik yang diperlakukan untuk pembeduk di pura ini yang jarang dilaksanakan di tempat suci pada umumnya di Bali. Dalam pelaksanaan upacara ritual di Pura Mekah Banjar Anyar tidak menggunakan daging babi. Sistem pemujaan juga unik karena persembayangan yang awalnya seperti biasa menghadap ke timur, tetapi pada saat persembayangan terakhir wajib menghadap ke barat yang dalam Islam disebut arah kiblat. Prosesi ini bertujuan untuk memohon doa kepada leluhur di Probolinggo, Jawa Timur. Selain itu, pengampun pria Pura Mekah di Banjar Bino juga wajib melakukan sunat. Ini berkaitan dengan leluhur pura yang beragama Islam. Arsitektur bangunan Pura Mekah di Banjar Bino dibangun dengan sentuhan kebudayaan Islam saat itu. Terbukti, di atas candi gelung terdapat gempolan seperti kubah. Keberadaan Pura Mekah ini menandakan telah terjadi asimilasi atau koalisi kultural antara kebudayaan Hindu dan Muslim di tengah kian gencarnya kasus-kasus kekerasan mengatasnamakan agama dan krisis multidimensi.
2: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Udah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
1: Rahajeng Bali.
0: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

Ingera kelantrai kantor yang margi hemuruk pitung desa Denpasar sarang titian gongga Cynthia Ring Pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali kantor acara Rahajeng Bali informasi lan teman-teman Bali bantang utawi topik budaya nyaga pelemahan pakubon lan tukat utawi laut kantor gira kelantrai nyangre rahina suci galungan lan kuningan tidak hanya mekupuk utawi mentaki-taki dari segi perbantenan nge napi sana jagi keaturan tapi diperhatikan juga dari segi kebersihan ya. Kebersihan pakubon sampun, kebersihan tapi wasan nge di daerah darat kenten nge rakelandrai sampun aman. Mungkin yang tidak aman niki minap ring daerah perairan utawi tukat ataupun laut kenten nge. Yang paling dekat dumun niki rakelandrai utawi tukat, makane gue nge wau mentakon kenten nge metaken sarang semeton sami sapun api indik situasi tukat apakah sampun resik kentarnya nyangre galungan kuningan Bang de enak jam aturan minap kentarnya wenten nama aturan ngentas ring tukat kentarnya jadinya nih skala napi wastane rahayu kemargiang skala taler kepangge becek kentarnya ring laut kita dumun bahas kanten nge rakalan rai ake wenten ekosistem sane hidup ring laut patos kadi kita semua kanten nge rakalan rai iraga sarang sami ring darat ring bumi niki kan tidak hanya wenten hewan tumbuhan kemantan tapi wenten manusia kanten nge dan iragalah yang paling sempurna dari ciptaan Tuhan. Janinnya ragalah yang harus banyak kentangnya rakalan rai lebih memperhatikan lingkungan dan juga tempat kehidupan bagi para makhluk hidup saneliana. Contohnya ini puniki sane mentering laut kentangnya karena kan akeh wenten kerusakan ekosistem terumbu karang belakangan iki gongge panggiring media sosial kentangnya karena banyaknya kiriman sampah minap kentangnya walaupun tidak membuang sampah kita rakalan rai tapi kiriman sampah kentangnya minap dari daerah lain atau tidak sengaja juga kita lupa membuang sembarangan kentangnya. Nah ini adalah salah satu contoh kentangnya rakalan rai tindakan yang tidak terpuji dan juga tindakan yang mengancam kondisi dari terumbu karang sane hidup di laut kentangnya. Jadi terumbu karang niki merupakan tulang punggung bagi kehidupan laut yang saat ini sedang menghadapi ancaman nge. Jadi penerapan langkah-langkah pencegahan yang sistematis perlu sekali dilaksanakan. Akeh minap kentangnya secara sederhana puniki dari perbuatan sehari-hari lah langkah preventifnya nge. Ya salah satunya nih contoh kentangnya rakelantrai minap rakelantrai sane wenten melancaran minap ke pasir kentangnya atau wenten kegiatan di daerah laut kentangnya rakelantrai di laut yening sampun wenten manggihin mis plastik kentangnya. Nah segera kentangnya rakelantrai nuduk utawi mengambil mis nike buanglah pada tempatnya nike lah langkah yang paling sederhana yang bisalah kita untuk membantu kentangnya bangda ekosistem terumbu karang ring laut tidak rusak dan juga napi wasnanya tidak terancam kentangnya. Dan sedikit tidaknya kita memperhatikan juga makhluk hidup yang hidup di daerah perairan. Dan juga minap niki rakelantrai mengajak masyarakat maupun nelayan untuk meninggalkan praktik penangkapan ikan yang ilegal kentangnya. Kalau sampun menonton izin minap diperhatikan juga dengan napi wastane barang-barang atau bahan-bahan alat yang digunakan untuk menangkap ikan agar tidak meracuni ikan atau sampai napi wastane napi nge membasmi kentangnya tempat hidup mereka secara kasar seperti ini ke rakelan rai nge. Jadi tidak meninggalkan nge rakelan rai sisa-sisa sampah atau barang-barang yang digunakan untuk menangkap ikan yang sampai bisa niki merusak laut seperti penggunaan bahan napi nika wastane peledak kentang nge ataupun racun nge untuk jalan ninja lah jalan pintas untuk menangkap ikan. Nah ampunan sekali nika minap niki nge profesi sebagai nelayan pasti kesamaan uning semeton nge.
Dan harus yang ditekankan nih kira kelantre betapa pentingnya sinergi antara pemerintah lan komunikasi lokal nih dalam memberikan perlindungan laut yang lebih ketat. Jadi hal ini dilakukan dengan harapan ekosistem laut nih dapat pulih dan menjadi sumber kehidupan yang lebih baik pada masa mendatang. Untuk semua kantornya Rakalantrai, untuk masyarakat tidak hanya nelayan Kemantan Sane Medui Sudarma untuk menjaga laut ataupun di daerah perairan sekali tukat nge Rakalantrai. Nah, tukat kan identik dengan profesi petani kantan nge mencari irigasi, makanya dari tukat kantan nge Rakalantrai. Bangnya tetap terjaga, seluruh elemen masyarakat pun bekerja sama saling gotong royong kantan nge. Dan sampun perairan lancar, tidak ada sampai irigasi pun becering sawah. Jadi apa yang ditanam di sawah minap niki padi kantannya lebih cepat untuk napi wastane tumbuh kantannya akeh pun wenten napi wastane padi beras kantannya Rakalantrai bapok kehidupan sehari-hari utawi bahan pokok. Dan semua niki napi wastane nge Rakalantrai berkesinambungan kantannya Rakalantrai jadi ngiring sarang-sarang nyangge pelemahan nyangge galungan lan kuningan. Tidak hanya rempok kubon tapi di daerah perairan juga ya. Informasi puniki sane gonge Sintia Kutip saking RRI.co.id.

0: Putu, saat kita mancing sambil menikmati keindahan laut, duh, rasanya surga banget.
1: Oh, betul itu. Apalagi sambil makan roti.
0: Hey,
1: aduh, liwayannya kengken sih.
0: Kok bungkus rotinya dibuang sembarangan tuh?
1: Ada apa? Toh nanti hanyut dengan sendirinya.
0: Eh, Putu, laut dan daratan adalah satu kesatuan wilayah Indonesia yang harus kita jaga kelestariannya agar kita tetap bisa memanfaatkan sumber daya laut sebagai sumber penghidupan. Betul itu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingin kantor warga yang muruk pitung desa dan pasar gongnya sinti kantunya ringan akalan rairing acara Rahajeng Bali. Informasi lan teman-teman Bali Sapa Sangra Mewali ring 0361-223361 nge ring acara Rahajeng Bali mangken bantang indik budaya nyaga pelemahan wenton pekubon lan tukat nge lan laut rakalan rai nyanggera rahinda suci galungan lan kuningan. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Rajang Semang cantik.
0: Inggih Rahajeng Wali, tubiang yoga, sapun api gatre.
1: Itu yang kena, Rahayu, gongge, Wali penapi gatre.
0: Astungkara, gatre gongge kena, sapun api cuaca, widangan gunung karang, tubiang.
1: Kari rem-rem riki, sabah agang sane nuni gongge.
0: Sabah agang sane tuni, patah ring penate, niki mina pering hayam muruk. Astungkara nyinaring sarnya surya mangken nge.
1: Mau kenyat-kenyat kedek niki.
0: Nge, niko pun ampun menton pertanda lah kidek-kidek nge.
1: Inge, titiang gongge sampun mau sugi.
0: Ye, sampun mau sugi, sampun mau siram gongge.
1: Titiang kane diwi mau sugi, mangken ngatur ang kajang kliyon mah.
0: Oh, mau sugian, kadang gongge mau sugi. Miratu, joh sajan pikiran gongge. Mau sugian maksudnya niki.
1: Inge.
0: Oh. Ye, pun api niki. Kedak bungker gongge kaden gongge mau sugi pasangannya mau siram ternyata ngitungin rainan suci sugian Jawa sugian Bali ragane niki nge ampure tubiang makin mau sugian gongge dibi sampun nge pun api niki meglebek tubiang mewali nge rakelan tre minap niki kantun kalih menit dados niki keanggen nge dagingin ring acara mangkin 0361-223361. Om Swastiastu, selamat pagi. Nah, sapun api niki rakelan rai nggih. Mewali alon-alon kemanta, minap niki wonten gangguan sinyal nggih. Akeh niki nggih widangan semeton sane sinyal terganggu minap. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu nggih.
0: Inggih Om Swastiastu, sire ring kok nggih mangkin. Sakit. Wonten Pak Devi tiuk.
2: Gelebak-gelebuk Switro Siro yang dikongi.
0: Iya ke saja gelebak-gelebuk niki Switro.
2: Menawi cuaca rikongi.
0: Nih pasti nih katan kenapi wanin malih kanton siki paletan Pak Devi langsung ke mantan. Sapun api nyangre galungan kuningan. Apakah wenton gotong royong niki ring banjar mereresik tukat niki utawi laut minap ring widangan Pak Devi. Menapi Pak Devi.
2: Ya ini nika wenton ya niki ring napi ada ane ring banjar kentonnya bu. Ampun kan nyangre renan jagat pasti ke nika PKK utama nika kenton juga. Ya ini ring tukat nah niki ampun jeku agak kengkan ada nika. Utami sempen medui kamar mandi kena wenton atasnya jarang ke tukat jeku. Bet kenton.
0: Bet dadosnya nge, tidak terawat kenton dadosnya ya, Pak Devi. Nah,
2: Risa, bukan tunan ke tukada jeng demen, bukan nah, yap-yap tiang pun dadosnya boleh me, tapi ada anu kedekan ring tukada
0: tukat. Kenton. Nge, Niko pun sepertinya ya, tukat Niko tempat jalan, kumpul. Niko pun agak wenten perbedaan. Nah, pun napi dari segi perbedaan minap niki napi wasane kunjungan orang-orang ke tukat lebih sedikit daripada yang dulu kenten Pak Devinge dibandingkan sekarang. Nah, melihat perbedaan ring sisi pelemahan mungkin seperti napi niki Pak Devi, apakah akhir niki semeton yang kurang perhatian, cemer lebih zaman mungkin daripada zaman dulu sapun napi Pak Devi?
2: Ah ini nih ke sampun winter yang perumahan tu sampun menjantan nih ke akhir sampun warning di rumah ke mantan tu kena semangat bisa meresi wau utangi terus bukannya nah sebelum dino nyisir persida atau setiap sandring makaryo tertentu kentan ngge.
0: Inge Pak Devi inge sarang-sarangnya jaga belemahan Pak Devi inge kanton galahnya nih niki malih kide ke mantan ampuro dumun Pak Devi inge.
2: Nggih.
0: Sabun ngejepit pintu niki malah jebol soanin malih.
2: Nang jagat niki sareng sami muka sing nggih sekeluarga mugi tetep niki rahayu nggih.
0: Astungkara rahayu mawali.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Nggih ampunnya kenten ampurayang kirang langkung nggih.
0: Heeh, nggih.
2: Santai home.
0: Nggih suksema niki Pak Devi sampun nyarengin gongge Sintia semengka dimangken sane mangken mesanakan demut malah jebol soanin malih.